mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Gaya Hidup Kerajaan. Saudara pendengar, ada seorang anak yang tinggal di sebuah hutan belantara. Ia hidup dalam komunitas binatang-binatang dan pohon-pohon di hutan tersebut. Maka ia hanya mengenal bagaimana bergaya hidup sebagai seorang penghuni hutan. Pada suatu kali beberapa orang pemburu dari kota datang untuk berburu di hutan karena ingin makan daging rusa. Ketika sedang berburu rusa, mereka menemukan anak tersebut yang tinggal sendirian di hutan. Mereka membawanya ke kota dan mengajarkan cara hidup orang kota kepadanya. Selang beberapa waktu lamanya hidup di kota, ia berhasil belajar dengan baik dan dapat menyesuaikan diri. Meskipun membutuhkan waktu yang lama, akhirnya ia berhasil dan bergaya hidup seperti orang kota dan meninggalkan gaya hidup sebagai orang yang tinggal di hutan rimba. Hal yang sama juga terjadi pada kita sebagai orang percaya. Ketika kita menerima Yesus, kita pun harus belajar untuk hidup dalam gaya hidup Allah. Bagaimana caranya untuk hidup dalam gaya hidup Allah? Kita dapat melihatnya melalui terang firman Allah, agar kita belajar menjalaninya. Saudara pendengar, untuk mengubah suatu kebiasaan dan gaya hidup itu memang tidak mudah. Apalagi suatu gaya hidup sudah kita jalani selama bertahun-tahun. Yang paling utama untuk mengubah itu adalah kita harus keluar dari tempat di mana kita mempraktikkan gaya hidup tersebut. Apabila Anda sudah menerima Kristus dan ingin mengubah gaya hidup Anda, maka langkah yang paling bijaksana adalah keluar dari gaya hidup itu dan masuk ke dalam gaya hidup yang baru. Komitmen saja tidak cukup, sebab tidak ada kekuatan real yang bisa menolong Anda untuk meninggalkan gaya hidup yang lama. Dan sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, Anda harus belajar untuk melakukan gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup kerajaan. Gaya hidup ini kita terima sejak kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Memang membutuhkan perjuangan yang gigih, sejak kita memutuskan untuk mengubahnya, keluar dari gaya hidup yang lama, lalu masuk dalam gaya hidup yang baru. Selama Anda terus tinggal dalam gaya hidup itu, maka itu akan membentuk kebiasaan Anda. Lama-kelamaan Anda pasti tahu ada banyak hal yang berubah ketika Anda terus melekat kepada Kristus. Tidak ada orang yang bisa hidup di dalam dua area secara bersamaan sekaligus, melakukan gaya hidup Allah atau tidak sama sekali.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Halo warga Samarinda, apa kabarnya Pian? Yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan?
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pada tahun 1861, Akademi Ilmu Pengetahuan Perancis mencetak satu brosur yang menyatakan bahwa ada 51 fakta tak terbantahkan yang bertentangan langsung dengan Alkitab. Tapi hari ini, tidak ada satupun ilmuwan ternama yang mempercayai satupun di antaranya. Mengapa? Apakah Alkitab telah berubah? Tidak. Tetapi ilmu pengetahuan, ya. Dan secara khusus dalam hal yang dianggap sebagai fakta ilmiah. Suatu fakta adalah kebenarannya yang sudah jelas, yang dapat dibuktikan dimanapun, dalam keadaan apapun juga. Namun satu teori merupakan suatu penjelasan yang masuk akal dari suatu fenomena. Akan tetapi, ia tidak dapat dibuktikan. Bila ia dapat dibuktikan, maka ia menjadi suatu fakta dan bukan teori. Alkitab bukan suatu buku ilmu pengetahuan. Alkitab adalah suatu buku tentang kehidupan dan bagaimana menjalani hidup. Namun demikian, Alkitab sifatnya akurat di dalam pernyataan-pernyataan ilmiah yang dibuatnya, yang memberinya lingkar otoritas pada saat ini. Adalah suatu fakta yang menakjubkan saat Anda menyadari bahwa Musa menulis 5 kitab pertama Alkitab bukan 1000 tahun yang lalu atau bahkan 2000 tahun yang lalu, melainkan hampir 3400 tahun yang lalu. Hampir semua penulis yang membuat komentar tentang bumi dan alam semesta kita membuat pernyataan yang bertentangan dengan apa yang dipercayai oleh khalayak umum pada zaman mereka. Pernyataan-pernyataan yang cocok dengan apa yang kita ketahui sebagai fakta ilmiah. Ambil contohnya, apa yang Musa katakan tentang penciptaan. Perjanjian Baru mengutip perkataan Stefanus bahwa Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan dari sejarah sekuler kita mengetahui bahwa bangsa Mesir di abad 12 hingga 14 sebelum Masehi percaya bahwa bumi menetas dari sebuah telur. Bila Anda mempertanyakan contoh fertilitas itu, periksalah jumlah telur di sarkofagus dan makam kuno Mesir. Namun Musa tidak mendahulukan teori telur itu. Ia berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Musa berpendapat bahwa nyawa

0: Segala makhluk terdapat di dalam darah. Bahkan Hippokrates, bapak dari pengobatan Yunani, tidak akan setuju dengan Musa. Sesungguhnya, dibutuhkan waktu 3.000 tahun bagi ilmu pengetahuan untuk mengejar fakta ini. Di tahun 1628, Sir William Harvey menemukan prinsip sirkulasi dan teman-temannya mengejek dia. Tapi akhirnya ia membuktikannya. Bagaimana Musa dapat mengetahui bahwa nyawa segala makhluk terdapat di dalam darah bila bukan Tuhan yang menyingkapkan sesuatu kepadanya yang pada akhirnya dikuatkan oleh ilmu pengetahuan namun bertentangan dengan pemikiran pada zamannya saat itu. Yesaya hidup sekitar 7 abad sebelum Kristus. Pada masa ketika para astronom Persia meyakini bahwa bumi ini datar. Namun Yesaya tidak meyakininya. Ia menggambarkan bumi ini sebagai suatu lingkaran dan tercatat di dalam kitab yang membawa namanya Yesaya pasal 40 ayat 8. Dalam suatu pernyataan tertulis, Columbus mengatakan bahwa ia mendapatkan gagasan tentang bumi yang bulat dari membaca tulisan Yesaya. Rasul Petrus mengatakan bahwa langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Baca 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Dan selama berabad-abad orang mengejek imajinasi Petrus yang mengherankan. Namun itu tidak bertahan lama. Ilmuwan Italia Enrico Fermi dan rekan sejawatnya di Universitas Chicago memisahkan atom. Dan sejak saat itu, tak seorang pun meragukan bahwa langit dapat lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Segala daya tembak dalam Perang Dunia Kedua, termasuk bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, hanya setara dengan 3 megaton kekuatan nuklir. 300 megaton kekuatan nuklir dapat menghancurkan setiap kota besar di dunia. Namun, hari ini hanya Tuhan yang tahu berapa banyak megaton kekuatan nuklir yang menghancurkan dapat dilepaskan di dunia kita. Memang komentar Petrus jauh melampaui zamannya. Intinya sederhana saja. Pernyataan-pernyataan bersifat ilmiah yang dibuat Alkitab bertahan abad demi abad. Sungguh suatu pesan kuat tentang integritas firman Tuhan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Pernahkah Anda merasa pesan yang Anda sampaikan itu baik, tapi belum tentu sampai di hati pendengar? Mari tingkatkan cara kita menyampaikan kebenaran lewat kelas seminar Seni Berbicara Naratif untuk Pewartaan. Belajar bagaimana menyampaikan pesan iman dengan cerita yang hidup, relevan, dan menyentuh hati. Bersama pembicara Jose Marwoto yang akan membagikan pengalaman dan prinsip praktis dalam seni berbicara naratif untuk pewartaan Kristen. Dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2026 pukul 17 WITA bertempat di Royal Park Hotel Samarinda. Dengan investasi hanya Rp100.000, Anda sudah mendapatkan konsumsi ilmu public speaking, sertifikat, dan yang paling menarik, berkesempatan untuk siaran bersama di Heartline FM. Informasi dan pendaftaran silakan menghubungi nomor admin 0811-5830-944. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena pesan yang kuat butuh cara penyampaian yang tepat. Kegiatan ini dipersembahkan oleh Heartline FM dan didukung oleh Yaski Radio.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 WITA, Ibadah Raya 2 pukul 17 WITA. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Liciknya kesombongan. Mark DeHaan menyebut kesombongan sebagai penipu ulung. Penipu yang begitu pandai bahkan bisa menipu iblis sendiri, tulisnya. Saya belajar bahwa kesombongan itu tidaklah bodoh. Ia memuji kita. Ia tidak melawan kita. Ia mendorong kita untuk membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita, sambil membiarkan kita memikirkan hal-hal yang negatif dan merusak tentang diri kita sendiri. Ia menyesuaikan diri dengan setiap situasi dan memiliki topeng untuk setiap emosi. Ia memiliki suara yang berbeda untuk setiap keputusan. Terkadang ia melangkah lebar. Di lain waktu, ia terpincang-pincang. Deskripsi yang bagus, bukan? Kita semua pernah menghadapi kesombongan dalam bentuk yang berbeda-beda. Bahkan pada saat kita bangga bahwa kita ini begitu rendah hati. Kesombongan itu licik. Anda tidak harus menjadi orang yang ambisius dan berprestasi agar bisa sombong. Kesombongan datang menyelinap ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan mengira kita lebih baik dari mereka. Kesombongan bukan tentang mengetahui talenta, kemampuan, dan bakat Anda. Kesombongan bukan tentang mengetahui Anda terampil dalam pekerjaan Anda. Kemampuan itu adalah pemberian dari Allah untuk digunakan demi kemuliaannya. Kesombongan datang ketika kita membandingkan bakat kita dengan bakat orang lain.
1: Didukung TMC Polda Metro Jaya.
2: Selamat pagi Herlanders, waktunya kita untuk menyampaikan informasi lalu lintas di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
3: Baik, selamat pagi rekan Dika, dapat kami laporkan kepada Hardliner dimanapun Anda berada. Untuk pantauan langsung dari TMC di Telantas Polda Metro Jaya pada pagi hari ini, Senin tanggal 11 Mei 2026, kita pantau terlebih dahulu di sekitar Tangerang, terutama ruas tol Tangerang dari KM19.700 arah Jakarta. Saat ini padat, ada penanganan kecelakaan di titik tersebut antara kendaraan Sienta dan kendaraan minibus. Dan saat ini sudah ditangani oleh PCR dari Korlantas Mabes Polri, sedang upaya pemikiran dengan menggunakan derek. Sementara untuk lajur sebaliknya ramai lancar dan padat kembali nanti di sekitar kawasan KM3.400. Untuk itu telah dibuat kontraflow di titik tersebut di kawasan Kebun Jeruk hingga nanti menuju kilometer 0. Sudah ada petugas PJR dari Ditlantas Polda Metro Jaya di sana. Sementara dari sekitar Tangerang lainnya dilaporkan Jalan Juanda, Tangsel menuju arah Pondok Pinang, Jakarta Selatan padat dikarenakan volume kendaraan aktivitas ke kantor. Puncak kepadatan adalah nanti pertemuan ke arah perempatan di sekitar Pondok Pinang baik arah Fedek maupun arah Pondok Indah. Sementara dilaporkan untuk ruas tol lainnya terjadi kecelakaan di Jati Bening KM06 Cikunir hingga nanti menuju kilometer 10 padat. Ada penanganan kecelakaan truk trailer di lajur ketiga dan 4 dan high S di lajur 1 dan kedua sehingga agak sedikit ke tengah. Antrian mengekor kurang lebih sekitar 3 km ke belakang. Untuk itu tetap berhati-hati dan jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Apabila Anda lelah atau mengantuk dalam berkendara, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Untuk pantauan di sekitar protokol utama Jakarta, terutama dari Sudirman Tamrin, terpantau ramai lancar. Kepadatan terjadi di Lampu Merah Bundaran Senayan, itu pun dikarenakan volume kendaraan dan tertahan di trafik warna merah selepas hijau normal kembali. Memasuki ke arah Sarinah maupun Merdeka Barat terpantau ramai lancar hingga pertemuan ke arah Istana. Sedangkan dari arah Caringin Suroparanto menuju arah Istana padat dikarenakan volume kendaraan dan cuaca cerah pada pagi hari ini. Diperkirakan nanti akan ada unjuk rasa di sekitar Monas Barat Daya pada pukul 10 dan pukul 11 dan di kantor KPKRI pada pukul 13.30. Kami menghimbau kepada Anda tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan Dika.

106,6 Harta dan FM Your Family Station. Selamat pagi, morning espresso, let's wake up your mind. Senang banget Ragazi di kesempatan pagi hari ini bisa kembali menyapa kamu ya Hartliner ya. Semoga kalian pagi hari ini tetap semangat. Dan juga aku mau sapa dulu nih pagi hari ini buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung, buat teman-teman yang ada di Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, Ten, Salatiga. Wah, semoga kalian sehat guys di pagi yang cerah ini di hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Yuk coba diingat-ingat, siapa tahu nih orang yang ada di sebelah kamu atau bestie kamu pagi hari ini adalah hari spesial buat mereka karena mereka merayakan anniversary ataupun hari kelahirannya. Kamu bisa bergabung dengan memberikan ucapan selamat ulang tahun di 081926 9000, atau kamu juga bisa memberikan ucapan selamat ulang tahun ala-ala kamu ya dengan memberikan voice note. Wih, sambil kamu bernyanyi boleh. Aku tunggu atensi kamu pagi hari ini sampai dengan jam 10 nanti.

Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Di hari Senin yang penuh dengan keceriaan, wow, aku berharap semuanya lagi happy-happy ya. Mengingat hari ini di hari Senin tanggal 19 Mei, cuacanya itu cerah banget di seputaran Tangerang ya. Gimana nih kalau cuaca pagi hari ini di tempat tinggal kamu guys? Buat teman-teman yang ada di Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, dan juga Salatiga. Setelah minggu kemarin ya, kita libur ya guys. Nah, sekarang ini hari Senin, hari yang baru. Tapi tetap harus ada yang namanya semangat. Semangat yang baru setiap pagi. Karena Morning Espresso akan selalu hadir memani kamu setiap Senin sampai dengan Kamis dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Aku sapa dulu pagi hari ini ya. Buat teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Thank you banget. Ada dari siapa aja? Ada dari Fitri Wulandari, ada Arta Sinaga, ada Ari Andriansyah. Terima kasih buat puisi-puisi indah yang selalu kamu lantunkan di pagi hari ya, yang selalu kasih semangat buat Ragil sih. Ada Edi Purnomo juga, selamat pagi. Ada Irus, terus ada Pak Budi Kurniawan yang ada di Australia. Terima kasih sudah bergabung. Ada MGS Helmi KPD, hai, selamat pagi guys. Ada Semi, terus ada Dewi Sukamto juga yang menyapa kita jauh-jauh dari Medan. Wah, Medan sudah menyapa, Australia sudah menyapa, Caroline sudah menyapa. Banyak banget ya, terima kasih teman-teman yang sudah kasih semangat buat Ragil sih. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita tuh lagi ngobrolin tentang memupuk keberanian. Aku yakin banget bahwa kita itu pasti pernah merasa takut saat kita itu harus memulai sesuatu, benar ya. Entah itu ada perasaan takut gagal, takut ditolak, terus takut bahwa kita itu adalah pribadi yang gak cukup baik, atau bahkan takut jadi diri sendiri. Bisa jadi ya, kadang hidup itu bikin kita ragu untuk melangkah, dan sampai tanpa kita sadari kita itu lebih sering mundur dibandingkan maju. Benar ya guys, padahal yang namanya keberanian itu bukan tentang siapa yang paling kuat atau yang paling hebat. Keberanian itu adalah tentang tetap melangkah walaupun hati ini masih gemetar. Tentang mencoba lagi, meski pernah jatuh, bahkan berkali-kali kita jatuh, tapi kita tetap bangkit dan mau mencoba. Hidup itu berkata tentang satu hal, bahwa aku bisa. Di tengah banyaknya ketakutan yang mungkin hari-hari ini menjadi pemikiran kita ya. Dan di tahun 2026 ini kita juga tahu bahwa ada begitu banyak isu kesehatan mental dan rasa takut yang dalam menghadapi tekanan hidup itu tuh benar-benar kayak semakin banyak gitu ya. Dan itu juga banyak juga dialami oleh anak-anak muda zaman now. Dan sebuah data menunjukkan bahwa jutaan remaja di Indonesia itu mengalami yang namanya kecemasan dan kehilangan resiliensi atau daya juang. Nah, karena itu pagi hari ini kita mau ngobrol tentang memupuk keberanian, belajar melangkah meski ada yang namanya rasa takut di dalam hati. Jadi Heartliner, apa nih satu keberanian kecil yang pernah mengubah hidup kamu? Harus ada ya satu keberanian kecil, karena aku percaya banget satu langkah kecil, satu keberanian kecil yang kita mulai itu bisa mengubahkan kehidupan kita, asalkan semua itu adalah keberanian dan langkah kecil yang positif yang kita ambil ya. Mau bergabung, mau turut berkomentar, bisa di live TikTok Heartland FM atau bisa juga di 0819269000.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya di Garuan. Polri ungkap peran 320 WNA dalam kasus judol di Hayam Wuruk, Jakarta. Satgas pemberantasan penyelundupan benih lobster disebut harus segera dibentuk. Ahmad Doviri menyatakan Presiden Prabowo instruksikan reformasi semua lembaga mulai dari Polri. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Polri berhasil mengungkap peran dari 320 warga negara asing yang terlibat dalam jaringan judi online internasional di gedung Hayam Wuruk Plaza, Jakarta. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra, menjelaskan para tersangka memiliki peran yang bervariasi, mulai dari telemarketing, layanan pelanggan, hingga bagian administrasi yang menampung dana perjudian. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan guna mengidentifikasi jaringan utama di balik keterlibatan ratusan WNA tersebut. Ungkapan merupakan bagian dari komitmen tegas Polri dalam memberantas aktivitas judi daring lintas negara yang semakin meresahkan dan merugikan tata kelola ekonomi digital nasional. Beralih ke informasi selanjutnya, pendiri Balat Group, Kaliur R. Abdullah Sahlawi atau yang akrab disapa Gus Liur, mendesak pemerintah segera membentuk satuan tugas khusus untuk memberantas jaringan penyelundupan benih lobster atau BBL. Langkah ini dinilai krusial untuk melindungi kedaulatan kelautan Indonesia serta mencegah kerugian ekonomi akibat pelarian komoditas lobster ke luar negeri. Gus Liur menekankan negara harus hadir secara tegas untuk memfasilitasi budidaya lobster di laut Indonesia agar nilai tambah komoditas dapat dinikmati langsung oleh nelayan lokal. Melalui Triturah Nelayan Republik Indonesia, ia meminta Presiden untuk menggerakkan seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan guna menutup celah penyelundupan dan memperkuat industri perikanan dalam negeri. Beralih ke informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi total terhadap seluruh lembaga pemerintahan dengan menjadikan institusi Polri sebagai titik awal transformasi besar-besaran. Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jenderal Polisi Purnawirawan Ahmad Doviri, menjelaskan langkah ini diambil karena langkah Polri merupakan wajah terdepan dalam penegakan hukum yang paling disorot oleh masyarakat. Doviri menyebut, Presiden menginginkan pembenahan menyeluruh agar aparat penegak hukum semakin profesional dan terpercaya dalam menjalankan tugasnya. Reformasi diharapkan menjadi standar baru bagi instansi pemerintah guna mewujudkan tata kelola negara yang bersih, transparan, dan berorientasi penuh pada pelayanan publik.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Masih di Morning Espresso, let's wake up your mind, ditemani bersama dengan Rayozi di kesempatan pagi hari ini ya. Tetap semangat guys buat kita semuanya, buat kamu yang lagi ada dalam perjalanan, yang mungkin lagi bermacet-macetan karena ini adalah hari Senin, gak apa-apa ya. Yang jelas Rayozi di sini bakal setia menemani kamu sampai dengan jam 10 nanti. Kita lagi ngobrolin tentang keberanian. Jadi menurut kamu ya Heartliner ya, kenapa sih banyak orang itu yang kehilangan keberaniannya di tahun-tahun ini, di tahun 2026? Atau mungkin kamu pernah punya sedikit cerita yang dimana cerita itu adalah cerita yang gak bisa kamu lupakan tentang keberanian. Di zaman sekarang memang banyak orang yang sebenarnya itu pintar dan punya potensi besar, tapi sayangnya rasa takut itu sering lebih besar daripada rasa percaya dirinya. Dan media sosial ya, ini tentu aja bikin banyak

sosial, atau mungkin kamu merasa takut dihakimi, guys, dengan pencapaian-pencapaian kamu, atau kamu merasa takut memulai segala sesuatu. Padahal ya, semua orang itu pernah loh merasa takut. Bahkan tokoh-tokoh dunia yang terkenal sekalipun yang hari ini mereka meraih yang namanya kesuksesan, mereka itu juga pernah yang namanya jatuh, pernah gagal, pernah ada dan dihampiri dengan yang namanya rasa ketakutan. Tapi bedanya, ada yang memilih untuk berhenti dan ada juga yang memilih untuk tetap bertumbuh dan tetap maju. Ada sebuah data di tahun 2026 ini yang menunjukkan bahwa sekitar 34,9% remaja Indonesia itu mengalami masalah kesehatan mental dan juga krisis resiliensi akibat tekanan hidup dan dunia digital. Nah, kalau ditanya nih headliner, apa nih satu keberanian kecil yang pernah mengubah hidup kamu? Kalau aku ya, aku tuh sebuah keberanian kecil yang pernah mengubah hidup aku itu, yang aku ingat sampai sekarang itu adalah dulu tuh aku takut banget sama yang namanya cicak, guys. Cicak, terus cicak di dinding, terus ular gitu kan. Kadal, bukan takut ya, tapi lebih kayak ke geli aja gitu. Gitu ya, geli gitu ya. Tapi aku tahu bahwa aku tuh harus berani dan menghempaskan semua rasa takut itu, guys. Karena semakin aku takut, aku tuh semakin kayak dikerjain gitu di sekolah. Jadi kan dulu waktu SMA tuh kebetulan aku sekolahnya tuh kayak SMK, bukan kayak ya, tapi sekolah SMK gitu, dimana aku tuh satu-satunya murid cewek di satu kelas itu, jadi semua temanku tuh cowok gitu, dan mereka tuh suka ngerjain aku dengan melemparkan cicak, dengan melemparkan ular yang udah mati gitu lah, untuk nakutin aku gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir ya, kalau aku terusan takut, itu tuh aku tuh bakal terus dikerjain gitu, dan itu tuh kayak gak ada habisnya. Jadi akhirnya pada hari itu, inget banget gua, hari itu tuh aku mengumpulkan segala niat aku dan mengatakan bahwa diri aku bahwa aku gak takut gitu. Dan bener aja, ada satu kesempatan di mana seperti biasa ya, kayak dilempar cicak gitu, dan aku memberanikan diriku untuk aku gak takut gitu. Dan sejak hari itu, karena mereka atau teman-teman aku tahu bahwa aku udah gak takut lagi, aku udah gak dikerjain lagi, guys. Udah dipikir bahwa aku tuh kuat, bahwa aku tuh berani gitu, sama yang namanya cicak, sama yang namanya kadal, sama yang namanya ular gitu. Lama-lama gue jadi pawang ya, pawang reptil. Tapi ya begitulah ceritanya, guys. Itu sedikit cerita tentang satu keberanian kecil yang pernah mengubah hidup aku gitu. Dengan langkah kecil bahwa menyatakan pada diriku sendiri bahwa aku gak takut. Aku tuh lebih besar dari semua reptil-reptil itu gitu. Aku tuh lebih bisa, lebih tangguh daripada binatang-binatang yang dilemparkan ke aku gitu. Ya, sekalipun sebenarnya yang dilakukan sama teman-teman aku tuh cuman jokes aja gitu. Cuman buat seru-seruan aja, ya kan, secara gua murid cewek sendiri di kelas gitu. Tapi dari situ aku belajar bahwa sebenarnya kita bisa loh, guys, mengalahkan yang namanya ketakutan itu dan menumbuhkan yang namanya keberanian. Oke, aku sapa dulu buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Terima kasih buat RW, buat DM si Hotang, buat Irian, buat Kasarian, buat Kristo, terus ada juga dari Supri Q ya. Terima kasih sudah menyapa, dan yang sudah bergabung di 0819269000 langsung cus aku mau bacakan. Kali ini ada dari Mbak Sari yang memberi semangat buat Ragilzi dan juga memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Ibu Evi Sujana. Wish you all the best. Terima kasih dari Mbak Sari di lantai 4. Oke. Terima kasih Mbak Sari. Terus ada lagi dari siapa nih? Dari Aan yang pagi hari ini bergabung ya.
yang mau menyapa buat semua pasukan rombongan sahabat sejatinya aku yang ada di perumahan Villa Mutiara 4 Batang, Jawa Tengah. Terutama buat Adam, Abid, Alfaid, Helmi, Ibra, Algi, Kensi, Kinsu, Haikal. Dan buat semua seluruh rombongan sahabat sejati.

bahagia saya yang lagi mendengarkan Heartland FM. Oke, terima kasih ya udah menyapa dan kasih semangat buat Ragilzi. Lanjut lagi, ada dari siapa yang sudah bergabung di 0819269000? Ada Dawi dari Bapak Yohanes SPJ. Pak Yohanes SPJ bilang, pagi Kak Ragilzi, rasanya seger habis jogging pulang disambut suara penyiar idola pagi hari. Wih, yang udah kelar joggingnya, hidup sehat ya Pak Yohanes, sehat terus. Terus Pak Yohanes bilang, salam buat seluruh tim Heartland Radio. Senggol buat pendengar Heartland yang setia di Lampung sambil ngopi Lampung, di Makassar sambil seruput soto Makassar, di Salatiga sambil sarapan nasi tumpeng. Terus dia juga memberikan komentarnya pagi hari ini dari Pak Yohanes SPJ ya. Beliau bilang bahwa pupuk cancut tali wanda, malang-malang putung rawe-rawe rantas, alias berani hadapi semua dengan keyakinan dan keberanian penuh, seperti Patih Gajah Mada atau seperti Nabi Elia. Terima kasih Kak Zi. Terima kasih kembali buat Bapak Yohanes SBJ. Benar banget, kalau pagi-pagi mungkin ada di antara kamu yang pagi hari ini lagi berolahraga, lagi jogging, ataupun lagi nge-gym, ataupun kamu lagi beres-beres rumah ya. Yang jelas aku berharap nih lagu-lagu yang aku putarkan pagi hari ini bisa menambah keceriaan buat kamu semuanya.

0: Aduh, loh.
1: Sorry bos.
2: Lah, lu buang botol air mineral ke sungai?
1: Ya kan kecil sih, nggak apa-apalah sekali doang ini.
2: Kebayang nggak sih lo kalau seandainya nih ya, seluruh manusia di bumi ini melakukan hal yang sama kayak lo
3: dan punya pikiran yang sama kayak lo, bro, apa jadinya dunia ini?
2: Gak kebayang gue.
1: Ya elah guys, kok dibikin ribet sih.
2: Bro, semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita pingin Indonesia bebas banjir, tapi malah kitanya yang gak tertib buang sampah di tempatnya.
3: Nah, itu baru benar.
2: Yuk, berubah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan merugikan banyak orang. Buang sampah di tempatnya dan jadikan dirimu teladan untuk semua orang.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

Masih ditemani bersama dengan Rajo di kesempatan pagi hari ini, tentunya di Morning Espresso. Ramai banget yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Thank you buat semangat-semangat yang udah ditebarkan buat Rajo sih. Kita lagi ngobrol tentang apa itu keberanian yang sebenarnya ya. Lagi belajar untuk berani, guys. Berani itu bukan berarti tidak takut ya. Tapi keberanian itu adalah kemampuan untuk tetap bergerak walaupun kita takut. Seperti yang tadi Rajosi udah ceritain. Jadi aku punya sebuah cerita tentang keberanian ya, dan itu tuh benar-benar aku inget sampai detik ini. Jadi keberanian itu bukan berarti tidak takut ya, tapi berani itu bisa berarti berani meminta maaf, memulai pembicaraan, berani untuk berkata dengan sejujur-jujurnya, berani untuk mencoba lagi dan gak putus asa, berani untuk keluar dari komunitas pertemanan kita yang udah toksik banget gitu, yang udah kita sadarin tapi kita itu masih mikir 10 kali mungkin ya untuk kita bisa keluar dari lingkungan yang toksik. Kalau kita udah tahu bahwa itu gak baik, ya cus lah, buruan, harus ada keberanian dalam diri kita untuk berkata stop, untuk berkata cukup. Dan kita juga harus berani menerima diri sendiri. Kadang orang yang paling berani itu justru adalah mereka yang diam-diam sedang melawan dirinya sendiri setiap hari ya, Heartlander ya. Jadi keberanian kecil hari ini itu tuh bisa mengubah hidupmu di masa depan. Jadi jangan buang-buang waktu kamu untuk sesuatu yang tentunya itu tuh bisa merugikan kita ya di masa yang akan datang. Tapi yuk renungkan baik-baik pagi hari ini, keberanian apa sih yang ingin kamu ambil, yang ingin kamu lakukan, yang ingin kamu katakan, yang ingin kamu coba hari ini. Karena semua itu bisa mengubah kehidupan kita di masa yang akan datang. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di 0819269000. Thank you banget ya yang sudah ikutan topik. Jadi apa nih satu keberanian kecil yang pernah mengubah hidup kamu? Kali ini ada dari Hillary. Dia bilang nih, satu keberanian yang aku lakukan itu adalah keluar dari zona nyaman pekerjaan aku. Aku pilih bekerja di luar profesi aku dan ternyata itu membawa aku pada kesuksesan besar. Wow, selamat ya buat kamu Hillary. Ini ada teman kita dari Salatiga ya, Hillary dari Salatiga katanya, yang baru pertama kali gabung di Morning Espresso pagi hari ini. Terima kasih buat atensi kamu, memang benar ya. Seseorang yang sudah ada di zona nyaman, kadang-kadang itu tuh ngebuat kita itu kayak udah males gitu ya untuk mencari sesuatu di luar zona nyaman kita. Ya namanya juga sudah berada di zona nyaman, ngapain kita mesti mulai lagi dari awal kalau kita sudah ada di zona nyaman.

0: siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa?
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Temenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acil.

Sebuah lagu dari Salma Salsabil, Bunga Hati, membawa kita ke menit 16 lepas dari pukul 9 pagi. Masih di Morning Espresso, ditemani bersama dengan Ragil Z sampai dengan jam 10 nanti. Dan kita masih berbicara tentang keberanian ya guys. Jadi sebenarnya ada gak sih tanda-tanda seseorang itu sedang memupuk keberanian? Ada loh, ternyata itu ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya bunga asmara, bukan ya. Jadi tanda-tandanya apa? Ini tuh ada ciri-cirinya guys. Ciri-cirinya atau tanda-tandanya itu mulai berani bicara tentang perasaannya. Kalau selama ini kamu itu menjadi pribadi yang benar-benar tertutup, gak mau ngomong tentang perasaan kamu, tentang apa yang sedang kamu rasakan, kegundahan, kegabutan kamu, tiba-tiba kamu berani untuk bicara tentang perasaanmu. Ini adalah sebuah ciri-ciri ya, atau tanda-tanda bahwa seseorang itu sedang memupuk yang namanya keberanian. Terus tidak terlalu bergantung pada validasi orangnya, itu penting banget ya guys. Terus selanjutnya itu ciri-cirinya adalah berani mencoba hal baru. Nggak melulu itu terus gitu, tapi berani mencoba yang baru. Berani cobain kuliner atau masakan atau makanan yang lain. Kayaknya ini buat aku ya guys, buat Ragil Z yang susah gitu, yang pemilih banget makannya. Terus dia itu berani menerima kegagalan. Terus mulai berkata tidak pada hal yang menyakiti dirinya dan mau keluar dari zona nyaman. Kayak lagu yang tadi ya, zona nyaman ya. Dan tidak malu memulai dari nol. Karena ada tuh emang orang-orang itu yang rasanya itu sulit banget kalau harus memulai lagi dari nol. Karena mungkin sudah ada di titik kenyamanan dalam kehidupannya ya. Jadi kalau harus meninggalkan posisi atau tempat nyamannya itu dan harus mulai lagi semuanya dari nol, itu pasti berat, pasti sedih, pasti akan timbul berbagai macam pertanyaan di dalam hati kita dan pikiran kita. Benar gak sih keputusan yang udah aku ambil ini? Nah, karena ini adalah ciri-ciri atau tanda-tanda dari seseorang yang sedang memupuk keberanian, jadi kita harus yakin ya guys, yakin. Karena orang yang sedang bertumbuh biasanya itu memang tidak langsung menjadi hebat gitu, tapi perlahan berubah menjadi lebih kuat. Nah, karena kalau tidak dipupuk, rasa takut itu akan terus menguasai hidup kita. Dan banyak mimpi yang akan gagal tercapai bukan karena kita itu gak mampu gitu, tapi karena terlalu banyak kata takut dalam diri kita. Takut mencoba ya, takut meminta maaf, takut mulai dari nol. Dan kalau keberanian itu enggak kita latih mulai dari hari ini, mulai dari detik ini, mulai dari saat ini ya guys, kita itu akan jadi pribadi yang mudah banget menyerah, gampang minder, terus takut mengambil keputusan, dan hidupnya itu hanya berjalan di tempat, kayak enggak ada kemajuan gitu. Kita tetap kerja, tetap melakukan tugas, ini itu ya. Tapi hidupnya gitu-gitu aja, nggak ada kemajuan guys, berasa jalan di tempat. Pernah ngerasa gitu nggak? Dan keberanian itu seperti otot, semakin dilatih kita akan menjadi semakin kuat. Jadi yuk coba, apa nih satu keberanian kecil, langkah kecil ya yang bisa mengubahkan hidup kamu hari ini. Jadi apakah kamu sudah menetapkan keberanian kecil apa yang akan mengubahkan kehidupan kamu di kehidupan yang mendatang? Thank you buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Aku mau bacain dulu ya. Ada dari anak bapak K. Dia bilang 4 jenis keberanian sebagai berikut katanya: fisik, sosial, emosional, dan juga moral. Terima kasih. Dan anak bapak K juga bilang bahwa kemampuan untuk tetap bertindak, mengambil keputusan, dan melangkah maju menghadapi ketakutan benar, risiko atau bahaya demi mempertahankan kebenaran. Ini bukan berarti, sebentar ya sambungannya gak ada. Oke, thank you guys. Yang jelas, jangan pernah kamu tuh patah semangat ya. Harus terus mencoba dan keluar dari zona nyaman. Keberanian harus dipupuk ya, gak cuman diucapkan tapi juga harus dilakukan.

0: Mau gue traktir gak?
1: Ya mau lah, mana ada orang gak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya, undi-undi sama molen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu gak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Hah? Kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya sih. Ya udah yuk, gue traktir, lumayan tau.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Pakar siber ungkap modus sindikat judol 321 WNA. Maksud kami 321 WNA dorong penegak hukum kejar server utama. 29 perlintasan sebidang rawan kecelakaan di berbagai daerah ditutup KAI. Dari pengamat yang menyebut Indonesia menjadi motor utama ASEAN di tengah krisis global.

Kini mendapatkan informasi yang pertama, pakar keamanan siber dan forensik digital Alphonse Tanujaya menilai jaringan perjudian online internasional yang melibatkan ratusan warga negara asing di Jakarta kemungkinan besar menyasar korban dari negara asal para pelaku. Alphonse menjelaskan Indonesia sering dipilih sebagai lokasi operasi karena memiliki infrastruktur internet yang memadai untuk menjalankan server judi daring berskala besar. Meskipun aktivitas operasional dilakukan di Jakarta, server utama dari sindikat ini diduga kuat berada di luar negeri sehingga koordinasi lintas negara menjadi kunci untuk memberantas jaringan hingga ke akarnya. Pakar mendorong penegak hukum untuk terus melakukan pelacakan digital secara mendalam guna memutus rantai perjudian internasional yang memanfaatkan wilayah Indonesia sebagai basis kejahatan siber. Kita berikan informasi selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia mempercepat penataan perlintasan sebidang di berbagai daerah guna memperkuat keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto pasca insiden kecelakaan kereta api di Bekasi Timur pada akhir April lalu. Sepanjang 2 pekan terakhir, KAI mencatat telah menutup 29 titik perlintasan liar serta melakukan penyempitan di 5 titik jalur lainnya. Pihak KAI menegaskan, penertiban sangat krusial mengingat perlintasan sebidang merupakan titik rawan kecelakaan yang mempertemukan arus kendaraan dengan jalur kereta api yang tidak dapat berhenti secara mendadak.

Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo telah menuntaskan kunjungan kerjanya di Filipina usai menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN. KTT kali ini berfokus pada penguatan kerjasama kawasan dalam menghadapi tantangan global, terutama di bidang ketahanan pangan dan energi. Pengamat hubungan internasional Teguh Reza Syah menilai posisi Indonesia masih sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan strategis di Asia Tenggara. Pengaruh pemikiran strategis Indonesia terlihat nyata dalam isu ketahanan energi serta kebutuhan konsultasi internal yang berkelanjutan guna menghadapi dinamika geopolitik global yang kian kompleks bagi negara-negara anggota ASEAN.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

apakah aku jatuh cinta? Semoga iya ya. Semoga kamu semakin jatuh cinta sama Morning Espresso yang akan selalu hadir memani kamu setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai dengan jam 10. Kamu ngobrolin tentang keberanian kecil yang bisa dilakukan hari ini? Apakah kalian sudah memiliki jawabannya, guys? Kira-kira apa sih hari ini yang bisa kita lakukan? Wow, mungkin bisa dengan mengirim pesan atau WhatsApp yang selama ini tertunda, atau kamu bisa mulai belajar lagi, atau kamu bisa mulai dengan satu kata, yaitu minta maaf dan bicara jujur, atau berhenti meragukan diri kamu sendiri. Tidak perlu langsung sempurna ya, Heartliner ya. Yang penting berani untuk melangkah, karena perubahan besar itu selalu dimulai dari keberanian kecil. Terima kasih untuk pagi hari ini yang sudah bergabung di 0819269000 yang sudah turut berkomentar. Ada dari Kelly, pagi ini aku akan memberanikan diri untuk memperbaiki komunikasi dengan pasangan. Terima kasih Morning Espresso dari Kelly di Minahasa. Salam kenal buat semua pendengar Morning Espresso. Terima kasih Kelly. Selanjutnya ada juga Roni. Roni bilang, aku mau memberanikan diri untuk resign karena sudah ada pekerjaan baru yang bisa membawa aku untuk lebih maju lagi. Terima kasih Roni ya, tetap semangat buat kamu. Terus ada Liana, keberanian yang ingin saya coba itu adalah berani memulai usaha jualan kue dari rumah. Sudah dipikirkan 3 bulan yang lalu, sejak 3 bulan yang lalu, cuma masih belum berani melangkah. Tapi hari ini aku pastikan bahwa aku sudah siap untuk melangkah dan melakukan perubahan-perubahan yang positif tentunya. Terima kasih buat Ragirzi, terima kasih juga buat Liana. Wah, seneng banget ya buat kalian yang sudah turut berpartisipasi dan memberikan komentar. Terus aku juga mau menyapa buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartline FM. Terima kasih buat Kawai, buat Anggo Putra, buat Meiske, buat Alin Hastuti, buat Gua-Gua, Yesa. Terima kasih ya buat Pris juga, buat Anton, buat Dores Manajemen. Terima kasih buat Mbak Erma yang pagi hari ini bergabung, buat Bewo Builder. Terima kasih guys, kalian luar biasa. Oke, sebelum aku pamit undur diri, kita dengerin dulu beberapa lagu yang berikut ini.

Hal kelainan hidup memang tidak selalu mudah, akan selalu ada yang namanya rasa takut, kecewa, gagal, bahkan rasa ingin menyerah. Tapi jangan biarkan ketakutan mengambil alih hidup kamu ya. Keberanian bukan tentang siapa yang tidak pernah jatuh. Keberanian adalah tentang siapa yang tetap memilih untuk bangkit. Pelan-pelan aja, tidak apa kalau masih takut. Yang penting jangan berhenti untuk melangkah. Karena mungkin satu keberanian kecil hari ini akan membawa kamu menuju hidup yang jauh lebih baik esok hari. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di Live TikTok Hartan FM. Terima kasih buat Dores Management yang bilang bahwa keberanian yang pernah aku lakukan adalah berani minta foto pas ketemu almarhum Kang Dedi Dores. Alhamdulillah jadi orang kepercayaan keluarganya. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan thank you juga buat Igusti Aklia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi juga mengirimkan komentar di 0819269000. Dan Haragilzi harus pamit undur diri di Morning Espresso ini. Tapi jangan khawatir, karena Morning Espresso akan selalu hadir menemani kamu setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragilzi dan juga Dika Arwan. Jadi jangan kemana-mana, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: mana nih lauknya? Gak masak lagi kamu ya?
1: Mau masak apa aku, Mas? Kamu gajian ngasih aku 500 ribu sebulan. Itu hanya cukup buat beli susu sampai beli pampers bayi sama beli beras. Sementara gaji kamu ada 5 juta tapi semua habis buat judi.
0: Halah, itu juga kalau menang nanti aku berhenti main judi. Kamu yang seneng dapat banyak uang.
1: Ya kuat aku, Mas. Judi kamu harapin.
0: Jangan kamu coba-coba ngatur aku ya. Kamu hanya perlu tunduk dan jangan bawel.
2: Judi online menyebabkan ketergantungan, kecanduan, merusak kehidupan pribadi dan kerugian keuangan hingga kebangkrutan. Taruhannya adalah terganggunya kesehatan mental karena tekanan emosional yang tinggi dan stres yang muncul akibat kekalahan dalam judi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

0: Kansa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa. Dan ada Ragilzi dan juga Dika Arlan pagi hari ini akan menemani aktivitas kalian semua.
1: Iya, semoga tetap semangat ya untuk semua keluarga di Indonesia di pagi hari ini.
0: Ya, semangat.
1: Hari kita. Senin lagi ya.
0: Hari Senin itu kita harus mengobarkan semangat, Dika.
1: Nah, pastinya. Biasanya kan I hate Monday gitu kan.
0: Enggak sih.
1: Kenapa gak kita coba I love Monday?
0: Setuju.
1: Tapi kita bukan membahas tentang hari Senin. Kita akan membahas pelatihan eksklusif bagi guru nih. Topiknya, kesehatan mental sebagai fondasi guru berkualitas mewujudkan generasi paripurna 2045 dimulai dari guru yang utuh. Ada siapa aja nih Zee di pagi hari ini?
0: Ada siapa aja Dika? Langsung aja kita perkenalkan narasumber kita pagi hari ini.
1: Ya, ada Kak Di atau Mbak Di yang merupakan co-founder Dianesia, motivational speaker dan mental wellness partner yang terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Mbak Di.
0: Selamat pagi Mbak Di.
2: Halo, semangat pagi Mas Dika. Suaranya kecil sekali.
1: Kecil sekali ya. Coba.
0: Oke, baik.
2: Nyaris tidak terdengar.
1: Oke. Kemudian ada Hajah Kuratu Akhir SPDA UD, Ketua FP SPS Iqba Kabupaten Serang. Selamat pagi, Ibu Hajah Kuratu.
3: Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam.
0: Berarti kita panggilnya Ibu Yuyun aja ya? Benar, ya,
3: betul.
1: Okay,
0: dan juga Mbak Di pagi hari ini yang menemani kita semua. Dan kita juga mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada ya. Jika Anda memiliki pertanyaan, langsung aja kirimkan pertanyaan Anda di 0819269000.
1: Yes, kita ke Ibu Yuyun dulu deh. Bu Yuyun, ini kan temanya tentang kesehatan mental gitu ya. Bagi Bu Yuyun sendiri nih, kenapa sih penting banget kesehatan mental bagi guru-guru?
3: Ya, yeah. Pertama terima kasih nih atas sarana yang diberikan. Kenapa ada seminar atau pelatihan yang akan kita laksanakan, yaitu tentang kesehatan mental. Kok begitu penting banget gitu ya. Memang kita ketahui bersama, menjadi guru itu sebenarnya gak mudah. Gak mudah menjadi seorang guru. Jadi ketika nanti mental guru itu terganggu, satu guru memegang 30, satu kelasnya gitu ya, memegang 30 anak, maka bisa jadi satu guru kena mental sama dengan 30 anak kena mental. Maka penting mengikuti pelatihan kesehatan mental sebagai seorang guru.
1: Oke, kalau dari Mbak Di sendiri gimana nih pandangannya Mbak Di, kesehatan mental bagi para guru ini Mbak Di?
2: Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kolaborasinya Mas Dika dari SPS Iqba ya, dengan Ibu Yuyun dan disupport oleh Radio Heartline. Jadi memang kenapa sih kita penting untuk memberikan kesehatan mental bagi para guru? Kita tahu bahwasanya tadi Bu Yuyun sudah menyampaikan bahwasanya

0: guru tidak hanya mengajar gitu. Ya, tapi guru adalah sebagai pusat energi dalam proses pembelajaran. Jadi kondisi mental seorang guru, ya ini sangat memengaruhi dia cara mengajar, bagaimana berkomunikasi dengan peserta didik, dan bagaimana membangun suasana kelas. Bayangkan kalau gurunya emosian, bayangkan kalau gurunya stres, ya itu yang akan tertransfer kepada peserta didik adalah cuman emosi yang meledak-ledak. Ya, cuman marah-marah saja. Jadi guru yang sedang stres itu mudah sekali untuk membentak siswa atau peserta didik. Ya, hanya karena misalnya kelas sedikit ribut. Ya, oleh karena itu saya sangat apresiasi sekali ketika diminta menjadi narasumber oleh Ibu Yun ini. Seperti itu, Mas Dika.
1: Oke. Jadi sebenarnya adakah tanda-tanda kalau seorang pengajar, seorang guru ini sedang burnout gitu? Ada tanda-tandanya nggak nih, Ibu Yuyun dan Mbak Di? Mungkin Bu Yuyun dulu ya, silakan.
2: Iya, kebetulan saya juga sebagai guru ya. Memang tanda-tandanya terlihat mudah marah, kemudian juga mungkin berangkat mengajarnya juga kurang semangat, kemudian juga gampang emosi gitu kan, gampang emosi, mengelola emosinya kurang baik di hadapan anak-anak, dan itu tanpa disadari juga nanti seorang guru bisa berpeluang untuk melakukan kekerasan verbal gitu kepada anak peserta didiknya gitu. Jadi terlihat.
1: Tapi kan hal seperti ini tuh tidak bisa dihindari ya, Bu Yuyun ya. Kita kan kalau seorang guru itu nggak bisa selalu tampil dengan perfect gitu.
3: Sempurna gitu ya.
1: Pasti juga mengalami yang namanya banyak masalah, mungkin pergumulan di dalam rumah tangganya yang otomatis itu akan terbawa. Mungkin bisa terlihat dari raut mukanya juga ya, yang capek gitu, yang lagi banyak masalah. Nah, kalau menemui ada bapak ibu guru yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga, ini sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan gitu supaya tidak terbawa dalam waktu dia mendidik anak-anaknya gitu di sekolah.
2: Itu makanya pentingnya nanti mengikuti pelatihan dari Mbak Di tentang kesehatan mental seorang guru, dan sebagai seorang guru itu kan profesi ya. Jadi tidak ada toleransi umpama karena kan kita nggak bisa tampil sempurna, tapi minimal anak-anak tidak melihat apa yang guru itu rasakan gitu ya, tertransfer ke murid, itu harapan kita. Maka ketika nanti mendapatkan pelatihan dari Ibu Nyimas Diana, mereka bisalah mengelola emosi dengan baik gitu, saya rasa gitu.
1: Oke. Baik, kalau dari Mbak Di silakan.
0: Ya, Mbak Zi, jadi tadi Mbak Zi bilang tidak ada guru yang sempurna ya. Oleh karena itu, kurangi perfeksionisme nih, Mbak Zi. Jadi, pada saat kita mau masuk sekolah ataupun kelas, itu sebisa mungkin problem domestik kita yang di rumah itu digantungin dulu tuh di luar pagar tuh. Ya. Jadi, jangan dibawa masuk ke sekolah, apalagi ke dalam kelas. Jadi, harus digantungin. Jangan membawa problem domestik ke dalam kelas. Sehingga apa? Kalau itu dibawa, maka tadi Bu Yun bilang dia akan marah-marah, meledak emosinya, ya, terus mentransfer emosinya itu kepada peserta didik. Makanya kurangi perfeksionisme, ya, buat jadwal istirahat yang rutin, ambil waktu me time nih buat guru. Kan gak ada guru yang sempurna, bener gak? Ya, jadi harus guru juga me time. Kalau guru sukanya misalnya nonton Netflix pulang sekolah ya 30 menit, ya gak apa-apa, mundur sedikit, tapi setelah itu besok mengajar dia udah lebih fresh. Seperti itu, Mbak Zee. Nah, tapi untuk komplitnya, benar sekali kata Bu Yun, harus datang ikut pelatihannya nanti di hari Kamis. Begitu, Mbak Zee.
3: Yes. Kita infokan juga nih ya, untuk pelaksananya di hari Kamis 14 Mei 2026 jam 8 pagi sampai selesai. Untuk tempatnya di Ruang Serbaguna TB Suwandi, Kota Serang, Banten. Dan ini pastinya penyelenggara dari FPSPS IKBA atau Forum Pendidik Satuan PAUD sejenis IKB, yang diketuai oleh Ibu Haja Kuratu Akyun SPAD AUD atau yang dikenal dengan Ibu Yuyun. Bu Yuyun, sebagai seorang guru nih, Bu Yuyun, pernah marah nggak sih sama murid-muridnya?
2: Kalau saya kebetulan guru PAUD ya, yeah. Guru PAUD itu kalau marah harus dihindari. Jadi sebelum pergi ke sekolah itu bagaimana kita mengafirmasi diri kita, afirmasi positif, bahwa kita bisa minimal bisa tersenyum 225. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, 5 detik.
1: Gitu ya.
2: Begitu. Karena marah itu sudah harus dihindari dari seorang guru, dan itu perlu terampil, perlu latihan gitu.
3: Berapa lama nih Bu Yun untuk pengalaman jadi gurunya Bu?
2: Saya kebetulan 30 tahun Mas.
3: Wow. Wow.
2: di guru, maka saya sangat tahu membaca kebutuhan para guru-guru saat ini, apalagi dengan perkembangan yang sangat pesat menghadapi anak-anak yang memang berbeda dari kami ya, sangat jauh ya, apalagi Gen Z dan Gen Alpha itu, maka sangat perlu pelatihan seperti judul yang kami pilih.
3: Oke. Berarti 3 generasi ya Bu Yun ya, milenial, iya, Gen Z, Alpha, 30 tahun loh. Oke.
1: Memang kalau menurut aku secara pribadi sih nggak cuman profesi guru aja ya, kayaknya semua profesi itu memang harus belajar untuk menanggalkan setiap masalah dan beban yang sedang dihadapi gitu sebelum masuk ke tempat kerja gitu. Benar nggak sih?
3: Benar. Termasuk kita.
1: Termasuk kita ya.
3: Oke, Bu Yun, kalau di era digital ini kan kabarnya guru ini mudah stres gitu. Sebenarnya apa sih tantangan yang dihadapi oleh para guru ini di era digital?
2: Sangat sangat berat Mas, karena di sisi lain memang itu sudah mau tidak mau menjadi konsumsi anak-anak, tapi di sisi lain bagaimana seorang guru juga harus mampu memberikan edukasi literasi digital kepada anak-anak kita gitu ya. Maka tantangannya ya sangat luar biasa gitu. Dan nanti kalau apalagi kami di lembaga pendidikan, jika kami tidak bisa memberikan literasi digital dengan baik kepada anak-anak peserta didik kami, pasti juga efeknya, dampaknya sangat luar biasa juga.
1: Oke. Kalau dari Mbak Di mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan Mbak Di.
3: Tantangan guru di era digital Mbak Di.
0: Ya, betul sekali tadi yang disampaikan Bu Yun, kita sekarang hidup di era AI, era artificial intelligence, tentunya tantangan digital itu menjadi yang sangat kompleks ya, serta perilaku siswa nih, ya kan, perilaku siswa yang menjadi tantangan pada saat kita sebagai guru dalam mendidik peserta didik. Ya, kemudian apa tekanan administratif, bener ya Bu Yun ya?
2: Bener.
0: Jadi nggak cuma ngajar, tapi diminta untuk buat laporan-laporan seperti itu.
2: Ya,
0: dan tidak menutup kemungkinan laporan itu kan ada due date-nya ya, ada cut off date-nya yang harus terselesaikan. Gak cuma tantangan administratif, ada juga komplain dari orang tua. Nah, itu juga itu yang kadang-kadang bikin overthinking. Bener Bu Yun ya?
2: Nah, bener banget. Sudah gitu kita diimbangin dengan kesejahteraan gurunya.
0: Seperti itu.
3: Makin kepikiran tuh Bu Yun ya.
0: Gajinya berapa Bu Yun kalau guru PAUD ya Bu Yun?
2: 1.200.000 Mbak Di.
0: Kepanjangannya apa tuh Bu Yun?
2: Sabar, jujur, tawakal, dan berdoa terus menerus.
0: Seperti itu Mas Dika dan Mbak Zia. Luar biasa nih guru PAUD kita ya.
1: Benar-benar profesi guru itu memang sangat melelahkan kalau menurut saya ya. Karena pagi kita sudah mengajar, pulang selesai mengajar pun kita tuh masih ngerjain buat soal, mengkoreksi hasil ujian. Jadi banyak banget gitu pekerjaannya gitu. Belum lagi harus membuat kurikulum dan sebagainya, mengerjakan bagian-bagian yang murid tidak tahu. Mungkin kalau orang tua bilang, ah cuma jadi guru aja itu gampang gitu. Padahal itulah kenapa saya menarik diri dari profesi guru.
3: Bu Yun, benar, biasanya benar. Yang dikomplain dari orang tua, para orang tua itu apa aja sih Bu Yun?
2: banyak sekali kalau soal komplain. Orang tua inginnya ya itu tadi, guru perfeksionis banget gitu ya. Tapi itu tadi, kadang yang sangat menyedihkan terutama di PAUD. Di PAUD kita sudah sangat paham banget bahwa tidak secara drill mengajarkan baca tulis itu gitu. Tapi orang tua itu yang belum paham, belum diedukasi, mereka inginnya seperti itu gitu. Fokusnya bagaimana nih anak bisa baca tulis menghitung gitu. Padahal kalau di PAUD kita pondasinya kan tidak itu gitu. Nah, itu salah satu tantangan juga Mas gitu.
3: Oke.
1: Ya, jadi guru ini juga dituntut untuk terus belajar gitu. Apalagi teknologi udah semakin berkembang, jangan sampai guru nggak tahu gitu ya Bu Yuyun ya. Jadi seorang guru ini dituntut untuk terus belajar, tahu tentang teknologi gitu. Ini menjadi satu faktor kesulitan nggak sih buat guru di zaman sekarang ini, Bu Yuyun?
2: Faktor kesulitannya ya kami pasti sulit, tapi bukan berarti kita menyerah ya. Apalagi dengan generasi yang berbeda itu. Mau nggak mau kita harus berimigrasi ke dunia digital juga gitu. Jadi sulit, kalau dibilang sulit ya sulit, tapi kita tidak menyerah itu. Kita sebagai guru begitu.
3: Oke, Mbak Di, ini kan ada temanya tuh guru yang utuh gitu. Maksudnya seperti apa nih Mbak Di ya?
0: Ya, memang tema ini diambil oleh Ibu Yuyun dan tim. Bagaimana mempersiapkan anak-anak generasi paripurna di 2045 itu diawali dari guru yang utuh. Jadi guru yang utuh di sini maksudnya adalah guru yang sehat mental, yang sehat secara emosional juga, yang secara sosial ataupun relasi ini baik juga, dan secara spiritual. Sehingga guru ini bisa mampu hadir secara utuh sepenuhnya untuk siswa. Jadi maksudnya seimbang secara emosi ini, nggak mudah meledak gitu. Marah boleh, tapi nggak boleh marah-marah gitu. Ya. Kemudian pikirannya, ya secara pikiran dia jernih, nggak overthinking. Begitu dikomplain orang tua murid misalnya di WhatsApp, besok pagi dia nggak bisa tidur tuh, ya kan? Ya, itu terlalu overthinking tuh kan. Nah, kemudian apalagi secara relasi, secara sosial ini bagus guru. Artinya apa? Sehat dengan murid, sehat dengan kolega, sehat dengan orang tua. Dan secara spiritual ini guru juga baik. Artinya apa? Punya tujuan, punya rasa bermakna ya kepada orang lain. Sehingga apa? Kita menganalogikan guru ini seperti sebuah gelas, Mas Dika dan Mbak Azi. Artinya kalau guru ini kosong, dia nggak bisa memberi. Ya, kalau guru ini analoginya seperti gelas, artinya dia pecah atau retak, bocor, dia akan kasih stres itu, emosi itu ke murid atau peserta didik gitu. Tapi kalau guru ini terisi penuh, dikasih ilmu seperti yang akan Bu Yun bawakan nanti, dikasih intervensi terkait hal positif, maka bisa menghidupi banyak orang. Ya, ini yang kita mesti bangun. Karena untuk melihat Indonesia Emas 2045 itu diawali dari kesehatan mental seorang guru hari ini. Seperti itu Mas Dika dan Mbak Z.
1: Baik, jadi kita mengundang ya, acaranya ini buat hari apa ya?
3: Hari Kamis
1: besok. Ini onset atau offline ya?
0: Offline, iya, datang.
1: Ya,
0: kenapa Bu Yun ngambil tema ini? Tidak hanya menarik terkait kondisi guru, karena bulan ini adalah bulan kesehatan mental. Jadi cocok banget. Dan bulan ini adalah bulan pendidikan gitu. Jadi cocok sekali untuk menghadirkan kesehatan mental bagi para pendidik. Seperti itu Mbak Z. Jadi oke banget diadain di bulan Mei ini sebenarnya.
3: Ini terbatas ya, kuota terbatas. Tersisa 40 seat lagi, benar ya Mbak Di? Dan
0: sekarang sisa 20 Bu Yun ya?
2: Sudah sisa 5 seat lagi.
1: Buruan.
3: Ya nih, teman-teman semua yang mau ikut nih, ini untuk guru PAUD SD SMP, kapasitasnya untuk 200 orang, sisa 5 seat lagi. Bisa segera daftar ke WA-nya 0812 0812-8274-2415. Sekali lagi bisa WA ke 0812-8274-2415.
1: Ya, tersisa 5 seat lagi ya. Yes. Jadi buruan. Oke, baik Mbak Di dan juga Bu Yuyun, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Kembali lagi kita masih di Sketsa Keluarga Indonesia, dan perbincangan kita di pagi hari ini adalah kesehatan mental sebagai fondasi guru berkualitas.
1: Yes, tentunya akan ada pelatihan eksklusif bagi para guru. Ini untuk guru PAUD SD SMP, dan ini kuotanya sisa 5 orang lagi. Di hari Kamis 14 Mei 2026 jam 8 sampai selesai, bertempat di Ruang Serbaguna TB Suwandi di Kota Serang, Banten. Penyelenggaranya dari FPSPS IKBA, Forum Pendidik Satuan PAUD sejenis IKB, dengan Ketua Ibu Hajaku Ratu Akyun SPAD AUD, atau yang dikenal dengan Ibu Yuyun. Bu Yuyun, ini kan dengan pengalaman selama kurang lebih 30 tahun gitu loh. Bagaimana nih cara Ibu Yuyun untuk menghadapi komplain-komplain nih, Bu, dari para orang tua?
2: Iya, baik. Kalau kita sedang menghadapi komplain orang tua, yang pertama biasanya kita dengarkan dulu. Yang penting didengarkan, orang tua ketika komplain kita dengarkan. Kemudian kita juga sejenak tarik nafas panjang dulu. Jangan sampai ikut terbawa emosi dengan komplain yang diberikan oleh wali murid. Kemudian kalau kita pastikan kita sudah dalam keadaan emosi yang baik, tidak apa terpengaruh dengan apa yang sedang kita hadapi, baru kita bicara dengan penuh kesadaran. Itu yang biasanya kita lakukan. Yang saya lakukan.
0: Jadi harus tenang dulu gitu ya, ya intinya ya. Jangan sampai kita itu ikut terpancing emosi gitu.
2: Iya.
0: Baik, tapi pernah punya pengalaman yang tidak terlupakan gak sih Ibu Yuyun sebagai seorang guru dalam menghadapi komplain dari orang tua siswa gitu? Udah berusaha untuk ditengahi tapi tetap tidak bisa memberikan ketenangan gitu untuk orang tuanya sendiri?
2: Pernah saya menghadapi hal seperti itu ya, karena yang dari wali murid sudah terlanjur emosi gitu ya. Tetap itu tadi, kita dengarkan. Yang penting kita dengarkan, dan gestur tubuh kita itu seperti menerima. Yeah. Menerima apa yang dia komplainkan gitu. Dan ketika kita tenang, insya Allah juga yang bersangkutan juga lama-lama amarahnya akan turun dengan sendirinya. Maka itu tadi, seorang guru jangan lepas dari senyum 225 tadi. Jadi mampu sekesel apapun, kalau sudah kita bisa tersenyum 225, pastinya amarahnya yang bersangkutan juga bisa agak turun gitu.
0: Jadi istilahnya itu senyumin aja gitu. Yes. Ya, seberat senyum apapun dulu. Masalahnya senyum dulu gitu ya.
2: Iya, senyum dulu dan tenang.
1: Oke, Mbak Adi, kalau bagi Mbak Adi sendiri nih, kenapa nih guru perlu resilience atau daya lenting?
3: Iya, jadi penting sekali setiap guru ataupun siapapun ya, itu harus memiliki daya bangkit atau daya lenting, atau kita sering menyebutnya adalah resilience. Karena kan guru tadi yang kita sudah dapat gali dari Bu Yuyun adalah banyak menghadapi tantangan ya, banyak tekanan, perubahan-perubahan yang membutuhkan yang namanya kemampuan bangkit kembali. Apalagi sekarang di era digital, dan contoh sehari-harinya adalah setelah mendapatkan kritik misalnya dari kepala sekolah ataupun komplain dari guru, ya guru lain ataupun dari orang tua murid, nah, guru harus tetap bisa memperbaiki diri nih tanpa kehilangan motivasi gitu. Jadi kemampuan untuk bangkit ini, atau kita sebut beradaptasi, itu membuat guru menjadi tetap tangguh setelah mengalami krisis ataupun menghadapi tantangan. Apa yang harus kita lakukan sebagai guru yaitu ubah kegagalan menjadi bahan belajar, atau ubah kegagalan-kegagalan kemarin, tantangan-tantangan kemarin itu menjadi bahan evaluasi kita ya. Dan yang penting, guru harus punya pemikiran yang bertumbuh, growth mindset, bukan fixed mindset gitu ya. Jadi jangan bilang aduh capek sekali nih, udah bangun dari pagi ngajar dan sebagainya. Itu harus dibangun bukan fixed mindset tapi growth mindset gitu. dan fokus pada progres-progres kecil ya setiap hari. Ya, walaupun progresnya sangat kecil, ya itu kita harus apresiasi kepada siapa? Kepada diri kita. Makanya guru harus punya daya lenting ataupun daya bangkit setelah mendapatkan krisis ataupun tantangan gitu. Seperti itu Mas Dika. Jadi tujuan kita ini bukan guru yang tidak pernah memiliki tantangan atau tidak pernah pukulan, tidak pernah punya pukulan emosi, tapi bagaimana kita sebagai guru menjadi guru yang utuh, yang bisa balik lagi, yang seperti kalau kita menyebutnya samsak, itu punya daya lenting ketika dipukul. Nah, itu yang mesti kita bangun nih nanti dalam pelatihan kita nanti gitu.
1: Oke,
3: gimana apa caranya? Nah, itu harus datang tuh.
2: Harus datang.
1: Harus datang deh pokoknya kalau mau tahu nih daya lenting tuh biar bertambah atau resilientnya. Mbak Di, boleh dikasih tahu nggak nih dalam pelatihan nanti apa aja nih yang didapatkan dari para peserta?
3: Ya, jadi peserta akan dapat informasi terkait bagaimana sih ide praktek baik yang bisa dibawa pulang ketika setelah selesai mengikuti pelatihan ini. Dan setiap peserta pun akan mendapatkan yang namanya free assessment kesehatan mental dari kegiatan pelatihan ini. Dan akan ada solusi praktis atau best practice apa yang harus kita lakukan sebelum mengajar. Sehingga applicable dan implementatif setelah menghadapi atau setelah hadir di seminar kita nanti hari Kamis. Seperti itu Mas Dika. So jangan ketinggalan, harus datang nih.
1: Harus datang.
3: Rugi ya.
0: Wajib datang. Oke, jadi sebenarnya bagaimana nih sekolah dapat mendukung kesehatan mental untuk para pengajarnya nih? Silakan Bu Yuyun mungkin.
2: Gimana, Mbak?
0: Bagaimana sekolah dapat mendukung kesehatan mental dari para pengajarnya?
2: Ya,
0: cara
2: dari,
0: apa
2: dari
0: aja
2: cara
0: gitu.
2: Pengajarnya ya. Ya itu tadi Mbak, yang pertama pastinya nanti salah satunya sekolah untuk mendukung para pengajar untuk kesehatan mentalnya. Pertama lembaga khususnya kepala sekolah supaya mengikutkan para gurunya untuk mengikuti pelatihan ini. Karena ini jarang-jarang dan insya Allah kalau di Kabupaten Serang ini pertama kalinya gitu ya. Dan
1: keren.
2: Dan ini sesuai kebutuhan mereka gitu ya. Dan yang kedua bagaimana lembaga untuk mendukung para guru-gurunya dalam kesehatan mental, ya pastinya semuanya nanti ketika mempunyai pemahaman yang sama, kemudian juga ilmu yang sama dalam mengelola emosi dengan baik, insya Allah akan tercapai tuh, tercipta bagaimana seorang guru yang sehat mentalnya, sehingga pasti menyenangkan. Guru yang sehat mentalnya itu pasti menyenangkan dan pasti membahagiakan kepada murid-muridnya.
0: Oke. Berarti ini tuh seharusnya dilaksanakannya itu nggak cuma sekali ya Mbak Di ya, tapi dilakukan beberapa kali gitu dalam satu tahun gitu ya, dengan topik yang berbeda-beda. Gitu ya Mbak
3: Betul,
0: Di?
3: Betul, saya sepakat sekali. Sama seperti halnya kalau kita ke dokter gigi gitu kan. Kan kita nggak setahun sekali ya. Nah, apalagi kesehatan mental gitu. Kesehatan mental itu butuh secara masif. Ya kan? Jadi tadi yang Bu Yun sampaikan, jadi setelah mendapatkan sesi pelatihan ini, guru akan lebih fresh, ya kan?
2: Lebih fresh.
3: Dalam mengajar. Betul, percaya diri. Ya, tidak hanya mengurusi rumah tangganya, ya, tapi bagaimana dia begitu di sekolah, dia mengajarnya lebih bersemangat gitu. Setelah mengikuti aktivitas atau kegiatan pelatihan ini. Jadi, problem domestiknya itu menjadi berkurang. Bukan berarti kita nggak ada problem domestik, ya, ada. Ya, tapi bagaimana kita meresponnya jauh lebih positif gitu. Dan kita akan kasih tipsnya bagaimana merespons sesuatu itu dengan lebih positif. Karena tekanan atau trauma itu bukan hasil dari sebuah kejadian, tapi tergantung dari cara kita merespon. Bagaimana cara meresponnya ya harus hadir di pelatihan ini.
0: Semoga aja pelatihan ini nggak berhenti cuma di Tangerang aja ya, tapi di kota-kota lain juga nanti akan diselenggarakan gitu, supaya kualitas pendidik di Indonesia ini semakin hari semakin baik.
1: Amin.
2: Iya, khususnya
3: Amin.
2: Provinsi Banten, 8 kabupaten kota.
1: Oke. Okay.
2: Bismillah.
3: Bismillah, amin.
1: Semangat ya buat teman-teman yang mau ngadakan untuk pelatihan eksklusif nih bagi guru. Bu Yuyun, kalau Ibu Yuyun sendiri lihat nih Bu Yuyun, beberapa belakangan kemarin kan banyak tuh kejadian-kejadian antara guru dan siswa gitu kan. Kalau Bu Yuyun lihat nih, tanggapannya bagaimana nih Bu Yuyun?
2: Maaf Mas, kurang kedengeran suaranya.
1: Apakah udah terdengar jelas Bu?
2: Sudah.
1: Nah, belakangan ini kan rame juga nih kejadian antara murid dan siswa gitu loh. Yang mungkin ada yang mendapatkan tindakan kekerasan, mungkin dari gurunya, kemudian melaporkan ke orang tuanya, kemudian orang tuanya juga protes gitu kan.
0: Saling melaporkan gitu ya.
1: Iya, saling melaporkan. Kalau Bu Yun sendiri menanggapi hal seperti ini bagaimana, Bu?
2: Iya, itu tadi kita...

0: Ya, kalau saya melihatnya sebagai praktisi, kita ada dua hal ya. Jadi guru dan anaknya juga. Jadi dengarkan anak dengan tenang, ya. Orang tua juga perlu cerita anak sampai dengan selesai. Tidak perlu melabel anak, tidak perlu menghakimi anak, gitu. Memastikan kondisi emosional si anak itu juga aman, ya. Dan kemudian pisahkan antara fakta dan emosi nih. Jadi jangan langsung membuat kesimpulan yang akhirnya kita viralkan di WhatsApp grup misalnya atau di media sosial gitu. Jadi perlu cross check apa yang sebenarnya terjadi, kapan itu terjadi, ada saksi atau tidak, bentuk kekerasannya seperti apa. Nah, itu perlu dikonfirmasi, tidak melabel gitu. Dan kemudian komunikasikan dengan guru dan sekolah. Jadi langkah terbaik biasanya itu bicara langsung dengan walas atau guru. Ya, atau pihak sekolah jika perlu tujuannya apa? Tidak menghakimi, tapi klarifikasi, konfirmasi, mencari solusi dan mencegah konflik lebih besar. Nah, itu yang disarankan oleh saya dan hindari langsung menyerang pribadi gitu. Apalagi menyerang pribadi guru. Nah, itu nggak boleh tuh. Mempermalukan guru di media sosial. Ya, mengajak massa sebelum ada kejelasan. Nah, itu yang menurut saya itu harus dihindari gitu. Nah, ini kan banyak nih bahwa orang tua murid akhirnya demo gitu kan. Nah, itu menurut saya perlu dihindari seperti itu. Jadi harus dicarikan klarifikasi, konfirmasi, cari solusi, mencegah konflik menjadi besar. Dan yang paling penting itu utamakan pemulihan anak. Jadi jika anak kita merasa takut atau peserta didik merasa takut, malu atau trauma, validasi semua perasaannya. Ya kan? Kasih rasa aman dan jangan menyuruh udah kamu diam, nggak ngerti kamu. Ah, itu jangan tuh. Jadi kalimat yang baik yang harus kita lakukan adalah perasaan kamu itu sangat penting. Yuk kita cari jalan terbaik sama-sama. Nah, itu adalah langkah-langkah bagaimana utamakan tetap pemulihan anak, kita selesaikan konfliknya yang terjadi tapi tetap tidak menyerang pribadi guru. Nah, seperti itu sih solusinya. Jadi sekolah juga tetap harus bertindak secara profesional. Ya, jadi sekolah tuh idealnya adalah mendengar kedua belah pihak, ya, melakukan mediasi, ya, membuat berita acara kronologis, memberi pendampingan dan menindak jika memang ada pelanggaran. Ya kan, kalau terbukti mungkin ada kekerasan misalnya, ya perlu evaluasi, ada penguatan-penguatan atau pembinaan, bahkan tindakan sesuai aturan sekolah yang sudah disepakati bersama pada saat ijab kabul pertama kali masuk sekolah. Seperti itu sih, Mas Dika dan Mbak Si.
1: Oke.
2: Baik.
0: Mungkin Bu Yun mau nambahin tuh.
1: Ya, silakan Bu Yun.
0: Nah, ini yang udah lebih pengalaman nih Bu Yun nih.
3: Kebetulan kalau di sekolah itu memang sudah ada TPPKS ya, tim pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah, Mas. Jadi insya Allah penanganannya seperti yang tadi diceritakan oleh, diutarakan oleh Mbak Di, dengan alur yang sama. Intinya memang itu tadi, kita harus bisa mendengarkan kedua belah pihak, kemudian tidak menjudge guru maupun murid, tapi bagaimana semuanya itu kepentingan terbaik bagi anak gitu.
1: Oke. Ini pertanyaan terakhir nih mungkin untuk Bu Yun dan Mbak Di. Mengapa generasi paripurna 2045 dimulai dari guru yang sehat mental? Silakan Bu Yun.
2: Ya, silakan. Halo?
3: Mbak Di?
0: Ya. Ya. Baik, jadi kenapa kita membuat seminar ini generasi paripurna 2045 dimulai dari guru yang sehat mental. Jadi anak-anak kan belajar bukan cuma dari pelajaran. Anak-anak belajar bukan cuma dari kurikulum nih, Mbak Zi dan Mas Dika. Tapi dari energi. Energi guru, energi kepala sekolah, sikap, dan keteladanan dari guru. Jadi sebagus apapun sistem pendidikan kita, kalau tidak ada teladan dari guru, itu kita bisa sebut namanya samjuk, Bu. Apa samjuk, Bu?
1: Sama juga bohong.
0: Iya.
1: Bahasa Korea tuh.
0: Bahasa Korea, betul sekali. Jadi guru yang sabar, yang suportif, ya, itu bisa membuat anak lebih percaya diri. Ya kan? Lebih berani berkembang. Oleh karena itu apa? Ya kan? Kita harus bisa memprioritaskan yang namanya well-being guru dalam pendidikan. Ya, guru mulai belajar mencintai dan merawat dirinya. Ya, ingat bahwa guru yang pulih, guru yang utuh itu lebih berdampak ke masa depan. Jadi

0: guru yang sehat mental nggak hanya mengajar lebih baik, ya,
1: Benar.
0: tapi juga bisa melahirkan generasi yang kuat. Dan itu dimulai dari kapan? Dari sekarang, dan nggak boleh tunda lagi. Seperti itu, Mas Dika dan Mbak Zee.
2: Oke.
3: Baik.
2: Mungkin Ibu
3: Bu
2: Yuyun,
3: Yun, mau menambahkan?
2: Ya.
1: Iya. Dari saya, kesehatan mental guru yang baik itu pastinya berdampak yang luar biasa kepada peserta didik. Jadi untuk membangun generasi emas paripurna 2045, kita sepakat bahwa kesehatan mental seorang guru itu menjadi pondasi yang utama agar terwujud itu tadi generasi emas 2045.
3: Ya. Oke.
2: Baik, terima kasih Ibu Yuyun dan juga Mbak Di ya, yang sudah memberikan waktunya untuk berbincang bersama dengan kita dalam program Sketsa Keluarga Indonesia. Dan kembali kita juga mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa hadir dalam acara ini ya, Dika ya, di hari Kamis besok tanggal 14 Mei 2026, dimulai dari jam 8 pagi sampai selesai, bertempat di Ruang Serbaguna TB Suwandi, Kota Serang, Banten. Baik, terima kasih untuk semua pendengar yang sudah mendengarkan siaran kita. Semoga bisa
0: terima kasih.

atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sepuluh hal yang aku sukai tentangmu. Saat ulang tahun atau Natal hampir tiba, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang Anda harus berikan kepada orang yang spesial dalam hidup Anda yang nampaknya telah memiliki segala sesuatu? Teman saya, Angie Wright, memiliki ide yang mungkin dapat menjadi jawaban Anda. Suatu hadiah yang Anda buat sendiri. Bisa jadi suatu album atau buku tempel, atau bahkan satu kartu yang berjudul 10 hal yang aku sukai tentangmu. Sekalipun kado ini tidak akan membuat Anda mengeluarkan uang banyak, namun kado ini membutuhkan waktu untuk merenung selagi Anda mengingat kembali kenangan dari hubungan Anda dan memiliki hanya 10 hal yang spesial bagi Anda tentang orang tersebut. Kado indah 10 hal yang aku sukai tentangmu ini dapat diberikan kepada anak laki-laki Anda yang berusia 8 tahun ataupun nenek Anda yang berusia 90 tahun. Kado ini cocok untuk segala usia dan ukuran. Anda dapat merasa yakin bahwa kado ini akan menjadi penyemangat selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun kemudian. Bahkan mungkin menjadi hal berharga seumur hidup mereka. Tentu saja, bila Anda memasukkan satu gambar untuk setiap 10 hal ini, kado Anda akan jauh lebih indah. Memang aneh, namun kita menganggap mereka yang kita kasihi sudah terlebih dahulu mengetahui kekuatan mereka. Namun itu tidak sepenuhnya benar. Terkadang, mereka yang dekat dengan kita bergumul di area-area tertentu dan tidak menyadari betapa mereka telah berhasil menaklukkan kesulitan-kesulitan mereka. Bukannya merugikan, area-area dalam kehidupan mereka tersebut justru malah menjadi berkat sekarang, dan mereka memerlukan Anda untuk memberitahu mereka. Alkitab berkata, "Nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu." 1 Tesalonika 5 ayat 11. Tak seorang pun dari kita yang tidak akan mendapatkan manfaat dari kata-kata penyemangat semacam ini. Dan itulah mengapa kado ini sungguh spesial. Lagi pula, kata Angie, kelebihan lainnya adalah bahwa kapanpun orang tersebut menyakiti Anda atau membutuhkan pengampunan Anda, di mana pada akhirnya akan terjadi pada setiap hubungan, bila Anda mengingat kembali ke 10 hal yang Anda sukai tentang mereka ini, maka Anda akan mendapati bahwa amarah Anda akan mereda. Berkati orang yang spesial dalam hidup Anda dengan suatu kado yang tidak dapat diberikan oleh orang lain.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Anda bersedih hati? Mengapa? Oleh karena Anda hidup di dalam diri Anda sendiri dan tidak di dalam Tuhan. Inilah hidup di hadapan hadirat-Nya. Anda harus menyadari bahwa Allah itu ada. Anda tidak sendiri. Sekalipun sedetik saja, Ia mengelilingi Anda. Ia melihat Anda. Ia menanggung segala sesuatu bersama dengan Anda. Ia ingin menolong Anda. Maka hiduplah selalu dengan keyakinan bahwa Allah itu ada. Kesadaran akan kehadirannya akan mengubah segala sesuatu bagi Anda. Kesedihan Anda akan lenyap.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menurut ilmu pengetahuan, tubuh manusia adalah salah satu mesin yang paling rumit. Umumnya kita menganggapnya sebagai hal biasa. Sampai suatu ketika, jantung mulai bermasalah atau ada bagian tubuh yang tidak beres, barulah kita menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 3 triliun sel yang memperbanyak diri setiap 7 tahun. Kita mengatakan seseorang meninggal karena gagal jantung, kanker, atau apapun. Sesaat sepertinya benar, tetapi secara teknis itu tidak benar, karena Anda mulai menuju kematian dari saat Anda mulai menarik nafas pertama Anda ketika lahir. Akhirnya, proses reproduksi dalam sel mulai melambat dan berpuncak pada organ yang menolak untuk berfungsi dengan sempurna. Dalam kasus kanker, sel-sel tubuh menolak untuk berhubungan secara normal, dan dengan demikian kematian datang. Alkitab menyatakan bahwa terjadinya manusia dahsyat dan ajaib. Tapi saya ingin tahu apakah pemazmur Daud menyadari betapa berharga tubuh manusia sebenarnya. Ambil misalnya otak Anda, ada total sekitar 20 miliar sel di otak, lebih atau kurang sedikit. Organ kecil ini sekitar 1,3 kilogram, jauh lebih kompleks dari apapun yang pernah dihasilkan ilmu pengetahuan. Meskipun sering dibandingkan dengan komputer, para ilmuwan mengatakan otak jauh lebih fleksibel dan kompleks daripada komputer manapun yang pernah diciptakan. Jika laboratorium mencoba untuk menduplikasikan otak dengan biaya rendah, Rp650 per sel, itu perlu biaya 13.000 miliar atau 13 triliun rupiah. Dikalikan dengan populasi dunia saat ini, hasilnya jauh lebih banyak uang dari jumlah semua uang milik seluruh pemerintah di dunia ini. Dan semua ini baru nilai yang terkandung dalam otak, materi berwarna abu-abu di dalam kepala Anda, di bawah topi Anda. Jantung manusia dan sistem saraf tidak kalah kompleks. Siapa yang bertanggung jawab dalam pembentukan seluk-beluk tubuh manusia? Apakah itu kebetulan atau Tuhan? Bukti menjelaskan bahwa manusia tidak diciptakan secara kebetulan, melainkan fleksibilitas dan kompleksitas tubuh manusia memerlukan sang pencipta. Selama hampir 35 abad, Alkitab telah menyatakan secara lugas bahwa manusia diciptakan oleh tindakan langsung dari Allah. Dan manusia adalah makhluk tertinggi ciptaan Allah, disertai dengan jiwa manusia yang hidup selamanya. Inilah yang menyumbang sensitivitas spiritual manusia dan keinginan untuk mengetahui dan menyembah Tuhan. Sangat menarik bahwa antropolog tidak pernah menemukan budaya atau kelompok orang yang tidak memiliki konsep makhluk yang abadi atau Tuhan. Benar, gambar mereka tentang Allah mungkin akan sangat berbeda dengan Tuhan dalam Alkitab. Namun dalam hati manusia selalu ada keinginan untuk menyembah sang pencipta. Siapa yang menempatkan naluri ini dalam dada manusia? Akhirnya Anda harus menghadapi pertanyaan, Anda itu ciptaan Tuhan atau sebuah kebetulan? Jika seseorang mengakui fakta keberadaan Allah, langkah berikutnya adalah menemukan bagaimana Allah telah menyatakan dirinya kepada manusia. Pertanyaan itu yang menuntun pada sebuah buku dan pada seseorang. Di seluruh dunia, buku ini buku yang sangat dicintai, penuh dengan cerita kehidupan, kitab suci. Dan orang itu adalah karakter utama drama dalam kitab suci, yaitu Yesus Kristus. Sebuah kebetulan tidak pernah menjawab pertanyaan siapa, apa, mengapa. Tetapi jawabannya ada di Alkitab. Alkitab memberi Anda jawaban untuk 3 pertanyaan terbesar dalam hidup. Siapakah aku? Dari manakah aku berasal? Dan kemana aku pergi setelah aku mati? Bacalah Alkitab dan temukan rencana Allah bagi hidup Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812 8784 7210.
Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: kepada orang yang suka sekali membanggakan dirinya dengan apa yang dimilikinya. Jika demikian, berusahalah untuk mengurangi hal tersebut. Menjadi pusat perhatian dan menjadi pembicaraan orang lain karena kelebihan kita memang sangat menyenangkan. Tetapi apa manfaatnya? Apalagi kita sendiri yang mengatakannya. Mungkin kita hanya didengar saat itu, tetapi akan dilupakan setelah berhenti berbicara, karena apa yang dibicarakan ternyata tidak menguntungkan lawan bicara. Pendengar, adalah lebih baik melakukan sesuatu yang membanggakan daripada menarik perhatian orang lain dengan membanggakan diri sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

mengembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harapkan

anak-anak untuk menjadi anak-anak. Saya dan suami banyak melakukan seminar bagi orang tua, membagikan prinsip-prinsip bagaimana cara membesarkan anak-anak yang takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak takut akan Tuhan. Bersama para orang tua ini, kami melakukannya dengan cara yang sangat praktis, mengetahui dari pengalaman kami sendiri bahwa prinsip-prinsip ini memang benar adanya. Namun, sekalipun demikian, saya juga ingin mengatakan bahwa sangat mudah untuk memberi kesan bahwa Anda tinggal mengikuti beberapa aturan sederhana ini untuk membesarkan anak. Dan dalam sekejap, anak-anak Anda menjadi sopan dan bijaksana. Yang penting untuk Anda sadari adalah bahwa membesarkan anak secara efektif itu membutuhkan waktu dan konsistensi dan banyak berdoa. Terkadang orang tua menjadi putus asa sebab mereka telah dengan setia mengikuti cara ini untuk beberapa waktu. Namun anak-anak mereka masih belum merespon selayaknya orang dewasa. Dari pengalaman saya, dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum anak-anak kita mencapai tingkat kedewasaan yang kita harapkan dari mereka. Terry Maxwell yang memiliki situs web bernama titus2.com mengatakan hal ini. Akhirnya saya menyadari satu kebenaran mendalam. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Mereka memang belum memiliki hati yang dapat meresponi Tuhan dengan tingkat kedewasaan yang sama seperti orang dewasa. Kedewasaan itu akan datang. Namun itu adalah proses dari Tuhan yang terus berlangsung sepanjang masa kanak-kanak mereka. Terry melanjutkan, jangan lupa bahwa Tuhan adalah pribadi yang merancangkan proses pertumbuhan dan kedewasaan seorang anak. Mengurusi masalah hati seorang anak adalah proses yang konstan setiap hari. Kita harus terus lagi dan lagi mengulangi kebenaran Tuhan kepada anak-anak kita dengan cara yang manis dan menawan. Tahun demi tahun demi tahun. Jika Anda sedang membesarkan seorang anak, biarlah Galatia pasal 6 ayat 9 ini menguatkan Anda, yang berbunyi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda dalam keadaan yang amat sukar karena Anda tidak dapat merasakan kehadiran Allah, dan kelihatannya seperti hubungan Anda dengan Tuhan sudah terputus. Mengapakah Tuhan nampaknya begitu asing dan jauh? Anda mulai meragukan kasih-Nya. Akan tetapi percayalah bahwa pada saat ini Ia sedang menunjukkan kasih-Nya yang istimewa kepada Anda. Ia ingin menjadikan kasih Anda murni dan sejati. Itulah sebabnya Ia mengujinya. Kasih yang tahan uji sangat berharga dan akan mendatangkan pahala yang besar bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: right?
1: Sure.
0: Eat this.

Sahabat, kisah berikut adalah kisah dari seorang perempuan bernama Isabel. Namaku adalah Isabel, seorang yang hidup di dalam tekanan selama puluhan tahun. Ketika usiaku 7 tahun, aku dijual oleh ibuku menjadi budak ke salah satu keluarga di Taiwan. Tak apa yang ada dalam pikiran ibuku sehingga dia begitu tega melakukannya. Hidup sebagai budak sungguh mengerikan, karena majikan lebih sering memperlakukan budaknya dengan buruk. Tiap hari harus bekerja keras, termasuk memasak, mencuci, namun aku hanya diperbolehkan tidur di garasi beralaskan kardus. Tidak jarang juga aku dipukuli oleh majikanku. Hari demi hari berlalu, seolah-olah hidupku hanya dipenuhi kesuraman. Selama di sana, aku sering merasa sedih. Sebagai remaja, aku juga ingin menikmati indahnya masa remaja, sebagaimana yang dirasakan oleh remaja lainnya. Di malam hari, aku sering merindukan ibuku dan berharap bisa bertemu dengannya. Namun aku tidak tahu caranya. Tak terbersit sedikit pun kebencian di hatiku kepada ibuku. Aku pun berusaha mencari cara untuk bisa keluar dari kehidupan yang mencekam itu. Tekad yang kuat memunculkan keberanian untuk melarikan diri. Aku pun berhasil lari dan hidup merdeka setelah 20 tahun hidup sebagai budak. Kisah Isabel lantas diberitakan oleh media ternama dan menjadi perhatian publik. Saat wawancara, Isabel menyampaikan niatnya untuk bertemu sang ibu. Dan dia mau berkata bahwa dia sangat mengasihi dan menyayangi ibunya. Isabel hanya ingin bertemu dengan ibunya. Isabel pun pulang kampung ke halaman. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Isabel bertemu dengan ibunya. Dengan berbesar hati, Isabel pun mengampuni sang ibu. Mimpi puluhan tahun akhirnya terwujud. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, mungkin saat ini orang tua, saudara, sahabat yang Anda miliki melakukan kesalahan yang menimbulkan luka hati yang sangat dalam. Tetapi dalam keadaan seperti ini, kita dituntut untuk mewujudkan kasih dengan cara menerima dan mengampuni mereka yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Pusat perhatian kita bukan lagi kepada kesalahannya, tetapi kepada pribadinya yang membutuhkan pengampunan. Perlu kita ingat bahwa Tuhan sanggup mengubah kesuraman akibat kesalahan orang lain kepada kita menjadi sesuatu yang baik. Syaratnya kita mau mengampuni orang tersebut dan tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Jadi lebih beruntung kan kalau kita mengampuni daripada memusatkan perhatian kepada kesalahan orang lain dan memendam dendam. Karena dengan memendam dendam itu justru menyakiti diri kita sendiri. Sahabat, apakah saat ini Anda menyimpan dendam kepada orang yang menyakiti Anda? Apakah Anda mau mengampuninya? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: apabila kita menghakimi atau membalas orang yang menyusahkan kita, maka sebenarnya kita melawan Tuhan sendiri, sebab orang-orang yang mengganggu kita itu hanya alat-alat Tuhan di dalam tangannya. Menurut rencananya yang bijaksana, Allah mengirim mereka kepada kita untuk membuat kita rendah hati dan mengajar kita mengasihi orang lain. Oleh sebab itu, rendahkanlah diri Anda di bawah tangan Tuhan yang penuh kasih itu. Terimalah kelakuan tetangga Anda yang mempersulit hidup Anda itu sebagai pekerjaan Tuhan, dan Anda akan mengalami berkat yang sebenarnya hendak Tuhan berikan kepada Anda melalui peristiwa itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Hah?
1: Enggak, biar sampai mana juga. Pokoknya abang anterin deh. Anggap aja kan, Bek. Lo gak tau gue ngos-ngosan.
2: Halo?
3: Halo, Mas Arif.
2: Halo, Mbak. Mbak, kenapa nangis?
3: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit, tapi masih belum sadar.
2: Oh iya, aku kesana.
3: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
2: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
3: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
2: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
4: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kita telah membahas tentang menjangkau yang tidak terjangkau, entah mereka ada di belahan dunia lain dari tempat Anda berada sekarang, atau yang tinggal di seberang jalan. Sesungguhnya, itulah yang kami lakukan di Guidelines sejak tahun 1963. Bersama dengan saya di studio hari ini, anak perempuan saya, Bonnie, yang sekarang melayani sebagai Presiden Guidelines Internasional. Bonnie, sejak kamu mengambil alih kepemimpinan di awal tahun ini, Guidelines telah menjangkau ke beberapa daerah terpencil di dunia dengan kabar baik. Ceritakan pada kami apa yang sedang kita lakukan, karena biasanya kita tidak punya waktu untuk membicarakannya.
5: Wah, itu benar sekali, Pak. Ini adalah waktu yang sangat menggembirakan bagi kita di Guidelines. Dan tahukah Anda, ini adalah saat yang paling menggembirakan bagi orang percaya di masa kini. Dalam Wahyu pasal 7 ayat 9, memberitahukan kita bahwa orang dari segala bahasa, suku, dan bangsa akan berdiri di hadapan tahta dan menyembah Sang Anak Domba. Dan kita dapat melihat hari itu akan terjadi. Anda tahu, teknologi maju saat ini memainkan peranan penting dalam penggenapan amanat agung. Potensi yang dimilikinya untuk menyampaikan Injil dengan cara-cara yang baru sangatlah luar biasa.
4: Coba jelaskan dengan lebih mendetail, bagaimana ini bisa terjadi sekarang?
5: Ya, pastinya di Guidelines ini kita telah lama memakai siaran radio tradisional. Tapi, apakah Anda tahu? Sekarang radio sedang giat menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau di dunia melalui internet. Lalu dengan penggunaan kartu SD yang dapat dengan mudah dibagikan, dimasukkan ke dalam telepon seluler, membuat orang dapat mendengarnya secara pribadi. Teknologi-teknologi baru ini membawa pesan Injil langsung ke hati orang-orang yang tidak terjangkau. Dan teknologi ini melakukannya dengan cara aman. Sebab seperti yang Anda dapat bayangkan, di banyak tempat dan di negara di dunia yang tidak terjangkau, sangatlah berbahaya bagi seseorang untuk mendengarkan pesan Injil. Namun, Tuhan dengan segala kebaikannya telah memberikan banyak jalan kepada kita sehingga kita dapat berkomunikasi dengan orang lain melampaui segala macam pemerintahan atau bahkan segala jenis ancaman teroris. Kita sangat bersyukur untuk kesempatan-kesempatan ini, dan kita mulai memanfaatkan keuntungan ini. Anda tahu, Melalui survei, kita juga mendapati bahwa orang-orang dunia yang belum pernah diinjili adalah orang yang paling responsif terhadap kekristenan. Saya tahu, ada banyak orang percaya yang patah semangat dengan apa yang terjadi di dunia sekarang. Namun, seharusnya kita jangan demikian. Sebab kita tahu bahwa Injil menjamah hati-hati yang keras dan bahwa orang yang belum pernah mendengar Injil sesungguhnya meresponi pesan Injil.
4: Tapi apakah kamu setuju bahwa banyak dari mereka banyak dilupakan karena mereka tidak terlihat?
5: Itu memang benar. Tahukah Anda bahwa 1% dari uang yang diberikan untuk pekerjaan misi di luar negeri disalurkan untuk menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau? Hanya 1% saja. Sisanya diberikan ke tempat di mana Injil telah diberitakan.
4: Di menit terakhir, kita berfokus pada apa yang Guideline sedang lakukan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau.
5: Tahun ini, kita melihat kesempatan untuk bekerja sama dengan rekan kerja penyiaran, yaitu orang-orang percaya di tanah Turki, Albania, dan negara-negara lainnya dengan mayoritas Muslim. Kami sangat senang dengan kerjasama ini. Kita bahkan dapat membangun 1 stasiun radio komunitas kecil baru di suatu negara dengan mayoritas Muslim tahun ini, dan kita melihat para pendengar meresponi dan kehidupan diubahkan.
4: Wah, itu sangat menggembirakan. Dan saya sadar kita terlalu banyak menggunakan kata menggembirakan. Namun hal ini membuat saya bersemangat untuk menjangkau orang yang benar-benar tidak terjangkau. Di beberapa detik terakhir ini, saya ingin mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami, guidelines.org, di mana kami dapat memberikan lebih banyak informasi kepada Anda tentang apa yang Guidelines lakukan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Dan Anda dapat mengikuti kami di Facebook, Guidelines International Ministries. Itulah untuk edisi Guidelines hari ini. Terima kasih, dan Anda juga dapat membuat hidup Anda berarti. Tidak ada alasan untuk tidak menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercur lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Kebaikan tidak perlu satu alasan besar. Nggak semua kebaikan butuh momen besar ataupun punya motivasi besar. Kadang kebaikan datang dari hal yang paling sederhana, dan justru itulah yang paling berkesan. Menawarkan tempat duduk, biarkan orang lain duluan dalam antrian. Kirim pesan, menanyakan kabar teman lama. Mungkin bisa saja kita semua berpikir, ah itu nggak seberapa. Tetapi siapa tahu, itu justru hal yang mereka butuhkan hari itu. Kebaikan sejati bukan soal besar ataupun kecilnya dari satu tindakan, tapi tentang ketulusan hati saat kita melakukannya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Merdeka. Saat melihat Alkitab, mungkin Anda menganggapnya sebagai kitab yang penuh ketentuan dan aturan, yang menyuruh Anda untuk berhenti melakukan keinginan Anda, dan mendesak agar Anda mulai melakukan hal-hal yang tidak Anda inginkan. Jujur saja, seperti itukah kesan Alkitab bagi Anda? Jika benar, saya punya kabar baik untuk Anda. Kesan itu salah. Memang ada aturan-aturan dalam Alkitab. Aturan itu dituliskan supaya kita mengerti standar Allah. Namun Allah tahu kita tidak akan pernah bisa mematuhi semua hukum-hukumnya. Kita semua memiliki kecenderungan alami untuk menginginkan jalan kita sendiri, bukan jalan Allah. Seperti kata Alkitab sendiri, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengalami jalannya sendiri. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 6. Sehingga Allah mengutus putranya ke bumi untuk mati di kayu salib bagi kita dan membayar dosa-dosa kita. Dia menawarkan pengampunan bagi semua kesalahan kita. Betul, semuanya. Saat kita meminta pengampunan darinya dan meletakkan iman kita kepadanya, Dia menaruh Roh Kudus di dalam hati kita untuk membantu kita mematuhi dan hidup baginya. Itulah kebebasan yang sejati. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Tidak ada lagi ketakutan bahwa Allah akan menghajar Anda setiap kali Anda berbuat salah. Jika Anda sudah menaruh iman Anda di dalam Yesus Kristus agar Dia mengampuni dosa-dosa Anda, Anda tidak perlu takut lagi kepada Allah sebagai sosok yang memusuhi Anda. Sebaliknya, Anda mendapatkan kebebasan untuk menghampiri Allah yang sangat mengasihi Anda dan akan memberikan pengampunan jika Anda memintanya. Tidak perlu lagi Anda takut akan kematian, karena Dia sudah mengalahkan maut saat bangkit dari kubur. Dan sekarang Dia sedang menyiapkan tempat bagi Anda di surga, agar Anda bisa menghabiskan kekekalan bersamanya. Jangan mau hidup terus sebagai budak dari dosa dan rasa bersalah. Temukan kebebasan sejati yang berasal dari pengertian bahwa Anda sudah diampuni secara total. Yesus, Putra Allah berkata, "Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kitab Yohanes pasal 3 ayat 36. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pernahkah Anda mendengar bahwa 3 kali pindah sama baiknya dengan kebakaran? Artinya ialah bahwa setiap kali Anda pindah, Anda membuang barang-barang, termasuk barang yang baik, yang sebenarnya Anda ingin simpan, namun tidak ada tempat untuknya. Mengapa Anda tidak membuangnya sejak lama? Anda menyimpannya sebab Anda yakin bahwa barang itu terlalu bagus untuk dibuang. Karenanya Anda menyimpannya di lemari atau menaruhnya di garasi Anda. Pada akhirnya, Anda harus memperhitungkannya. Bila Anda ingin menamainya, sebut saja kekacauan. Bukan lemari Anda saja yang pada akhirnya mengalami kekacauan. Kekacauan adalah penyakit otak, bahkan penyakit hati, sama seperti isi lemari. Dulu Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Matius pasal 5 ayat 3. Tapi tak seorang pun ingin menjadi miskin, entah dalam rohaninya maupun dalam harta benda. Ini pun penyakit universal. Dimanapun saya berada di dunia ini dan berapa banyak atau sedikit yang orang miliki, ketika mereka melihat dan berjumpa dengan orang yang memiliki lebih, mereka menjadi tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Semua orang senang ketika ia dapat berkata, "Ini milik saya," atau bahwa rumah atau gedung-gedung itu adalah milik saya. Seorang raksasa rohani dari generasi yang lalu, A.W. Tozer, menghadapi masalah yang sama ketika ia menulis kata ganti saya dan milik saya terlihat cukup polos. Namun penggunaannya yang konstan dan universal bersifat signifikan. Kata ganti itu mengungkapkan sifat sebenarnya dari kaum Adam yang jauh lebih baik daripada yang dapat dilakukan oleh ribuan pengajaran teologi. Kata ganti itu merupakan gejala verbal dari penyakit di dalam diri kita. Akar hati kita telah mengakar pada benda-benda material, dan kita tidak berani menarik satu pun akar yang kecil karena kita bisa mati. Kekacauan menjadi penyakit yang menguasai kita. Semakin banyak yang Anda miliki, semakin banyak yang Anda inginkan, dan semakin banyak yang Anda dapatkan. Anda semakin yakin bahwa Anda harus memiliki lebih. Hari ini masalahnya bukan sekedar masalah barang, melainkan bahwa barang-barang ini yang menguasai Anda, barang-barang yang mengkonsumsi waktu Anda, ketertarikan Anda, dan hidup Anda sendiri. Ketika Yesus ada di muka bumi, ia sering membuat orang merasa tidak nyaman sebab ia tidak pernah main-main. Ia langsung ke pokok masalahnya, menelanjangi kedok kemunafikan dan kedangkalan yang senantiasa membuat kita nyaman. Ia berkata dengan terus terang, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Lukas pasal 12 ayat 15. Dalam salah satu bukunya, Alexander Solzhenitsyn

Chen menceritakan bagaimana ia ditangkap dan satu demi satu miliknya yang berarti baginya diambil oleh orang yang menangkapnya. Rumahnya, buku-bukunya, tulisannya, dan keluarganya. Akhirnya, yang tinggal padanya hanyalah apa yang ada di dalam dirinya. Dan Solzhenitsyn berkata bahwa ia tidak pernah merasa lebih kaya daripada saat ia tahu bahwa mereka tidak dapat mengambil harta berharga di dalam hatinya. Pada tahun 1978, Solzhenitsyn berpidato di hadapan lulusan Universitas Harvard. Kata-katanya adalah kecaman pedas tentang dekadensi masyarakat yang dibangun di atas materi. Ia menutupnya dengan mengatakan, "Bila dunia ini tidak hendak berakhir, maka dunia ini sedang mendekati perubahan besar dalam sejarah yang sama pentingnya dengan perubahan dari zaman pertengahan ke Renaissance. Ia akan menuntut kebangkitan spiritual dari kita, di mana kita harus naik ke level visi yang baru, ke level kehidupan yang baru, di mana sifat visi kita tidak akan dikutuk sebagaimana di zaman pertengahan, namun yang bahkan lebih penting lagi, rohani kita tidak akan diinjak-injak seperti di era modern. Tak seorang pun di bumi ini memiliki jalan lain kecuali ke atas." Bila perkataan Solzhenitsyn berlaku beberapa tahun yang lalu, betapa berlakunya perkataan itu hari ini. Bila kehidupan dan jiwa Anda berakar pada materi, cabutlah mereka betapapun sakitnya itu, dan biarkan hati Anda terbang ke langit. Tidak ada yang dapat melakukannya bagi Anda, kecuali Anda sendiri. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Kehadiran lebih berarti daripada kata-kata. Kita nggak selalu harus tahu harus berkata apa kepada seseorang. Kadang-kadang, cukup dengan ada di sana bersama-sama, itu sudah menenangkan. Orang yang sedang terluka, kecewa, ataupun kehilangan, tidak selalu butuh nasihat. Mereka hanya butuh tahu bahwa mereka tidak sendirian. Hadir tanpa menghakimi, duduk bersama dalam diam, menyediakan bahu untuk bersandar. Kita seringkali meremehkan kekuatan kehadiran yang hening. Padahal, di dalam diam itu ada ketulusan, dan di dalam diam itu, kadang kita bisa menyampaikan kasih lebih dalam daripada lewat kata-kata.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Armin Geswein adalah seorang hamba Tuhan yang dikenal karena doanya. Ia tidak hanya memimpin dukungan doa dalam beberapa perjalanan misi awal Billy Graham, namun ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya mengajar dan berkhotbah tentang doa. Dan ia pun berdoa. Sebagian hidupnya dihabiskan dengan melayani di Norwegia. Dan bahkan, ia menikahi seorang wanita Norwegia yang cantik bernama Reidun. Minum kopi menjadi bagian dari kebudayaan di Norwegia. Dan Armin serta Reidun sangat menikmati secangkir kopi yang kuat dan panas. Keduanya telah bersama dengan Tuhan saat ini. Namun, saya sering bertukar email dengan anak mereka, Carol. Dalam salah satu email, saya menyebutkan bahwa akan sangat menyenangkan bila kami dapat bertemu dan minum kopi bersama. Oleh karena ia tinggal sangat jauh dari tempat saya tinggal dan kami jarang bersama. Terkadang saya menambahkan, mungkin di surga? Atau apakah mereka minum kopi di surga? Ia membalas, ayah saya menyukai kopinya. Dan karena hanya ada kebahagiaan di surga, maka pasti ada kopi di surga. Saya berharap bisa mengintip ke surga dan melihat seperti apa di sana. Saya ingin mengintip apa yang orang tua saya lakukan di sana. Setelah mereka bersama dengan Tuhan, saya sering meminta kepada Tuhan untuk memberitahu mereka tentang hal-hal baik yang terjadi, yang saya yakin mereka ingin mengetahuinya, hal-hal yang akan membuat mereka senang. Saya yakin mereka tidak akan mengenal penderitaan, sebab tidak ada penderitaan di surga. Alkitab berkata, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Petrus berkata, di sana ada suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yohanes menambahkan, tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

mengudara dari jalanan kota Samarinda yang paling bahagia. Tentunya di kota Samarinda ini, jalan kebahagiaan, bersama dengan Rizal di sore hari ini. Berjumpa lagi dalam program kesayangan Anda, Sensor Senyum Sore. Seperti biasa, selama 2 jam ke depan saya akan hadir menemani ruang dengar Anda tentunya di sore hari ini. Dengan cuaca Samarinda, aduh kayaknya udah 30-an derajat deh tadi ya. Udah tadi sempat lihat sebentar, tapi ya itulah, memang cuaca kita harus jalani meskipun dengan segala keterbatasan yang kita punya. Dan yang perlu kita backup sekarang adalah kesehatan kita tentunya, listeners ya. Mudah-mudahan sepanjang hari ini perjalanan hidup Anda lancar-lancar saja. Lalu kemudian pekerjaan juga lancar semuanya. Percintaan apalagi. Ya udahlah, kita doakan yang terbaik semuanya gitu ya. Selama 2 jam ke depan sampai dengan hampir jam 5 saya akan menemani ruang dengar Anda. Nanti yang mau gabungan bersama dengan Rizal silakan di 0811-5830944. Atau juga di jalur WhatsApp chat kami di 0819-269-1000. Tapi jangan lupa kita juga live loh di akun TikTok kita di Heartline Samarinda underscore, serta di akun Facebook kami juga di Heartline Samarinda, serta di layanan streaming kami di aplikasi, sorry, di heartline.co.id, serta di aplikasi Jalur Hati tentunya di sore hari ini. Dan mengawali kebersamaan kita, saya buka dengan Bruno Mars, I Just Mic'd untuk Anda semuanya.

Salah satu lagu dari Bruno Mars, Adjust Mic ya, pendengar baru saja berlalu dari pendengaran kita, menjadi pembuka di kebersamaan kita tentunya. Inilah salah satu lagu yang masuk daftar top 100 Billboard di nomor urut yang ke-6. Yang kedua. Kok ke-6 ya? Ini jadi kayak ada rabun nih kayaknya ya. Ini lagu yang enak banget di sore hari ini. Ada beberapa playlist kita juga yang bakalan Rizal puterin sore hari ini. Dan hari ini tanggal 11 Mei 2026. Kita mau peringatin hari apa aja nih di hari ini? Ada yang berulang tahun kah di hari ini? Adjust mic ya. Adjust mic to announce you to say happy birthday untuk Anda semua yang hari ini merayakan hari ulang tahun tentunya ya. Mudah-mudahan selalu sehat gitu ya. Mudah-mudahan selalu bahagia, panjang umur. Kemarin juga ada teman saya yang lagi berulang tahun. Halo Bang Riz ya. Selamat ulang tahun ya Bang Riz ya. Saya belum sempat membalas DM-nya, tapi nanti saya bakalan balas kok ya. Di sore hari tentunya kita masih cerita, bukan masih cerita, kita bakalan cerita soal sebenarnya tanggal 11 Mei ini memperingati hari apa saja gitu ya. Yang jatuh hari Senin, di hari ini ya terdapat sejumlah peringatan penting baik di Indonesia maupun dunia internasional yang punya banyak sekali sejarah dan makna menarik untuk diketahui. Yang pertama nih ya, di Indonesia 11 Mei diperingati sebagai Hari Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia atau Hari POM TNI. Aduh, saya mau ucapin buat abang saya tuh ya, yang dia juga dalam tentara POM ya. Tentara POM. Bukan ini ya, bukan untuk ngisi-ngisi minyak, bukan ya, tapi memang dia provos begitu ya. Nah, sementara di tingkat internasional terdapat beberapa peringatan lain seperti Hari Kesadaran Ego Sedunia, kemudian Hari Burung Bermigrasi gitu ya. Ternyata memang hari burung burung bermigrasi juga ada hari khususnya gitu ya. Nah, salah satu peringatan nasional jatuh pada hari ini adalah Hari POM TNI, merupakan singkatan dari Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang bertugas menjaga disiplin, penegakan hukum, serta tata tertib di lingkungan militer. Nah, sejarah terbentuknya Polisi Militer itu bermula dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945. Nah, pada awal masa kemerdekaan, anggota TKR itu berasal dari berbagai unsur masyarakat yang ikut mempertahankan Indonesia. Nah, beberapa bulan kemudian, tepatnya Desember 1945, Markas Besar TKR mulai menginstruksikan pembentukan Satuan Polisi Militer gitu. Nah, langkah ini dilakukan untuk menjaga disiplin di tubuh tentara yang saat itu masih dalam tahap penataan. Nah, pada 22 Juni 1946, Presiden Soekarno itu kemudian meresmikan Satuan Polisi Militer yang kemudian berkembang menjadi POM TNI seperti saat ini. Nah, dalam perjalanan sejarahnya, struktur organisasi polisi militer sempat mengalami sejumlah perubahan. Dan seiring berjalannya waktu, ya, Korps Polisi Militer atau CPM akhirnya berkembang mengalami restrukturisasi. Dan setelah era reformasi dan pemisahan TNI dengan Polri, Panglima TNI mengeluarkan kebijakan baru mengenai fungsi kepolisian militer di lingkungan TNI. Kemudian, pada 3 Mei 2015, ya, Panglima TNI saat itu Muldoko kembali merombak Satuan Polisi Militer agar berada langsung di bawah Komando Panglima TNI. Nah, peringatan Hari POM TNI setiap tanggal 11 Mei menjadi bentuk penghormatan atas pengabdian serta tanggung jawab besar yang dijalankan oleh aparat polisi militer dalam menjaga kedisiplinan prajurit TNI.

Ya, kita ucapkan selamat hari ulang tahun Korps POM TNI tentunya ya, yang jatuh pada hari ini, dan mudah-mudahan bisa terus memberikan langkah yang baik tentunya kepada aparat-aparatnya supaya bisa dijaga gitu ya. Oke, bareng Rizal di sore hari ini tentunya, jangan kemana-mana, beberapa nomor lagu bakalan Rizal putarin sambil menunggu atensi Anda tentunya pendengar yang mau bergabung di jalur WhatsApp atau telepon.

0: Satu lagu dari Tulus ya, 1000 tahun lamanya. Mudah-mudahan untuk yang lagi punya pasangan, biar sampai 1000 tahun lamanya lah ya. Jangan jangan berhenti gitu ya. Ngomong-ngomong soal Tulus, baru aja konser kemarin ya di Blabla Fest 2026 yang kemarin digelar di lapangan parkir Gelora Kadri Uning Samarinda, 10 Mei 2026. Kemarin itu ada Tulus, lalu kemudian ada Nadine Amiza, ada For Revenge, ada 510, kemudian ada Us, ada Aldi Taher lah kemarin ya. Lalu kemudian ada Wisnu Santika juga ya, ada banyak sekali ya kemarin. Lalu kemudian ini memang menjadi salah satu salah satu kerinduan dari masyarakat Kota Samarinda tentunya, apalagi para pecinta Tulus gitu ya. Karena beberapa konser kemarin juga dia, beberapa teman saya tuh harus pergi. Kayak kemarin di Prambanan Festival itu dia menjadi line up yang keberapa ya, hari keberapa kemarin lupa. Dan beberapa teman itu juga harus pergi ke Semarang, ke Jogja, untuk menyaksikan Tulus secara langsung. Nah sekarang ya, kemarin baru aja selesai konsernya, dan mudah-mudahan mereka bisa terhibur ya. Kalau saya kemarin gak sempat karena ada beberapa pekerjaan yang saya harus kerjakan gitu ya. Oke, di beberapa line up di sore hari ini bakalan saya bacain dulu di line WhatsApp, di line TikTok kita ya. Di sore hari ini ada Kak Nona Rairen di Kupang. Halo, selamat sore Kak Nona. Katanya saya always gak pernah never, sehat selalu bang. Ya gimana tuh ya, pokoknya gitulah gitu. Request lagu dari Anne Marie dengan 2002 ya gitu ya. 2002. Ada apa dengan 2002? Aduh, 2002 tuh saya di mana tuh? Halo, 2002 di mana kita ya? Kemudian nanti di jalur WhatsApp chat kita di sore hari ini ada dari 0851 1158 sekian. Nih ya katanya, "Bang mau request lagu dong." Oke, boleh. Request lagunya dari mana tadi ini? Dari Baby Monster dengan We Go Up. Oke, nanti Rizal bakalan puterin ya di sore hari ini. Kembali lagi kita bicara soal hari polisi militer TNI ya di sore hari ini. Kalau kita bicara soal sejarahnya ya, kalau kita ulik-ulik sejarah tentara selalu membawa kita pada aroma perjuangan yang pekat begitu ya. 5 Oktober 1945, kelahiran Tentara Keamanan Rakyat yang menjadi wadah awal fungsi keamanan internal. Lalu kemudian pembentukan Korps Polisi Militer sebagai fondasi awal organisasi polisi militer modern dalam tubuh tentara. Lalu kemudian di 11 Mei gitu ya, penetapan sebagai Hari POM TNI, sebuah momen peringatan sejarah militer yang penuh makna untuk mengenang perjalanan dan juga dedikasi korps. Nah, dalam setiap barisan POM TNI mengalir darah tradisi korps yang kokoh, dijiwai oleh nilai-nilai loyalitas tanpa batas, ketegasan yang berkeadilan, dan komitmen pada disiplin tertinggi. Nah, tugas utama mereka adalah menegakkan hukum dan tata tertib di lingkungan internal TNI, dan ini adalah sebuah amanah yang berat dan juga mulia. Di jalur telepon kita sapa dulu di sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Oke. Bang Ari, apa kabar Bang Ari?
1: Baik.
0: Bang Ari, sore hari mau request lagu apa?
1: Armada.
0: Armada yang mana tuh?
1: Awas Jatuh Cinta.
0: Awas Jatuh Cinta. Oke, buat siapa nih Bang Ari? Oke, itu aja.
1: Oh ya.
0: Oke, siap. Nanti Bang Ari ditunggu ya lagunya ya.
1: Ya.
0: Oke, thank you. Terima kasih.

Di jalur TikTok pengguna yang lain ada Erlan Bill di sore hari ini jangan lupa ucapan selamat buat Killer Samarinda dan sekitarnya. Oke. Lalu kemudian ada Bang Rian. Halo, kejuaraan Barcelona menyala di sore hari ini. Waduh ya, ini gara-gara menang 2-0 nih semalam ya. 2 tahun berturut-turut nih kayaknya ya. Ini pesta kayaknya ada bukan sebuah kebetulan ya. 2 tahun berturut-turut lalu kemudian dengan skor 2-0. Halo Barcelona. Ini seru nih, lini masa saya dari tadi tuh ya, entah itu di Instagram, lalu kemudian di X, kemudian di Facebook, apalagi kalau di WA, itu rame soal merayakan kemenangan Barcelona ya. Oke lah, selamat ya untuk Barcelona yang subuh tadi menang 2-0 gitu ya. Oke, nanti Rizal bakal balik lagi untuk Anda di sore hari ini yang 2002 ngapain aja atau yang baru lahir. Nggak tahu juga ya. Kalau saya 2002 itu ngapain ya? Nggak tahu juga nih 2002 ngapain gitu ya. Ada Anne Marie dengan 2002.

0: Satu lagu tadi yang direquest oleh Mas Ari ya di seputaran Jalan Juanda di sore hari ini. Armada, Awas Jatuh Cinta. Ini mengingatkan kita gitu, jangan terlalu banyak membenci orang gitu ya. Takutnya jadi jatuh cinta gitu. Soalnya saya punya teman yang akhirnya sekarang menjadi suami istri berawal dari terlalu banyak membenci gitu ya. Sebelumnya tadi ada Anne Marie dengan 2002. Tadi saya sempat nanya tuh ya, di tahun 2002 itu ngapain aja. Ada beberapa yang kemudian menuliskan di kolom komentar, katanya 2002 masih zaman sekolah bang gitu ya. Lalu kemudian ada juga dari CEO apa nih, Melky Cheng ya, 2002 kita sibuk nobar Piala Dunia Korea dan Jepang. Wow, ya itu dua, waktu itu pertama kali ya dua negara, saya lupa gitu ya, di tahun 2002 itu pertama kali kali ya dua negara yang, atau mungkin di Asia gitu ya, yang menjadi tuan rumah, jadi host country. Lalu kemudian tadi 2002 tuh ada yang katanya, ada yang typing tuh, ada yang masih main kelereng, ada yang masih main tali merdeka katanya. Seru juga tuh kayaknya ya. Oke, mendengar di sore hari tentunya Rizal masih setia menemani Anda sampai dengan hampir jam 5 di sore hari ini. Yang mau gabungan silakan di 0811 5830944 untuk di jalur WhatsApp chat, WhatsApp call atau telepon kita. Atau juga yang mau gabungan di WhatsApp chat kami di 0819-269-1000.
1: Now close your eyes.
0: Kita masih cerita banyak soal hari tentara, sorry, hari polisi militer tentara nasional Indonesia atau POM TNI. Jadi memang hari peringatan hari POM TNI harus dimaknai lebih dari sekedar seremoni gitu ya. Ini adalah momentum untuk mengokohkan tekad, memperkuat solidaritas, soliditas, dan merefleksikan kembali makna pengabdian sebagai penjaga gawang disiplin TNI. Nah, semangat itu pula yang senantiasa diingat dan dihormati oleh para sesepuh dan purnawirawan yang pernah menyandang lencana kebanggaan tersebut. Nah, bagi mereka tanggal 11 Mei adalah hari di mana kenangan akan pengabdian, teman seperjuangan, dan kebanggaan akan tugas yang diemban kembali hidup dan mengalir deras.

Oke, tadi di jalur WhatsApp chat yang requestan lagunya cukup banyak ya di sore hari ini, dan tadi request Baby Monster dengan We Go Up. Nanti Rizal bakalan putarin untuk Anda di sore hari ini. Informasi waktu ya pendengar, di studio kami menunjukkan pukul 15:39 di sore hari ini. Nanti Rizal bakalan putarin lagu-lagunya, dan juga ada beberapa yang tadi gabung di jalur WhatsApp TikTok chat kami. Kakak host, boleh putar lagu I Don't Like To Sleep Alone. Aduh, kenapa nggak suka gitu ya tidur sendirian? Ada temannya dong, harusnya dicari ya, bantal guling lah minimal ya.

0: 不怕一万，就怕万一。
1: Tidak takut menghadapi persoalan yang sudah dapat diduga sebelumnya, tetapi takut menghadapi kemungkinan terjadinya persoalan yang tidak terduga. Kita harus senantiasa waspada terhadap

Dengar lagu ini tuh jadi kayak pengen pulang rumah gitu ya. Dari Michael Bublé dengan Home ya. Di sore hari ini pendengar, informasi waktu di studio kami menunjukkan pukul 15:50 tentunya. Di sore hari ini tadi requestan dari Jody Wahab gitu ya. Terima kasih sudah request lagu ini, sudah mendengarkan kami. Katanya salam kenal bang dari orang Bandung yang merantau di Kaltim karena tugas. Kumaha damang ya, selamat datang gitu di Kaltim, mudah-mudahan betah ya bang. Jangan lupa nanti kalau sudah minum air mahakam bang, biasanya tuh bakalan balik lagi biasanya gitu ya, kata orang sih gitu ya. Terima kasih juga yang baru saja bergabung bareng Rizal juga di sore hari ini. Ada Bang Jo, selamat datang ya di sore hari ini. Lalu kemudian Bang Erik, selamat datang juga. Lalu kemudian Bang SR juga, selamat datang untuk Anda semuanya yang sudah mampir di akun TikTok kami di sore hari ini dan juga di akun Facebook kami tentunya. Yeah, that's right. Pendengar, nanti Rizal bakalan balik lagi untuk Anda di sore hari ini. Banyak sekali lagu-lagu yang bakalan saya puterin untuk Anda ya. Di sore ini ada juga beberapa informasi-informasi penting untuk Anda. So stay tune terus bareng Rizal. Nanti di jam 4 Rizal bakal balik lagi untuk update terkini kondisi lalu lintas di seputaran ruas jalan protokol di kota Samarinda yang Rizal pantau dari samagov.co.id.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Afgan ya. Pana Asmara, listener di sore hari ini, membuka kebersamaan kita di paruh yang kedua dari jam 4 sampai dengan jam 5 sore hari ini. Rizal dengan setia menemani Anda. Sekarang ini di seputaran Radio Heartline sedang turun hujan yang deras banget gitu ya. Dan seperti janji saya akan update juga beberapa ruas jalan protokol di Kota Samarinda yang saya pantau dari samagov.id. Saya mulai dari depan Polresta Samarinda, Polrestabes Samarinda, di sana terpantau ramai lancar tentunya di sore hari ini dengan kondisi jalanan sudah mulai mendung nih ya kayaknya ya. Di sana sudah mulai mendung dan next kita menuju ke depan Rumah Sakit SMC. Di sana juga sudah mulai turun hujan deras banget nih ya. Di depan SMC ini benar-benar deras banget ya, yang saya pantau dari CCTV di sore hari ini. Anda para pengguna jalan tetap selalu berhati-hati ya di sore hari ini. Lalu kemudian kita bergeser ke depan RSUD Abdul Muiz ya. Di RSUD Abdul Muiz justru malah sore hari bersinar terang benderang ya. Aduh, memang benar ya kata orang di Samarinda tuh kayak kita beda benua nih kayaknya, beda daerah, beda jalan, udah beda benua tuh ya. Di sini udah hujan deras, di sana malah panasnya menggila gitu ya. Oke, lalu kemudian kita beralih ke depan DPRD Kota Samarinda. Di sana sore hari ini terpantau belum turun hujan, tapi sudah mulai sedikit gerimis-gerimisnya kelihatan ya. Lalu kemudian ada angin-anginnya lah sedikit karena beberapa daun-daunan itu sudah mulai rontok dan jatuh ke jalan.

Kemudian kita beralih ke Simpang Alaya di depan Burger King ya di sore hari ini. Nampak di sana juga nampaknya sebentar lagi akan turun hujan ya, karena sudah mulai gerimis dan sudah mulai mendung ya. Orang-orang sudah mulai berlomba-lomba untuk cepat pulang nih kayaknya ya. Ada penumpukan kendaraan dari arah turunan Alaya menuju ke Jalan DI Pandjaitan arah ke terminal, lalu kemudian dari arah DI Pandjaitan arah terminal menuju Jalan PM Nur juga terpantau ramai banget kendaraan di sore hari ini. Tetap selalu berhati-hati pendengar ya, jangan buru-buru gitu ya.

di lokasi yang selalu menjadi titik kemacetan gitu ya, di simpang Jalan Anggur ya, dari arah Mall Lembuswana itu terdapat tumpukan kendaraan yang cukup banyak begitu ya. Lalu kemudian di sini benar-benar hujan deras gitu ya, di depan Indomaret itu ada sedikit genangan air di sana, dan selalu berhati-hati kemudian pengendara yang dari arah Jalan Anggur menuju ke Jalan Pembangunan tetap selalu berhati-hati. Kemudian dari arah Lembuswana menuju ke arah Jalan Pembangunan atau turunan flyover juga selalu berhati-hati ya di gunungan itu. Dan kemudian dari arah arah flyover menuju Jalan Pembangunan dan Lembuswana terpantau ramai lancar gitu ya. Mungkin karena hujan, orang-orang juga mulai berteduh di sore ini.

Oke, pendengar, nanti Rizal bakal balik lagi untuk Anda di sore hari ini. Beberapa nomor lagu bakalan saya puterin untuk Anda tentunya di sore hari ini. Tadi ada yang request lagu Noah Becek dan juga featuring Noah featuring BCL dengan Menghapus Jejak. Tapi sebelum kesana, kita nikmati ada Raisa dengan Teka-teki.

Semoga selalu dilancarkan hari-hari kita semua ya. Di sore hari ini tentunya Rizal dengan setia menemani ruang dengar Anda di edisi hari Senin 11 Mei 2026. Pendengar ya, tentunya yang mau gabungan silakan di 0811-5830-944 atau di 0819-269-1000 tentunya dengan Rizal di

ada peringatan hari apa aja sih sebetulnya di tanggal 11 Oktober, kok tiba-tiba 11 Oktober ya? 11 Mei, masih lama nih ya, masih 5 bulan lagi ke bulan Oktober ya. Astaga, kita gara-gara hujan nih kayaknya ya. Oke, selain tadi hari POM atau Polisi Militer TNI ya, lalu kemudian ada hari kesadaran ego sedunia atau World Ego Awareness Day. Nah, peringatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat itu melakukan refleksi begitu ya terhadap perilaku egois yang sering kali muncul tanpa disadari gitu ya. Nah, egoisme memang dinilai dapat memberikan dampak negatif ya, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Nah, seseorang yang terlalu mementingkan diri sendiri itu berpotensi merusak hubungan sosial hingga memicu konflik dengan orang lain. Nah, melalui Hari Kesadaran Ego Sedunia, masyarakat diajak untuk lebih memahami pentingnya empati, kepedulian, serta kemampuan mengendalikan ego. Nah, peringatan ini juga menjadi momentum untuk menyadarkan masyarakat bahwa sikap narsistik dan egoistik itu dapat mempengaruhi kehidupan sosial secara luas.

0: diberkatilah untuk selamanya.
1: GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Ella Langley dengan Choosing Texas di sore hari ini. Mendengar, ini adalah lagu yang tetap bertahan sampai sekarang di posisi teratas Billboard Top 100 secara global tentunya. Dan di lagu ini ya, dia masuk nominasi di iHeart Radio Music Awards untuk kategori Best Lyrics, karena ini liriknya enak banget untuk didengar ya.

Menemani Anda di sore hari ini sampai dengan hampir jam 5 ya. Informasi waktu di studio kami menunjukkan pukul 16:37. Rizal masih setia menemani Anda. Ada juga Nona Rairan di jalur TikTok. Lalu kemudian ada Rupiyati. Halo, selamat sore buat Anda semua. Lalu kemudian ada Hento-Hento. Lalu kemudian ada Dress for Lina. Terus kemudian ada Your Funny Clown. Di sore hari ini ada Alvin Doni 07. Selamat sore buat Anda semuanya. Dan mudah-mudahan hiburan yang kita suguhkan ke ruang dengar Anda bisa membuat Anda terhibur tentunya di sore hari ini.

Masih bersama dengan Rizal, tentunya yang mau requestan lagu boleh ya di sore hari ini. Tadi ada beberapa yang juga sudah masuk di jalur WhatsApp chat kita di sore hari ini. Ada dari mana tadi ini ya? 0838318 sekian. Selamat sore Bang Rizal, mau request lagunya 17 yang dari Ivan dong, yang Jangan Paksa Rindu. Oke, nanti Rizal bakalan puterin ya di sore hari ini.

Dari mana nih? Dari 087792969 sekian. Katanya selamat sore Bang Rizal. Hujan-hujan kayak gini pengen dong lagunya Fall, lagunya Kehlani yang judulnya Fall Data. Oke, nanti bakalan Rizal putarin ya di sore ini. Kemudian juga di jalur TikTok Bang Rizal titip salam dari Kak Stanley katanya. Oh, Bang Stanley enggak masuk ya. Enggak masuk di TikTok kita di sore hari ini. Kemudian ada requestan juga dari Steven and the Coconut Trees dengan lagunya Lagu Santai ya. Nanti Rizal satu-satu bakalan puterin untuk Anda semuanya di sore hari ini. Nanti Rizal bakal balik lagi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Saya pilihkan satu lagu lagi ya, dari Ruth Sahanaya dengan Bawa Daku Pergi gitu ya. Ya udahlah, ambil aja gitu ya. Bawa Daku Pergi kemana kek? Liburan tentunya ya. Biar lebih gak terlalu suntuk juga ya hidup kita ya.

0: Halo warga Samarinda, apa kabarnya Pian? Yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan?
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya, kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang, yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

Pendengar, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di sore hari ini. Saya sudah tuntas untuk menemani Anda sampai dengan hampir jam 5 di sore hari ini. Dan tentunya harapannya kehadiran kami bisa menjadi hiburan untuk Anda tentunya dikala melepas penat di sore hari ini dalam menjalankan aktivitas Anda juga tentunya ya. Di beberapa titik Samarinda sedang diguyur hujan. Mudah-mudahan Anda juga bisa mempersiapkan diri dengan baik ketika Anda ingin melakukan perjalanan tentunya. Jika Anda menggunakan roda 2, jangan lupa untuk membawa helm, menggunakan helm dan membawa mantel atau jas hujan ya. Saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda tentunya. Terima kasih banyak yang sudah ikut gabung bareng Rizal di sore hari ini sampai dengan jam hampir jam 5 di studio kami. Kurang 5 menit jam 5 ya di sore hari ini. Dan Rizal mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang Rizal ucapkan sepanjang saya bersiaran. Dan saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda, saya Rizal pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Dipancarkan dari Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, Your Family Station. Kembali menyapa semua pendengar setia Heartland yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Shalom, selamat sore hari listener. Balik lagi bersama Angel di sore hari ini di program siaran Rohani Kristen ya. Program Masih Ada Jalan. Tentunya senang sekali bisa kembali menyapa semua pendengar dan tentunya bisa menemani aktivitas sore Anda. Ya, tentunya di sore hari ini dalam ya 2 jam ke depan Angel akan nemenin kegiatan Halisner tentunya. Dengan lagu-lagu rohani yang pastinya menguatkan setiap hidup kita, memberikan semangat yang baru juga. Kita kembali di recharge, kita kembali lagi dihibur, dikuatkan ya. Dan juga ada renungan-renungan juga yang pastinya bisa menjadi reminder juga untuk kita semua. Tentunya di sore hari ini ya, Angel juga mempersilakan pendengar-pendengar yang ingin gabungan untuk menyapa, untuk request lagu juga boleh banget, atau juga ingin memberikan ayat firman Tuhan ya yang bisa akan Angel bacakan nanti. Tentunya itu juga akan memberikan semangat juga untuk kita semua di sore hari ini. Dan tentunya di program Masih Ada Jalan ya, di saat ini juga ya, di Nyol saat ini mengudara, terpantau dari studio Heartland Samarinda ya, di daerah sungai dari sini ya, daerah di daerah radio ini lagi berawan aja gitu ya. Tapi kalau Angel perhatikan gitu ya, di daerah kotanya mungkin lagi ini aja ya, matahari ada aja gitu ya, nggak begitu berawan ya. Jadi dimanapun Halisner berada, Angel selalu berharap semuanya dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tentunya di sore hari ini ya, Halisner yang pengen bergabung silakan bergabung di nomor interaksi kita di 0811 58 30 944, di 0811 58 30 944, atau Halisner juga bisa bergabung di live streaming TikTok dan Facebook Heartland Samarinda. Jangan kemana-mana, kita buka dulu kebersamaan kita di sore hari ini dengan satu nomor lagu dari Planet Seekers, Living in

kita hidup sampai hari ini semua karena Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Setiap hari kita terus mengalami kemenangan di dalam Tuhan dan kita percaya Tuhan akan selalu membela setiap hidup kita. Tentunya kita sangat bersuka cita karena Yesus telah menghapus semua rasa sakit kita. Kita tidak pernah lagi mengalami penderitaan yang membuat kita binasa. Tapi kita dibuat menjadi suatu hal yang berharga di hadapannya. Dengan kuasa kasih karunia Tuhan yang terus membawa kita terus menikmati campur tangan Tuhan yang luar biasa. Dan sampai hari ini tentunya kita bersyukur ya, listener. Kita boleh mengalami berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita semua. Dan kembali lagi bersama Angel di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Kiranya kita di sore hari ini tetap terus bersuka cita ya, sekalipun kita berada di hari pertama di minggu ini, di hari Senin ya, tepat di hari di tanggal 11 di bulan Mei. Dan sungguh tidak terasa, listener, kita memang sudah ada di bulan 5 di tahun 2026 ini. Ya, untuk listener yang juga mungkin dalam minggu-minggu ini atau bertepat di hari ini yang sedang berulang tahun, Angel mengucapkan selamat ulang tahun ya. Puji Tuhan, Tuhan boleh kasih kepercayaan lagi ya untuk menikmati berkat Tuhan di tahun ini.

Dan tentunya juga menyapa buat hal listener yang hari ini yang lagi sibuk-sibuknya ya, yang padat-padatnya dengan aktivitasnya, gimana nih kabarnya? Ya, are you okay? Mungkin belum ada yang tanya hari ini kabarnya. Nah, kali ini Angel tanya gitu, gimana kabar hal listener semuanya di hari ini?

harapan hingga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kegembiraan ya, yang tentunya didasari dengan kuasa Tuhan. Nah, di sore hari tentunya Angel mengajak ya listener semua yang pengen gabungan untuk request-request lagu, ingin menyapa juga boleh banget, atau membagikan ayat firman Tuhan untuk kita semua, bisa bergabungan di 0811-5830-944 atau juga bisa gabungan langsung ya, pantengin di live streaming Hotline Samarinda ya, di aplikasi TikTok maupun juga Facebook pada sore hari. Dan tidak juga lupa menyapa buat kakak-kakaknya yang udah gabungan ya di TikTok. Di sini sudah ada Ce Ami. Halo Cece, sudah pantengin dari tadi. Juga ada Bang Erik dari Semarang. Lalu ada Kak Melda dan juga Kak Karamel. Buat kakak-kakaknya yang udah gabungan, selamat bergabung di Radio Heartland Samarinda.

Oke, kakak-kakak Ramel dari Prana. Oke, wah, yang teman-teman dari Prana ada gabungan di sini ya, seru banget. Oke, welcome. Thank you sudah pantengin di Hardline FM Samarinda, dan Bang Erik juga di sini sudah berinteraksi bareng Angel juga ya. Thank you buat semuanya yang udah saling komen-komen ya. Salam kenal bagi kakak-kakak yang baru aja gabungan di sore hari ini. Di sini juga ada Kak Toban, Kak Tobanes. Salam dari Talang Sari. Ya, dari Talang Sari juga udah gabungan. Welcome di Radio Heartland Samarinda. Tentunya juga tidak lupa menyapa buat kakak-kakak semua pendengar setia Heartland lainnya juga ya. Biasanya yang sering gabungan ada Bapak Esra, ada Pak Agustinus, Pak Asen, dan Mbak Yoel. Selamat sore juga untuk Ibu Kelly, Mang Engkos, Ibu Puspita, Shalom. Kepada Mbak Jess Timotius, lalu juga Kak Samuel, Ibu Yuyun, Pak Elip, selamat sore. Bapak Gideon, lalu juga menyapa kepada Kak Stefani, adik Katriel, Bang Tamto di Tenggarong. Bang Stanley juga yang sering gabungan, lalu Nona Ririn, Ibu Titi, dan juga Kak Dini. Dan kepada Bang Pak Teo, serta juga Pak Yanto yang ada di Malang ya, selamat sore untuk semuanya. Mungkin belum bisa menyapa satu persatu ya, takutnya kelupaan. Angel semuanya deh ingin sapa ya, yang udah mendengarkan di frekuensi 94.4 FM, dan juga yang lagi menyimak di live streaming TikTok, Facebook, dan juga yang sedang mendengarkan melalui aplikasi Jalur Hati serta website hardline.co.id. Nah, di sore hari ini tentunya kita juga diberkati dengan firman Tuhan ya, dimana firman Tuhan ini sebenarnya waktu aku baca gitu udah sangat fulfill banget dalam hidup aku gitu ya. Jadi ini coba belajar atau ini coba implementasikan dan juga sharingkan gitu ya, tentunya kepada kita semua. Dan ayat firman Tuhan di sore hari ini ya terdapat di Timotius ya, yaitu 1 Timotius 4 ayat yang ke-15. Kita baca, kita perhatikan ayat firman Tuhan ini. Angel akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Wah, luar biasa ya, ini tentang pertumbuhan. Nah, ini tema pada sore hari ini yaitu pertumbuhan yang nyata di tengah dunia yang serba instan. Nah, di zaman sekarang kita pasti hidup di dunia yang serba cepat ya. Semuanya kayaknya sudah sangat maju. Teknologi makin maju, proses ini itu juga makin grecep gitu ya. Kalau mau dibandingkan dengan zaman-zaman dulu ya, kinerja atau sistem di zaman sekarang tuh udah mulai makin modern. Ya bahasanya juga udah mulai lebih banyak membantu gitu ya. Lewat elektronik yang semakin canggih, teknologi yang udah makin udah nggak tahu lagi nih, semakin ini ya Gia, udah makin canggih banget gitu. Kadang kita udah sampai ketinggalan zaman gitu ya, kadang saking tercengang, oh ternyata di zaman sekarang sudah ada yang begini ya, sudah ada yang begitu ya, udah ada yang begini, ada alat bantu buat ini ya. Jadi kadang kita pun sampai ketinggalan gitu ya. Apalagi sekarang di mobil fitur-fiturnya juga udah makin canggih, udah makin membantu kenyamanan penumpangnya lah ya, bagi listener yang mungkin saat ini lagi dalam mobil. Atau apa aja sih yang saat ini kita lihat di hari-hari ini ya, di tengah-tengah aktivitas kita, kegiatan kita, apa yang kita saat ini apa yang kita pandang, apa yang kita lihat di sekitar kita, udah banyak banget hal-hal yang serba ini ya, memudahkan gitu ya, bahkan instan gitu ya. Bahkan ya hal itu memang tentunya bukan menjadi penghalang, justru itu juga hanya bisa membantu gitu ya, untuk memudahkan kita sebagai orang-orang yang produktif gitu kan ya, orang-orang yang sibuk banget ya. Jadi kadang kita butuh alat-alat canggih di hari-hari ini ya, bahkan dalam kebutuhan rumah tangga juga ya. Di rumah sekarang udah banyak banget robot-robot pintar yang bisa bantu beresin rumah dan lain-lain ya gitu. Kayaknya kita rasanya ada di zaman-zaman yang semakin canggih di hari-hari ini.
segalanya itu instan, segalanya itu canggih. Nah, tapi saking kita nih ada di situasi yang semakin serba cepat ini gitu ya, kadang motivasi-motivasi dalam diri kita pun juga akhirnya terbawa. Nah, kadang kita mulai ke-trigger gitu, pengen hidupnya cepat sukses gitu ya, pengen pulihnya juga lebih cepat gitu, pengen terlihat suksesnya secara instan gitu ya. Kadang banyak di hari-hari ini kalau Angel perhatikan ya di FYP gitu, banyak banget hal-hal yang ingin mengajarkan orang-orang gitu ya, para pemirsanya, untuk bisa mendapatkan uang serba cepat gitu ya. Kadang nggak diajarin prosesnya, tapi menarik gitu ya untuk orang-orang untuk bisa mendapatkan keinginannya dengan cepat. Nah, jadi kita bisa melihat itu di hari-hari ini ya, lewat media sosial kita juga bisa melihat banyak orang-orang yang ingin hidupnya cepat-cepat sukses gitu, ingin hidupnya enak-enak banget gitu ya, tanpa mau melewati masa-masa sulit. Kalau Angel perhatikan juga di hari-hari ini kita juga sering gitu melihat bahwa banyak orang-orang yang tampaknya kelihatannya dewasa gitu ya, rohani dan kuat gitu ya, tapi mungkin di dalam dirinya mereka lagi belum bertumbuh secara utuh gitu ya. Di hari-hari ini juga pasti Tuhan ingin ya mengajak kita belajar gitu ya, bahkan ingin merefleksikan dalam diri kita, apakah kita ini sungguh-sungguh bertumbuh atau hanya terlihat sekedar aktif aja, atau kata kita sebagai pencitraan, kita pengen terlihat lebih keren di depan, kita kayak pengen punya segalanya, tapi sebenarnya dalam diri kita lagi gak baik-baik aja. Nah, dalam firman Tuhan ini, dalam 1 Timotius 4 ini, Paulus mengatakan gitu kepada Timoti bahwa memperhatikan semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, jadi ayat ini ditunjukkan kepada Timotius ya sebagai seorang pemimpin muda yang ada di jemaat di Efesus. Nah, saat itu Timotius ini masih sangat begitu muda gitu ya, dan dia udah ngalamin tekanan yang hebat. Ya begitu, banyak ajaran palsu, orang-orang yang terlihat rohani tapi hidupnya nggak benar. Nah, itu lagi dialamin di eranya Timotius pada saat itu. Jadi bisa dikatakan Timotius mulai dipandang sebelah mata. Tapi di sini Paulus menyuruh Timotius untuk membuktikan dirinya secara nyata, bukan pencitraan. Jadi tunjukkan, bukan menyuruh untuk menunjukkan dirinya hebat, tapi hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kemajuannya nyata. Nah, ini kita balik lagi gitu ya. Tadi kalau kita biasanya pengen menunjukkan segala sesuatunya secara instan gitu ya, pengen terlihat maju secara cepat gitu kan, maksud kata kayaknya kita pengen kayak orang-orang di luar sana. Jadi kadang kita memaksakan diri kita ya, itu biasanya karena kita ingin pencitraan gitu ya. Tapi di sini kita belajar gitu, biarlah hidup kita itu maju bukan karena pencitraan, tapi karena sifat yang nyata yang sebenarnya udah kita alami begitu lama prosesnya. Nah, pada sore hari ini kita akan bahas sama-sama mengenai hal itu. Jadi listener yang pengen gabungan untuk request lagu atau juga ingin menyapa serta ingin membagikan ayat firman Tuhan, bahkan mau menyampaikan kesaksiannya yang pernah halus ngerasakan di hari-hari ini, boleh banget bisa bergabung di 0811 58 30 944.

PBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Bebaskan kita, nama yang memberi kemenangan. Tuhan adalah Maha Agung, nama yang terus membebaskan kita dari segala dosa. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Open Up the Heavens by GMS Live. Lagu yang juga sudah di request oleh Pak Erik dari Semarang ya. Di sore hari ini sudah telah bergabung. Dan lagu ini juga menjadi salah satu kabar sukacita ya, yang dimana Pak Erik boleh menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, bahwa di minggu kemarin ya, orang tua ya dari Bang Erik, papanya boleh menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupnya ya, dibaptis. Dan ini menjadi sukacita yang terbesar ya buat kita sebagai orang-orang percaya. Dan kita mengucapkan selamat buat Pak Erik ya, dan juga untuk orang tua terkasih, khususnya buat ayah yang dimana sudah memilih untuk hidup mengiring Tuhan di dalam hidupnya, memilih Tuhan itu sebagai juru selamat dalam hidupnya. Tentunya kabar sukacita ini menjadi pengingat untuk kita semua ya, bahwa Tuhan terus bekerja, Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Semua orang Tuhan sedang panggil satu persatu gitu ya, untuk bisa mengalami kasih karunia-Nya yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Tentunya dari kesaksian Pak Erik ini, dari minggu-minggu kemarin memang kita mendengar kabar gitu ya, bahwa papahnya mengalami sakit. Dan memang salah satu dari keluarga ini yang belum mengikut Tuhan adalah dari papa dari Pak Erik ini gitu ya. Tapi dari momen inilah gitu ya, banyak proses yang tentunya dihadapi oleh keluarga dari Pak Erik ini. Dan mungkin juga dari keluarga ini juga terus berupaya untuk terus mendampingi, menemani, bahkan terus menjadi support untuk papa ya. Dan puji Tuhan di hari ini kita boleh mendengar kabar sukacita bahwa papa boleh memilih untuk mengikut, menjadi pengikut BSK. Ya, kiranya ini menjadi reminder ya untuk kita semua. Kabar sukacita ini juga menjadi pengingat untuk kita bahwa banyak di luar sana gitu ya, kesaksian-kesaksian yang begitu luar biasa, yang di hari-hari ini orang boleh kembali merasakan kasih sayang Tuhan, cinta kasih kemurahan Tuhan. Itu sebabnya biarlah kita yang sudah dipanggil, kita yang terpilih ini tidak berhenti sampai sini saja gitu ya. Tapi semangat iman kita terus mengembara, kita terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, kalau mungkin kita di hari-hari ini lagi ngalamin kelemahan gitu ya, mungkin saat ini kita lagi capek gitu ya, kita mungkin menanti-nanti kuasa Tuhan, atau kita lagi bingung harus mau gimana gitu, ingatlah gitu ya, bahwa timing yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu pasti sangat luar biasa dan hebat. Terima kasih untuk kabar sukacitanya dari Pak Erik ya, dimana sudah memberkati kita dengan kesaksian yang begitu luar biasa. Alistair ya, di sore hari ini tentunya mengajak bagi pendengar-pendengar yang punya kesaksian yang membangun iman kita di sore hari ini, bisa di-sharingkan pada program di sore hari ini ya, bisa bergabung di 0811 5830 944, atau listener juga bisa bergabung di live streaming TikTok maupun Facebook juga. Dan yang baru bergabung, selamat bergabung bagi listener yang saat ini sedang dalam kendaraan, yang saat ini dalam perjalanan, tentunya berhati-hati ya, selalu waspada dalam berkendara ya, selalu patuhi rambu lalu lintas kanan kiri depan belakang. Bagi mau halister yang berkendara menggunakan mobil ya, santai aja, pelan-pelan aja gitu ya, penting tiba di tempat tujuan dengan selamat dan tidak kurang.

betul sekali ya, dengan kesaksian Pak Erik ini tentunya yang jelasnya sangat berkaitan gitu dengan topik atau tema di sore hari ini gitu ya, tentang pertumbuhan yang nyata di tengah dunia yang serba instan ya, tidak serba instan juga tapi begitu banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan di hari-hari ini, yang dimana itu bisa membuat iman kita terganggu gitu ya, kadang mungkin bisa buat oleng gitu ya karena kita mulai tertarik dengan godaan-godaan dunia di hari-hari ini ya, banyak begitu tawaran, ayo Anda pengen sukses cepat, silahkan ikutin saya misalnya kayak gitu ya, banyak sekali gitu ya, banyak sekali informasi-informasi yang beredar di hari-hari ini. Nah, tapi di sini kita belajar lewat firman Tuhan ya, bahwa menjadi refleksi untuk kita gitu ya, firman Tuhan ini mengajak kita sejenak gitu untuk berhenti dan berkata dengan jujur gitu pada diri kita dan kepada Tuhan. Apakah sesungguhnya di hidup kita pada hari-hari ini kita sedang bertumbuh ya, atau hanya terlihat sekedar yang penting sama deh kayak orang-orang di luar sana. Nah, kalau kita melihat banyak di hari-hari ini orang terlihat hebat, orang terlihat luar biasa, orang terlihat keren gitu ya, tapi rupanya di dalam diri mereka ternyata masih banyak yang rapuh gitu ya. Mungkin kita lihat banyak motivator-motivator yang hebat di luar sana, motivator-motivator yang kayaknya kita senang banget melihat mereka, tapi taunya mereka terlibat dalam kasus misalnya gitu, kasus yang dimana itu ternyata berkaitan di keluarganya sendiri gitu ya, atau proses atau kejahatan-kejahatan yang dilakukannya gitu, sehingga tidak mencerminkan dengan nilai yang kita lihat dari orang tersebut gitu. Nah, karena itu yang sering kita lihat di hari-hari ini. Mungkin kalau di dalam dunia realita pergerejaan gitu ya, mungkin hari-hari ini kita sering kecewa juga gitu dengan

dahulu bertumbuh di dalamnya. Maka dari itu Paulus menekankan gitu, dia menjadi nasihat kepada Timotius, yaitu perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, tentunya ayat ini Paulus itu tidak mengatakan kamu hebat ya Timotius, enggak, tapi malah Paulus mengajak Timoti itu untuk bisa refleksi diri mereka. Ya, dengan kata perhatikanlah semuanya itu. Nah, ini artinya Paulus memberitahu gitu bahwa sadarilah dirimu gitu ya, sadarilah hidupmu, evaluasi dirimu ya. Jadi tidak untuk menghakimi, tapi coba belajar evaluasi diri. Apakah kita ini benar-benar jujur di hadapan Tuhan hidupnya gitu? Apakah kita hari-hari ini benar-benar bertumbuh gitu ya? Atau hanya sekedar cepet-cepetan deh pengen sukses kayak orang-orang juga gitu. Kalau kita lihat teman kita, oh dia udah sukses nih, dia udah punya ini, dia udah punya itu, dia udah punya segalanya. Karena kita belum punya, kita memaksakan gitu, kehendak gitu ya, itu gak boleh. Tapi kita diajarkan untuk bertumbuh pelan-pelan. Nah, kadang memang semuanya itu ya, hal-hal yang tergiur ini memang membuat kita otomatis suka sering gak bijaksana gitu untuk menentukan hari-hari ke depan. Nah, tapi biarlah apapun bentuk proses dalam hidup kita, kita boleh belajar menikmati hal

Nah, kalau kita lihat dari pergumulan kita di hari-hari ini di tengah dunia yang sibuk menilai lewat penampilan, nah Tuhan menilai dari pertumbuhan kita. Jadi kalau kita hari-hari ini sibuk melayani, sibuk mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian, bahkan mungkin sibuk ingin terlihat sempurna gitu, keren atau hebat, coba kita evaluasi lagi dalam diri kita, apakah kita ini udah benar-benar dibentuk di dalam firman Tuhan itu. Jangan sampai kalau kita belajar, kita berkata-kata tentang kasih, kita mengajarkan kasih kepada orang di luar sana, tapi rupanya hidup kita belum tinggal di dalam kasih. Nah itu kan bahaya tuh ya. Jadi sebenarnya di ayat firman Tuhan ini lebih mengajarkan kita semua, terkhususnya buat Angel nih secara pribadi gitu ya, apakah kita masih tetap tinggal dalam pertumbuhan di dalam Kristus itu. Jadi ini memang PR ya untuk kita semua, tapi kita belajar. Ya, memang sedikit menyinggung kita, tapi ini jadi refleksi tentunya. Jadi hidup ini bukan tentang pencitraan, tapi bagaimana kita

dan terus bersyukur. Itu adalah kunci hidup damai sejahtera, karena tentunya kita telah terus mengalami kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita ya. Memang masalah boleh banyak, masalah boleh datang berganti silih berganti gitu ya. Mungkin masalah satu belum kelar, ada aja masalah yang kedua. Tapi dari lagu ini kita diingatkan gitu ya, teruslah tersenyum. Tersenyum bukan karena terpaksa, tapi tersenyum karena kita bangga gitu punya Tuhan yang terus ada di pihak kita, yang selalu hadir di tengah-tengah kita, yang selalu menjadi support system hidup kita gitu ya. Dan di tengah-tengah apapun yang kita lalui hari-hari ini, tidak membuat iman kita semakin kecil gitu ya, tapi semakin optimis lagi gitu ya, menjadi orang percaya yang terus yakin dan percaya gitu bahwa Tuhan itu benar-benar luar biasa dalam hidup kita. Ya, tadi sudah nyeputarkan lagu yang berjudul Tersenyumlah yang dinyanyikan oleh Disciples ya. Lagu ini udah lama sebenarnya. Lagu hip hop pada zamannya. Dan lagu ini boleh kita dengarkan kembali. Angel ingat banget lagu ini waktu itu di The Angel dengar waktunya masih SD kalau nggak salah gitu ya. Dan kita tahu rapper gitu ya, rapper Kristen yang namanya Psychoji ya, beliau yang nyanyikan lagu ini gitu ya. Dan mungkin kalau ini relate di zaman-zaman gen milenial ya, bisa jadi ini nostalgia dengan lagu rohani yang nuansanya hip hop. Oke, dan di sore hari ini tentunya Halisner ya, Angel masih menyapa buat semua pendengar setia Harlan yang baru aja gabungan di 94.4 FM Harlan Radio, your family station. Dan juga untuk Halisner yang bergabungan di live streaming TikTok maupun juga Facebook pada sore hari ini. Dan sebelumnya Angel mau menyapa kembali buat kakak-kakaknya ya, yang udah gabungan. Di sini sudah ada Bang JJ, ada CEO Melky dan B16Z1, dan juga tadi Pak Erik ya, Bang Erik juga ada titip salam ya buat Pak Esra, salam buat Pak Esra gitu. Yang mau gabungan monggo silahkan bergabung ya. Yang ingin gabungan di chat WhatsApp di 0811 5830944. Yang ingin mengirimkan pesan atau mau request lagu juga boleh banget.

Oke, kita kembali ke topik pembahasan kita tadi ya, tentang bagaimana kita terus mau bertumbuh gitu ya, pertumbuhan yang nyata ya, di tengah-tengah hidup yang semakin banyak menawarkan kenyamanan di hari-hari ini. Dan coba kita refleksikan, kita ingat gitu ya, dari perkataan yang disampaikan oleh Paulus ini ya, Paulus pengen banget Timotius itu, sekalipun dia masih muda gitu ya, dia mau Timotius bisa refleksikan dulu di dalam dirinya, menyadari gitu bahwa di dalam dirinya apakah kita ini udah benar-benar bertumbuh gitu nggak sih. Bertumbuh dalam arti kita nggak begitu mudah terpengaruh gitu dengan keadaan di luar sana, tapi kita benar-benar lagi ngalamin proses di dalam Tuhan gitu. Maksudnya dengan segala apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, kita benar-benar menjadikan itu sebagai cerminan nggak sih buat diri kita gitu ya. Nah di sini kan tentunya Timotius orang yang sangat muda yang dia pimpin ya di kota atau jemaat yang ada di Efesus, dan pasti begitu banyak tekanan gitu yang dia hadapi, banyak hal-hal yang gak enak dia harus terima, ajaran-ajaran palsu, orang-orang yang mungkin bisa aja menjatuhkan dirinya. Nah tapi di sini Paulus tidak memuji dia berlebihan gitu ya. Paulus malah beri support gitu kepada Timotius, sekalipun kamu muda tapi belajarlah gitu ya, coba evaluasi dirimu, apakah kamu ini benar-benar bertumbuh gitu ya. Nah kira-kira kita juga seperti itu di hari-hari ini. Mungkin di luar sana orang-orang pada banyak ngejar validasi, orang-orang di luar sana pengen ingin capai kesuksesan, ingin merasa diri mereka berharga, mereka merasa hebat, mereka ingin ini, ingin itu dengan cepat gitu. Tapi di hari-hari ini Tuhan coba ajarkan kita bagaimana kita coba belajar gitu ya, untuk bisa gak sih kita itu nikmatin proses Tuhan gitu. Jadi orang kan sibuk dengan validasi, orang ingin terlihat tampak tampilan di luar, tapi Tuhan menilai dari proses pertumbuhan di dalam diri kita. Nah, Paulus tidak menyuruh Timotius gitu untuk membuktikan diri lewat pencapaiannya ya. Timotius saat itu sudah jadi pemimpin ya, bisa aja dia angkuh, bisa aja dia sombong, aku jadi pemimpin nih untuk jemaat yang ada di Efesus. Tidak, tapi di sini dia berkata gitu, Paulus berkata bahwa hiduplah di dalam firman itu supaya kemajuanmu nyata gitu. Jadi Paulus tidak ngajarin bahwa tunjukkan bahwa kamu hebat, tunjukkan kalau kamu punya otoritas, tunjukkan kamu punya kelebihan yang enggak. Tapi Timotius lebih menasehatkan bahwa hiduplah dalam firman Tuhan itu, agar apa? Kehidupannya itu nyata. Nah jadi yang kita apa ya, kalau di tengah-tengah dunia ini mungkin orang sibuk untuk menyoroti gitu ya, ingin menjadi highlight, ingin menjadi superstar, ingin menjadi hal yang dilihat orang. Tapi dari sini kita belajar gitu ya, jadilah dampak untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi itu yang perlu diperhatikan, menyadari dalam diri kita. Nah kira-kira firman ini bisa gak sih jadi cerminan gitu untuk hidup kita, atau sekedar ya rutinitas belaka gitu ya. Jadi yang paling terpenting dalam hidup kita adalah pertumbuhan rohani yang nyata. Nah pertumbuhan rohani itu bisa kita rasakan lewat apa? Lewat hidup kita yang benar-benar berdampak gitu ya. Bukan saat kita berada di panggung gereja, bukan saat kita lagi pelayanan, tidak sekedar di hari Minggu atau sekedar di hari-hari tempat kita melayani Tuhan secara yang bisa dilihat orang gitu ya. Jadi pertumbuhan yang nyata itu bukan dilihat dari seberapa hebatnya kita seberapa hebatnya kita memimpin pujian, seberapa seringnya kita terjun dalam pelayanan, atau seberapa hebatnya kita menafsirkan Alkitab, membawa firman Tuhan, atau seberapa banyaknya kita dipanggil menjadi narasumber di mana-mana. Tidak. Tapi pertumbuhan yang nyata itu adalah ketika ada kemajuan di dalam diri kita yang itu dimana bisa menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan tidak mengatakan kesempurnaan kita yang menjadi highlight-nya, tapi adalah
kemajuan gitu ya. Jadi mari hari-hari ini kita tidak hanya fokus kepada apa yang kita kerjakan, tapi biarlah setiap apa yang kita kerjakan itu membentuk diri kita menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Kalau misalnya di hari-hari ini kita belajar lebih sabar dari sebelumnya, nah itu adalah salah satu pertumbuhan yang maju gitu ya, kemajuan yang baik. Mungkin di hari-hari ini kita lebih rendah hati dari tahun lalu. Ya mungkin tahun lalu kita lebih banyak mudah marah. Nah tapi di tahun ini kita lebih banyak rendah hati, lebih sabar gitu kan. Kita mau dikoreksi yang mungkin di tahun-tahun lalu atau kemarin-kemarin kita gampang tersinggung. Tapi di hari-hari ini kita dengan kerendahan hati pengen menerima apa itu kritikan, menerima apa itu koreksi. Lebih lembut lagi dalam tutur kata. Nah itu adalah hal-hal contoh-contoh kecil gitu ya, tentang pertumbuhan yang nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya.

Ya coba kalau kita ingat-ingat lagi gitu ya, di era perbandingan diri dan validasi sosial yang semakin merajalela di hari-hari ini gitu ya, pasti banyak banget kita lihat orang itu lelah bukan karena hidupnya berat, tapi karena dia terlalu sering membandingkan proses hidupnya dan dengan hasil orang lain. Apakah saat-saat itu menjadi itu berbicara nggak sih sama kita hari-hari ini gitu? Apakah kita mulai jauh nih motivasinya gitu? Apakah kita udah mulai mengikuti arus zaman yang dimana banyak banget validasi-validasi yang besar gitu ya? Apakah kita udah mulai nih membandingkan diri kita sama hasil proses orang lain? Jadi seakan-akan kayak, duh, kenapa ya? Nah, ini bahaya gitu ya kalau kita biarkan atau kita lama-lama terapkan di dalam diri kita ya. Jadi diingat gitu untuk kita semua bahwa pertumbuhan yang sejati itu tidak harus selalu disorot gitu ya, tapi selalu berdampak. Dan menjadi kabar baiknya adalah Tuhan sangat setia menyertai setiap proses kita. Dia gak buru-buru, dia bekerja dengan sabar membentuk kita hari demi hari. Jadi jangan fokus kepada pencapaian orang dan kita pengen kejar-kejar seperti orang lain. Enggak, nikmati proses yang ada hari-hari ini ya, karena dengan iman gitu kita yakin bahwa Tuhan memproses hidup kita masing-masing dengan kapasitas kita, dengan waktu dan timing yang Tuhan nyatakan di dalam diri kita.

0: 94,4 Heartline Radio.
1: Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Malam Buswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: aku yang akan terus membela hidupku, yang melewati lembah terdalam di malam yang sangat gelap, ada sang juru selamat yang tetap di sisiku. Yet not I, but through Christ in me by City Light, yang dimana lagu ini bisa menjadi refleksi gitu dalam hidup kita semua, bahwa di hari-hari atau hidup yang banyak sekali, hidup yang tidak pasti ini menghimpit di dalam diri kita, tapi satu yang kita pegang yaitu Tuhan sebagai juru selamat dan gembala kita yang selalu menuntun hidup kita dimanapun kita berada. Kiranya lagu ini terus bisa memberkati kita semua, menjadi kekuatan baru, menjadi hal yang mengingatkan kita gitu ya, bahwa kita tidak akan pernah sendirian karena Tuhan akan selalu menyertai setiap langkah hidup kita semua. Dan kembali lagi bersama Angel di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Menyapa semua pendengar setiap Heartland yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya, bahkan dari pendengar-pendengar yang mendengarkan program ini dari berbagai daerah, dari berbagai tempat ya, di luar Pulau Kalimantan Timur, barangkali yang sudah bergabung juga selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang hari. Tentunya kita bersyukur dari pagi tadi kita sudah terus menikmati kuasa Tuhan, dan di hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita bisa kembali lagi merasakan indahnya gitu ya, tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan penjagaan Tuhan yang sudah kita rasakan sepanjang hari ini. Dan pada hari ini juga tentunya Angel akan membacakan ya pesan-pesan yang udah masuk, beberapa yang udah masuk. Di sini sudah ada Bapak Esra ya yang gabungan. Angel akan bacakan dulu pesan dari Pak Esra. Selamat sore Angel ya, si malaikat yang macan. Apa kabarnya di sore menjelang senja ini? Puji Tuhan, kabar Angel baik Pak Esra. Terima kasih sudah tanya kabar Angel. Pak Esra juga gimana kabarnya? Harapan Angel juga Bapak selalu sehat, terus bersemangat gitu ya, selalu menikmati campur tangan Tuhan yang luar biasa yang Pak Esra rasakan ya, hari demi hari terus mengalami kemenangan demi kemenangan dan sukacita yang berlimpah. Ya Pak Esra juga mau request lagu di sini yang dinyanyikan oleh Feren, Ku Berserah. Dan ada ayat firman Tuhan juga yang tentunya sudah dibagikan oleh Pak Esra yang terdapat di Yohanes 15 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin, firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Pak Esra yang sudah membagikan firman Tuhan di sore hari ini ya, sore menjelang malam hari ini, karena di luar sudah mulai gelap, udah mulai malam gitu ya. Dan ayat ini juga tentunya menjadi pengingat untuk kita semua bahwa Tuhan telah menetapkan langkah hidup kita ya, dan kita harus menjadi berkat, pergi menghasilkan buah ya, bertumbuh di dalam Tuhan, hasilkan buah, dan buah itu harus dinikmati, menjadi dampak gitu ya, menjadi dampak untuk orang-orang di sekitar kita. Kebetulan ayat ini juga jadi bahan gitu ya, ayat referensi ya untuk tema kita di hari ini, bahwa hidup itu harus mengalami pertumbuhan yang nyata di dalam Tuhan ya. Jadi tidak hanya sekedar mengejar validasi atau tidak sekedar ingin tampil, tapi bagaimana hidup kita benar-benar bisa berdampak ya, bertumbuh secara nyata. Terima kasih buat Pak Esra untuk ayat firman Tuhan yang luar biasa di sore hari ini. Dan Pak Esra juga masih titip salam ya kepada Bang Erik ya, yang ada di Semarang. Selamat atas papanya yang sudah yang sudah memilih untuk menjadi pengikut Kristus ya. Tentunya di sini Pak Esra memberikan selamat ya untuk Pak Erik ya, kiranya terus dalam cinta kasih Tuhan terus semakin bertumbuh ya di dalam hidup papa dari Abang Erik ya. Dan juga salamnya juga kepada Bang Yanto yang ada di Kota Malang ya, dan juga Pak Yogi, Pak Agus ya, Pak Yogi atau Pak Agus yang ada di Lobahu Samarinda. Dan juga untuk semua pendengar setia yang mendengarkan program Masih Ada Jalan Bareng Angel dari A sampai Z tanpa ada yang terkecuali, serta warga yang bergabung di TikTok, Facebook, selamat bergabungan dan selamat pantengin Angel siaran. Dan salam sehat untuk kita semuanya, Tuhan berkati. Buat Angel juga selamat bertugas, salam sehat, berlimpah berlimpah berkatnya dan Tuhan senantiasa memberkati aktivitas dan pelayanannya. Amin. Immanuel, God bless you.
1: Yang membuka.
0: Oke, terima kasih juga buat Pak Esra yang sudah gabungan ya di sore hari ini dengan di WhatsApp chat ya. Tentunya senang sekali Pak Esra sudah bisa gabungan ya, sudah bisa menyapa Angel. Tentunya doa yang sama, harapan yang sama juga berbalik ya kepada Pak Esra. Dan juga di sini Angel juga mau menyapa ya, ada beberapa pendengar juga yang udah gabungan di TikTok. Di sini ada Bang Tommy, ada juga Kak Ben, lalu juga ada Kak Pinky, Kak Adornet, lalu ada Pendeta Simon juga yang udah gabungan ya. Buat kakak-kakaknya, heart listener yang udah gabungan, terima kasih sudah gabungan. Dan juga beberapa dari mereka juga sudah request-request lagu, dan lagu-lagu yang Angel putarkan juga tadi sudah ada yang ya, Angel sudah putarkan lagu-lagu yang di request oleh pendengar setia di sore hari menjelang malam hari ini. Dan masih bersama interaksi ya, bersama interaksi bersama pendengar, ada Bapak Aming Aing juga sudah bergabung. Shalom, salam sehat untuk semua pendengar Heartline dimanapun berada, Tuhan memberkati. Tadi juga sudah Angel putarkan ya lagu yang di request sama Bapak Aming.

Dan dimana kita diingatkan kembali ya, ketika dunia ini mengejar validasi, ya mengejar hal-hal yang fana, hal-hal yang sementara. Tapi di malam hari ini kita diingatkan bahwa pertumbuhan yang, meskipun pertumbuhan itu memang pelan, tapi nyata, itu menjadi kesaksian yang paling kuat untuk hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jadi mari ya kita di hari-hari tidak hanya sekedar sibuk untuk mengerjakan pelayanan, tugas pelayanan, ya itu pasti penting juga, tapi kita benar-benar evaluasi dalam diri kita, apakah setiap pelayanan yang sudah kita lakukan itu membuat kita bertumbuh secara nyata di dalam Tuhan atau tidak gitu ya. Jadi tidak sekedar penampilan, performa, keaktifan kita, kehebatan kita, talenta kita yang kita tunjukkan, tapi apakah yang sudah kita lakukan ini sudah menjadi hal yang berdampak ya di dalam diri kita tentunya, dan itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. So listener, jangan kemana-mana, nanti Angel segera kembali lagi. Angel akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh beberapa pendengar di malam hari ini. Stay tune di 94.4 FM Heartland Radio, your family station.

Saat hidup kita fokus hanya dengan kemuliaan Tuhan, kita tidak akan melihat hari-hari ini menjadi kesulitan gitu ya. Justru kita percaya di tengah-tengah hal-hal yang Tuhan izinkan dalam diri kita, itu semakin membuat kita dibentuk menyerupai menjadi karya Tuhan yang indah gitu ya. Dan kiranya apapun yang kita doakan di hari-hari ini ya, teruslah berjalan, teruslah bersemangat, teruslah melangkah sampai hari esok kita terus kita jelang gitu ya, tanpa meragu, tanpa keraguan bahwa Tuhan akan tetap selalu menyatakan kuasanya di dalam hidup kita semua. Dan sudah tidak terasa ya listener, di malam hari ini Angel sudah menemani kegiatan aktivitas listener dalam program Masih Ada Jalan. Dan senang sekali ya listener bisa menyapa ya, bisa menemani kegiatan listener dari jam 5 sore tadi sampai jam 7 malam ini. Dan tentunya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua pendengar setia Heartline yang udah gabungan dari tadi ya, yang udah request lagu, yang udah join request lagu, yang udah kasih ayat firman Tuhan juga, dan juga menyampaikan kesaksian yang begitu luar biasa gitu ya untuk kita semua. Kiranya di hidup kita hari-hari ini tetap selalu tinggal dalam pertumbuhan ya di dalam Kristus Yesus. Mungkin di dunia sana banyak sekali hal-hal yang mengejar gitu ya, banyak sekali di dunia sana orang-orang di sekitar kita ingin mengejar validasi dunia. Tapi biarlah kita di hari ini diingatkan kembali ya, bukan apa yang ingin orang lain capai ya, kita hidup bukan untuk pencapaian yang orang lain inginkan, tapi kita hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Jadi belajarlah lewat apa yang Tuhan percayakan di hari-hari ini, setiap proses yang Tuhan ajarkan, yang setiap proses yang Tuhan beri untuk hidup kita, itu semakin lagi membuat kita dimurnikan dan menjadi pribadi yang menyenangkan. Dan Angel nanti akan menyapa kembali Halister di esok hari ya, di program yang sama di hari Selasa dari jam 5 sampai jam 7 malam. Dari Jalan Kebahagiaan nomor 27C, Angel pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Mohon maaf selama siaran berlangsung ada perkataan yang kurang berkenan gitu ya. Nanti akan ketemu lagi Halister di esok hari. God bless you. Selamat menjalankan aktivitasnya, kegiatannya. Bagi listener yang di jalan, hati-hati di jalan. Dan kiranya malam hari ini kita semua mengalami sukacita di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih ya listener. God bless you, Emmanuel. Tuhan memberkati kita semua. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: Hardline FM
1: 84.4 Hardline Radio.
2: Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hard listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

0: masa-masa kesukaran sebenarnya menyatakan kepada kita bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita menaruh harapan kita kepada manusia atau kepada keadaan, ataukah kita benar-benar berharap kepada Tuhan? Pada masa-masa kesukaran yang sedemikian itu, jika kita harus menderita, maka Tuhan sekali lagi berseru kepada kita untuk kembali ke rumah Bapa. Mungkin inilah tawaran anugerah Tuhan yang terakhir bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat itu nyata. Di episode yang ke-512, saya menyapa yang ada di Jabodetabek. Di subuh-subuh hari Anda bangun, Anda mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya pemberitaan firman yang Anda dengar pada hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan saya juga mengucapkan shalom bagi Anda yang Samarinda dan juga setiap para pendengar yang terakses di radio live streaming kita pada hari ini. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya dengan pihak radio sudah sepakat kalau Anda menginginkan pelayanan secara langsung bisa menghubungi Pastor Apius. Anda bisa menghubungi di kontak saya di WA atau bisa telepon di 0812-621-5518. Anda bisa meminta pelayanan doa, pelayanan orang sakit, pelayanan firman, juga PD-PD kantor dan juga pelayanan gereja interdominasi. Dan Anda bisa menghubungi di 0812-621-5518. Dan puji Tuhan, mari kita masuk di episode yang ke-512. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita kembali melihat Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke... Sorry, Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah mereka makan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus menanyakan hal itu kepadanya untuk ketiga kalinya. Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja ku kehendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dinyatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, saudaraku dikasih Tuhan, hari ini kita akan melihat, belajar bagaimana ketika Yesus bangkit, Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada muridnya, saudaraku. Dia mengajar tentang perihal kerajaan Allah. Dan kali ini, dalam kebangkitan Yesus, ada hal-hal yang menarik, saudaraku. Salah satunya bagaimana Yesus mendatangi Petrus, saudaraku. Nah, kita bisa melihat latar belakang konteks di Yohanes pasal 21. Ini adalah pasal penutup Injil Yohanes. Dan saudaraku dikasih Tuhan, banyak ahli ini menyebutnya sebagai epilog, saudaraku. Jadi epilog itu artinya begini, drama yang belum selesai. Kenapa drama yang belum selesai? Karena drama penyangkalan, ya. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Itulah sebabnya ini belum selesai. Jadi ada kesinambungan, ada kelanjutan dari penyangkalan, sehingga ketika Yesus bangkit, Yesus datang berjumpa dan berbicara pribadi, lepas pribadi, kepada Petrus, saudaraku. Makanya dikatakan epilog yang sengaja ditulis untuk menyelesaikan cerita yang belum tuntas, saudaraku. Makanya saya mau kasih tahu, engkau bisa berkata kepada teman-temanmu, kepada orang-orang siapapun, kau bisa berkata kepada dirimu, "Ceritaku belum selesai, saudaraku." Saya mau kasih tahu, cerita kita belum selesai. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, pasal ini itu terjadi, kita tahu, setelah kebangkitan Yesus, saudaraku. Bahkan percakapan ini terjadi di tepi danau Tiberias di Galilea. Alkitab mencatat Petrus dan beberapa muridnya kembali ke aktivitas lama. Mereka menangkap ikan. Dan ini perlu diketahui, ini bukan sekedar mengisi waktu, saudaraku. Tapi ini adalah bagian dari simbolis menggambarkan kebingungan dan krisis identitas para murid setelah penyalipan, saudaraku. Mereka bertanya, setelah penyalipan kemana sekarang? Apa yang harus kita kerjakan? Itulah sebabnya Petrus mengajak teman-temannya, mari kita mancing, saudaraku. Jadi bukan mengisi waktu, tapi ini simbolis. Kenapa? Menggambarkan kebingungan, saudaraku. Nah, kita melihat bagaimana Yesus datang ke tepi danau. Dia menyiapkan sarapan, bahkan luar biasa. Yesus memulihkan komunitas itu. Dan disinilah, saudaraku dikasihi Tuhan, terjadi percakapan yang paling pribadi dalam seluruh Injil Yohanes. Percakapan antara Yesus dan Petrus. Mari kita lihat dari konteks Yohanes pasal 1. Luka yang belum sembuh, itulah yang dialami oleh Petrus. Berapa banyak di antara Anda pada hari ini lukamu belum sembuh? Saya percaya pada hari ini lukamu, saya percaya di dalam nama Yesus, datang kepada Yesus, lukamu pasti sembuh. Yaitu luka hati, luka yang ada di dalam, saudaraku. Nah, kembali. Saudaraku dikasihi Tuhan. Untuk memahami Yohanes pasal 21 ayat 15 dan 19 yang sudah kita baca, kita mesti melihat dulu ke Yohanes pasal 18 ayat 15 dan 27. Anda bisa lihat, masih ingat enggak malam Yesus, ketika malam Yesus ditangkap di halaman rumah besar, Petrus itu menyangkal 3 kali. Bahkan 3 kali Petrus berkata, aku bukan muridnya. Dan 3 kali itu juga suara ayam berkokok, saudaraku. Menyedihkan dari cerita ini. Jadi luka yang belum sembuh. Anda bisa melihat Lukas pasal 20 ayat 61. Itu mencatat firman Tuhan berkata, lalu berpalinglah Tuhan dan memandang Petrus. Ketika Petrus menyangkal di tengah-tengah penderitaan, Injil Lukas mencatat lebih detail. Lalu berpalinglah Tuhan dan memandang Petrus. Tatapan itu, saudaraku, itu pasti tidak terlupakan seumur hidup Petrus. Saudaraku dikasih Tuhan, setelah kebangkitan, Yesus sudah muncul kepada para murid 2 kali. Bahkan tidak ada catatan bahwa ada percakapan khusus antara Yesus dan Petrus tentang penyangkalan itu. Saudaraku, dengar, luka itu belum disentuh sampai hari ini. Dan di tepi danau itu menjadi saksi, saudara. Alkitab mencatat api arang ketika Yesus menyajikan makanan, ikan bakar, api arang. Yohanes pasal 18 ayat 18 juga mencatat bahwa di malam penyangkalan, Petrus berdiri menghangatkan diri di api arang. Dalam bahasa Yunani-nya adalah antrakia, saudaraku. Bersama para prajurit. Dan di api arang itu juga, saudaraku. Dengar, Petrus menyangkal Yesus. Di Yohanes pasal 21 ayat 9. Saat Yesus sudah ada di tepi danau. Wow, dia sedang membakar ikan di atas api arang. Dan kata ini juga sama. Dalam bahasa Yunani-nya adalah antrakia. Saudaraku, dan luar biasanya, hanya 2 kali kata ini muncul, antrakia, ini muncul dalam seluruh perjanjian baru, saudaraku. Dan keduanya itu hanya di Injil Yohanes. Saudaraku, dengar, ini bukan kebetulan. Injil Yohanes secara sengaja menarik benang merah, supaya kita bisa melihat bahwa api arang di malam pengkhianatan, api arang di pagi pemulihan. Dahsyat. Saudaraku, Petrus itu pasti merasakan asosiasi itu dalam hatinya saat ia duduk di sana. Saudaraku dikasih itu, ini luar biasa. Nanti saya ngajak Anda pelan-pelan untuk melihat ya, dari apa yang sudah kita baca, yang kita renungkan pada hari ini. Lihat saudaraku, dalam percakapannya apa kau mengasihi aku. Ada dua makna, ada kalimat yang lebih dalam di situ, kita bisa lihat saudaraku. Kasih, ada dua kasih pengertian di situ yang kita baca yang tertulis dengan jelas dalam kajian teologis, yaitu agapau dan filio. Saudaraku dikasih, itu salah satu poin paling kaya dalam seluruh PMB. Apa itu agapau? Kasih yang tidak bersyarat, kasih pilihan, kasih yang aktif, kasih yang berkorban. Apa itu filio? Kasih persahabatan, kasih efeksi, kasih yang hangat dan personal, saudaraku. Lihat percakapan itu. Apa Yesus katakan kepada Petrus? Petrus, apakah engkau agapau? Lalu Petrus bilang apa? Tuhan, aku filio. Saudaraku, dengar ya, saya mau kasih tahu. Tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan kasih agape, saudaraku. Kasih agape itu cuma Yesus. Kasih agape itu cuma ada di dalam Yesus. Jadi kasih yang ada pada manusia itu cuma filio. Makanya Petrus berkata, Tuhan, aku filio. Kasih persahabatan. Lalu kemudian Tuhan tanya lagi kedua kali, Petrus, apakah engkau agapau? Dia berkata, Tuhan, aku filio. Lalu Tuhan tanya lagi, Tuhan turunkan standarnya, saudaraku, dikatakan begini, apakah engkau filio aku? Tuhan, aku filio. Saudaraku dikasih Tuhan, makanya hati Petrus sedih. Kenapa? Kalau itu kasih persahabatan, kenapa Petrus meninggalkan Yesus? Makanya Yesus berkata, apakah engkau filio aku? Kalau engkau filio, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa engkau menyangkal aku? Makanya disinilah saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat hati Petrus sedih, saudaraku. Dua kali pertama Yesus menanyakan agapau, kasih yang total dan tidak bersyarat. Petrus menjawab dengan filio, kasih persahabatan yang tulus, dan ia tidak berani mengklaim agapau. Ia yang baru tiga kali menyangkal, dia terlalu sadar akan kelemahannya untuk mengklaim kasih yang sempurna, saudaraku. Pada pertanyaan ketiga, Yesus itu turun ke level Petrus. Dia menanyakan filio. Dan di saat itulah Petrus sedih, saudaraku. Bukan karena ditanya tiga kali, tapi karena ia sadar. Yesus tahu, saudaraku, bahkan ia tidak bisa mengklaim filio yang sesungguhnya. Dia sudah meninggalkan Yesus, bahkan dia sudah mengkhianati Yesus. Dan saudaraku dikasih Tuhan, disinilah kasih karunia Allah bekerja. Yang luar biasanya, Yesus tidak menunggu Petrus sembuh.

Tetapi ini pemulihannya disengaja satu persatu. Penyangkalan demi penyangkalan itu dibalikkan Yesus menjadi pengakuan kasih, saudaraku. Petrus menyangkal tiga kali. Yesus memulihkan tiga kali. Saudaraku dikasih Tuhan, ini adalah cara Yesus bekerja. Dengar, Yesus, Tuhan tidak menghapus sejarah, tetapi ia menulis ulang maknanya yang tadinya tiga kali pengkhianatan di api arang, kini menjadi tiga kali pengakuan kasih di api arang yang baru. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, dia juga berkata kepada Anda, ikutlah aku dan layanilah aku. Saudaraku dengar, ini adalah panggilan seruan kepada Anda yang mendengar pada hari ini. Panggilan dari kegagalan. Kalau Yesus memanggil kembali Petrus, Yesus juga memanggil kepada Anda kembali. Panggilan dari kegagalan. Tiga kali Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudaraku, ini luar biasa. Yesus sudah berkata, oke Petrus, kita lupakan yang sudah terjadi. Tapi kamu perlu pembuktian dulu sebelum aku percayakan sesuatu kepadamu. Enggak, saudaraku. Tuhan gak bisa, gak begitu cara Tuhan bekerja, saudaraku dikasih Tuhan. Oke, kita lupakan yang sudah terjadi. Tapi kamu perlu pembuktian dulu. Kamu komitmen enggak? Apakah kamu sungguh-sungguh? Enggak, saudaraku. Saudaraku tepat di titik di mana Petrus paling merasa tidak layak, saudaraku. Di sanalah Yesus memberikan mandat terbesar. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan mandat ini juga diberikan kepada Anda. Layanilah aku, saudaraku. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita bisa melayani dia, itu adalah sebuah anugerah kasih karunia, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan. Kembali kita merenungkan dalam percakapan ini, saudaraku. Panggilan pelayanan Petrus bukan datang dari kesiapannya, tapi ini datang dari kasih karunia yang melampaui kegagalannya. Ayat 18 dan 19 ini yang luar biasa, bagaimana Yesus mengatakan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan Petrus. Yesus kemudian berkata sesuatu yang keras. Ketika tua, Petrus akan diulurkan tangannya dan dibawa ke tempat yang tidak ia inginkan. Bahkan Yohanes sendiri menjelaskan ini sebagai nubuatan tentang bagaimana Petrus akan mati. Dan sudah ku dikasih Tuhan, catatan tradisi gereja mula-mula menulis Petrus disalib terbalik. Dia mati disalibkan. Dia disalibkan terbalik di Roma. Saudaraku, dengar pada hari ini. Kalimat terakhirnya yang Yesus katakan kepada Petrus. Dan kalimat ini juga ditujukan kepada kita para pendengar. Ikutlah aku, layanilah aku. Saudaraku, Yesus tidak memaksa, saudaraku. Ia menawarkan setelah menjelaskan konsekuensinya, kematiannya sebagai martir. Saudaraku, Yesus tetap mengatakan ikutlah aku. Dan Petrus, saudaraku, dia memilih untuk mengikut. Saudaraku dengar, saya mencatat begini. Ini adalah kasih yang merdeka. Bukan ketaatan karena tidak ada pilihan. Dengar ya. Bukan ketaatan karena tidak ada pilihan, tapi ketaatan karena kasih yang sudah dipulihkan. Saudaraku dikasih Tuhan, adakah engkau mau sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus? Ada konsekuensinya. Kalau Petrus mengalami martir, mungkin kita enggak seperti Petrus, paling tidak kita mati terhadap daging kita. Mungkin kita berkata, Tuhan, terlalu berat. Saya mau kasih tahu, ikut Yesus itu pikul salib, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mencatat begini. Bagi mereka yang merasa terlalu sering gagal, dengar, banyak orang duduk di tepi hidupnya sendiri. Seperti Petrus di tepi danau. Dengan beban kegagalan yang belum terselesaikan. Mungkin pernah mengkhianati kepercayaan seseorang. Mungkin pernah menyangkal iman di saat yang genting. Mungkin merasa terlalu kotor untuk kembali ke hadapan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, Yohanes pasal 20, 21. Jelas sekali, Yesus yang datang duluan. Yesus yang sudah menyiapkan sarapan. Yesus yang mulai percakapan. Saudaraku,

0: pemulihan selalu datang dari inisiatif kasih-Nya, bukan dari kesiapan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, yang luar biasa begini, saya di Samarinda melihat Sungai Mahakam tidak bisa berbalik arah. Ya, Sungai Mahakam itu kan mengalir ya, dia mengalir. Sungai Mahakam tidak bisa berbalik arah. Tapi dengar, saya mau kasih tahu, hidupmu bisa berbalik arah. Saudaraku dikasih Tuhan, panggilan itu lahir dari kelemahan yang diakui. Pelayanan yang paling kuat sering lahir dari orang yang paling sadar akan kelemahannya sendiri. Petrus yang menyangkal 3 kali, justru dia menjadi fondasi gereja mula-mula. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia tahu dari mana ia datang. Seorang pemimpinnya tidak pernah jatuh, seringkali tidak punya belas kasihan terhadap yang sedang jatuh. Dan Petrus yang pernah hancur, justru menjadi gembala pelayan yang memahami domba-domba yang tersesat. Pertanyaan untuk hari ini, pertanyaan untuk setiap hari, apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Di tengah kesibukan pelayananmu, bisnismu, keluargamu, Yesus mengajukan pertanyaannya sama hari ini. Apakah engkau mengasihi aku? Bukan seberapa banyak yang sudah kamu kerjakan untukku. Bukan apakah jadwal doamu sudah terpenuhi. Tapi hanya satu pertanyaan, saudaraku, pada hari ini. Apakah kasihmu kepadaku masih menjadi akar dari segalanya? Saudaraku dikasih Tuhan, terakhir, saya menutup. Ini kesaksian di Balikpapan. Seorang pengusaha di Balikpapan pernah mengambil keputusan bisnisnya, bisnis yang merugikan mitranya. Dan dia melakukannya demi keuntungan pribadi. Dan akibatnya hubungan itu hancur. Dan selama bertahun-tahun, ia gak bisa berdoa dengan tulus. Karena apa? Karena merasa kemunafikannya terlalu besar. Lalu kemudian ketika ada retret, saudaraku, dia diajak merenungkan kembali Yohanes pasal 21. Saudaraku, dari kesaksian ini, yang paling memukul bukan pertanyaannya, tapi jawabannya. Dikatakan begini, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Petrus, saudaraku, tidak bisa menyembunyikan apa-apa dari Yesus. Dan ternyata itu bukan ancaman. Itu justru kelegaan. Diketahui sepenuhnya. Tapi tetap dikasih. Saudaraku, akhirnya kesaksian ini, dia menemui mantan mitranya. Dia mengakui kesalahannya. Dan menawarkan pemulihan. Rekonsiliasi, saudaraku. Mitranya juga seorang Kristen. Dan mereka menerimanya. Akhirnya mereka bermitra lagi. Dan mereka kerjasama lagi dengan fondasi yang berbeda, saudaraku. Sudah aku dikasih Tuhan. Yesus tidak datang ke tepi danau dengan daftar kesalahan Petrus. Yesus tidak datang membawa daftar kesalahan. Ia datang dengan roti dan ikan yang sudah disiapkan. Ia datang dengan api arang yang baru. Bukan untuk mengingatkan pengkhianatan, tetapi untuk menggantikan dengan memori yang baru. Dan pertanyaannya masih bergema hari ini. Dengar, apakah setiap kita yang duduk di tepi hidup kita, di tepi hidup kita sendiri, dengan beban yang belum terselesaikan? Dengar, apakah kau mengasihi aku? Jawab saja dengan jujur. Itu cukup untuk memulai. Dengar, ikutlah aku. Ikutlah Yesus. Mari buka hatimu. Bapa, kami ucap syukur buat anugerah-Mu, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kami merasa gagal. Kami mungkin mengkhianati firman-Mu. Mungkin kami menyangkal Engkau. Secara tidak sadar kami menyangkal Engkau. Ampuni kami, Tuhan. Dan pada hari ini, seperti Engkau datang kepada Petrus, apakah Engkau mengasihi aku? Tuhan, Engkau yang mengetahui segala isi hati kami. Kami hanya berkata, Tuhan, pulihkan kami. Jamah setiap kami, Tuhan. Dan biarlah pada hari ini kami membuka hati kami. Yesus, Tuhan, jadilah Engkau Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapa, buat memulai segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Secara khusus, Tuhan, buat yang sakit. Mari pegang bagianmu sakit. Hamba berdoa, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Baik yang sakit kanker, sakit tumor, bahkan yang sakit benjolan yang ada, setiap bagian sakit yang mereka pegang dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk melepaskan kesembuhan. Oleh karena bilur-bilurmu, Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Dan mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, keselamatan terjadi, pemulihan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Anda bisa mendukung pelayanan kami Dan kalau Anda diberkati, Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991, ID berapa Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991, ID berapa Samarinda. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat semuanya. Tuhan semua berkati. Shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 735004-5991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumaharjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-19. Namun kita akan membacanya pada ayat 22 hingga ayatnya yang ke-30. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Kristus, kami rindu mengenal-Mu lebih dalam melalui firman-Mu. Singkapkanlah kehendak-Mu bagi hidup kami. Ajar kami untuk hidup seturut rencana-Mu. Di dalam teduhnya kasih-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: Hakim-Hakim 19 ayat 22 sampai 30. Ketika mereka sedang bergembira, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang durjana, mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, "Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami menggauli dia." Lalu pemilik rumah itu keluar menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Jangan saudaraku, janganlah berbuat jahat, karena orang itu telah masuk ke rumahku. Janganlah kamu melakukan kekejian itu. Ada anakku perempuan yang masih perawan, dan juga gundik orang itu. Akan kubawa mereka keluar. Perkosalah mereka, lakukanlah terhadap mereka apa yang kamu pandang baik, tetapi janganlah kamu melakukan kekejian terhadap orang itu." Namun orang-orang itu tidak mau mendengarkan dia. Lalu orang Lewi itu memegang gundiknya erat-erat dan membawanya keluar kepada mereka. Mereka menggauli dan menyakiti perempuan itu sepanjang malam sampai menjelang pagi, dan baru melepaskan dia ketika fajar menyingsing. Menjelang subuh perempuan itu kembali dan jatuh di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya berada, dan ia ada di sana sampai hari terang. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, ia membuka pintu dan keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tampaklah perempuan itu gundiknya tersungkur di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, "Bangunlah, marilah kita pergi." Namun tidak ada jawaban. Ia mengangkat perempuan itu ke atas keledai lalu berangkat ke tempat tinggalnya. Sesampainya di rumah, ia mengambil pisau, memegang mayat gundiknya, lalu memotong-motongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potong. Kemudian dia mengirimkannya ke seluruh wilayah Israel. Setiap orang yang melihatnya pun berkata, "Hal seperti ini belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir sampai sekarang." Pikirkanlah itu, rundingkanlah lalu berbicaralah.

Sahabat Scripture Union Indonesia, salah satu ironi dalam kehidupan umat Allah adalah umat juga melakukan kefasikan, yang bahkan Allah tidak memberi toleransi ketika orang tidak percaya melakukannya. Seorang Lewi mengambil seorang gundik, tetapi gundik itu marah dan pergi ke rumah ayahnya. Ia pun pergi menyusul dan membujuk gundiknya. Mertuanya berusaha menahannya sampai 5 hari, tetapi akhirnya kembalilah gundik itu dengannya. Ketika orang Lewi itu tidak mau singgah di Yebus, sebuah kota asing, mereka bermalam di Gibea, kota orang Israel, tepatnya suku Benyamin. Di sana tidak ada seorang pun yang menawarkan tumpangan di rumahnya. Sampai seorang Efraim yang tinggal di Gibea membawa mereka ke rumahnya serta memberikan makanan dan minuman. Lalu terjadilah kefasikan. Orang-orang kota mengepung rumah itu dan memaksa pemilik rumah untuk membawa orang itu keluar supaya kami menggauli dia, kata mereka. Pemilik rumah berupaya mencegah orang-orang itu, bahkan menawarkan anak perempuannya dan gundik itu. Namun, karena orang-orang kota terus memaksa, orang Lewi itu menyerahkan gundiknya. Gundik itu diperkosa sampai mati. Setelah membawa mayat gundiknya pulang, orang Lewi itu memotongnya menjadi 12 potong dan mengirimkannya ke seluruh wilayah Israel. Kita dapat melihat adanya kemiripan dengan peristiwa di Sodom, kota Sodom, tempat tinggal bangsa yang tidak mengenal Allah, dihancurkan karena kefasikan mereka yang luar biasa. Menyedihkan sekali. Sekarang kota Gibea, tempat kediaman umat Allah yang seharusnya menjadi tempat yang aman, malah menjadi sarang kefasikan dan perbuatan biadab. Sebagai umat Allah, kita dituntut untuk hidup dengan standar yang lebih tinggi. Maka, ketika kita melakukan kefasikan seperti yang dilakukan dunia, Allah kita pasti tidak akan memberikan toleransi. Kita seharusnya mencontohkan perbuatan mulia dengan menyediakan bantuan dengan tulus dan melindungi orang lain sesama kita. Mari kita berdoa. Kristus sumber kasih, ajar kami meneladani perbuatan yang mulia dengan hati yang tulus dan penuh belas kasih. Gerakan kami untuk menyediakan bantuan tanpa pamrih dan menjadi pelindung bagi sesama yang lemah dan membutuhkan. Jadikanlah hidup kami saluran kasih-Mu yang nyata di tengah dunia. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Youth pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Tuhan memimpin Anda telah direncanakan dan dipikirkannya sejak awal. Itulah jalan bagi Anda. Itulah jalan yang terbaik yang akan membawa Anda kepada tujuan yang sangat mulia. Allah Bapa menanti Anda menerima jalan itu dari tangannya. Ia menanti Anda menempuh jalan itu dengan segenap hati Anda. Maka hendaknya Anda berkata, "Terima kasih ya Bapa, karena Engkau memimpin saya pada jalan yang terbaik." Ucapan syukur ini akan membuka mata Anda, sehingga Anda dapat melihat berkat-berkat Allah yang tersedia pada jalan ini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu.

0: sedang kaki kanannya ada di batu. Kemudian saya kembali melihat ada lagi orang yang berdiri di atas dua sungai, di mana kaki kirinya di sungai yang berwarna hitam dan kaki kanan orang tersebut ada di sungai yang terlihat jernih. Saya bertanya lebih lanjut, apa maksud dari beberapa penglihatan tersebut? Dan Roh Kudus menegaskan, inilah saatnya kita harus memilih, hidup hanya dari firman atau hidup dari apa kata dunia ini. Karena mereka yang masih terus berpijak di atas dua pijakan yang berbeda, pasti akan binasa. Selama ini ternyata pikiran kita sudah menjadi teramat sangat lahiriah. Kita menganggap apa yang terjadi di sekitar hidup kita dan berbagai bentuk sistem kehidupan yang ada di bumi ini sebagai sesuatu yang normal. Padahal sebenarnya hal itu tidaklah normal. Misalkan, kita sudah menganggap bahwa adalah hal yang normal untuk manusia menjalani hidup sehari-hari dengan mengejar dan mencari uang. Kita juga sudah menganggap normal jika manusia harus bekerja keras demi untuk bisa meraih kebutuhan hidup sehari-harinya. Kita juga sudah menganggap bahwa kesedihan, kemarahan, kekecewaan, serta kepahitan hidup sebagai sesuatu yang normal untuk dialami dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Padahal itu semua bukan sesuatu yang normal pada mulanya. Kita tidak menemukan jenis kehidupan model seperti itu di Taman Eden. Manusia dicipta untuk menyembah Tuhan dan melakukan kehendaknya, bukan untuk mengejar uang, apalagi hidup dalam konflik batin. Jadi, jangan terus berharap pada kehidupan yang lahiriah. Itu bukan yang Tuhan kehendaki. Ia tidak mau kita menjalani kehidupan dengan level yang ada di bawah dari kehidupan di Taman Eden. Dia mau kita terus ada di dalam dunianya. Kehidupan dalam dunia Tuhan ternyata tidak bisa dijalani dengan dua kaki. Tidak bisa. Kita harus hidup hanya dari firman-Nya saja. Karena itulah jalan satu-satunya untuk kita hidup dalam dunianya Tuhan. Bahkan ia hanya bisa berjalan dengan orang-orang yang mau hidup hanya dari firman. Ingat, ia adalah Allah yang cemburu. Ia mau hidup kita sepenuhnya hanya untuk dirinya, bukan yang lain. Ada hal menarik yang Roh Kudus tekankan, bagaimana caranya hidup hanya dari firman. Awalnya saya berpikir ini berkaitan dengan ketekunan kita untuk membaca Alkitab dan tekun mengejar Tuhan. Itu memang tidak salah, tapi ada pemahaman yang lebih utuh yang diberikan oleh Roh Kudus. Ia menjelaskan bahwa hidup hanya dari firman sangat berkaitan dengan kecenderungan hati yang kita miliki. Sebab kecenderungan hati yang kita miliki sangat menentukan dimensi roh apa yang akan datang mendekat. Jika kecenderungan hati kita jahat, maka dimensi roh-roh dunia dan roh jahatlah yang akan mendekati kehidupan kita. Tapi jika kecenderungan hati kita memang terarah kepada firman, terarah pada kebenaran, maka firman Tuhan atau keberadaannya, realita hadiratnya lah yang akan datang mendekat. Doa saya hari ini, biarlah Roh Kudus senantiasa mengarahkan kecenderungan hati yang kita miliki untuk terus tertuju hanya kepada firman saja, percaya pada firman saja, dan hanya memegang firman saja tanpa ada percampuran sedikit pun. Sebab saya yakin inilah yang akan membuat kesadaran akan realita Tuhan semakin nyata atas kehidupan kita. Jika Tuhan nyata, maka langkah kaki saya jadi semakin mantap bersama dengan Dia. Sebab saya tidak membutuhkan yang lain. Yang saya butuhkan hanyalah Tuhan. Kalau Tuhan sudah nyata, hal apa lagi yang saya butuhkan? Tidak ada. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada. Bersama dengan firman-Nya, kita akan mengalahkan dunia. Hanya di dalam dunianya Tuhan, hidup kita tidak akan tergoncangkan. Amin.
1: Anda baru saja mendengarkan renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus. Sampai jumpa di waktu yang sama, Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.
2: Diberkatilah untuk GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dan bersyukur karena Engkau mengasihi setiap kami. Apapun tantangan, pergumulan, persoalan dan kebutuhan kami, Engkau sangat peduli. Mari Tuhan, kami minta anugerah-Mu, rahmat-Mu, kasih-Mu, dan pertolongan-Mu untuk setiap

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Nikmatilah sekarang. Ken masih tetap cinta setengah mati kepada Mary setelah 40 tahun menikah. Semua orang bisa melihatnya. Namun Mary mendadak meninggal karena kanker, dan Ken menjadi kesepian dan patah hati.

bisa. Anak-anak laki-laki saya sedang menggoda anak-anak perempuan saya. Anak anjing peliharaan kami kencing di karpet lagi. Telepon kami sedang berdering. Anak bungsu saya sedang meloncat-loncat di sofa. Dan saya sedang berusaha mengurus makan malam kami. Saya minta maaf karena lupa menawarkan minum kepadanya. Tidak mengapa, ia menambahkan. Nikmati suasana ini, Lisa. Nikmati setiap detiknya. Kesempatan ini akan berlalu begitu cepat. Sepanjang malam itu, Ken terus memberikan nasihat yang sama dengan lembut. Meskipun ia mengucapkannya dengan cara dan pada waktu yang berbeda-beda, nasihatnya selalu sama. Nikmati setiap detik dari waktu yang berharga ini. Inilah hidup. Hidup yang berharga. Berisik, kacau, berantakan, indah, melimpah, dan tak tergantikan. Dan waktu untuk menikmati hidup yang seperti ini sangatlah pendek. Dahulu sekali, Raja Salomo menulis, ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 8. Yang penting dalam hidup adalah sesama, bukan harta. Berhentilah sejenak sekarang juga dan ucapkanlah syukur kepada Allah untuk orang-orang yang berisik, tidak rapi, dan yang indah yang telah Dia letakkan di dalam hidup Anda. Sekaranglah waktunya untuk menikmati keberadaan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: merasa bahwa saat yang teramat gelap dalam hidup Anda telah tiba. Jika demikian, maka Anda perlu menyadari bahwa sudah tiba saatnya Anda akan diuji. Inilah saat yang teramat penting, saat yang paling menentukan. Pada saat inilah Tuhan hendak menguji Anda, apakah Anda percaya kepadanya dalam malam yang teramat gelap itu? Hanya satu hal yang harus Anda lakukan supaya lulus dalam ujian ini, yaitu mengucapkan satu kalimat saja. Bapakku yang di surga, aku tidak mengerti perbuatanmu, tetapi aku percaya kepadamu. Maka terlaksanalah hal-hal yang besar dalam diri Anda yang akan bertahan selama-lamanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: harus menghakimi kita karena kasihnya kepada kita. Sekalipun demikian, setiap kali ia menghakimi kita, maka bersedihlah hatinya yang penuh kasih sayang itu. Hati Tuhan ikut menderita bersama-sama kita. Tidaklah mudah baginya untuk menghukum kita. Jadi, sangat mudah bagi kita mengubah niat Tuhan untuk menghukum kita. Jika kita berpaling dari kelakuan yang mendukakan hati Tuhan dan manusia, lalu mulai menyesali dosa-dosa kita, maka air mata Yesus yang dicurahkan karena perbuatan kita akan berhenti mengalir dan hukuman Tuhan akan berubah menjadi kemurahan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perkataan menitik laksana hujan atas tunas muda. Ayah mertua saya akan selalu diingat untuk perkataannya. Ketika kamu mengemudi, jangan pernah mundur lebih jauh dari yang seharusnya. Ia memberikan nasihat ini kepada anak-anak lelakinya, yang mengatakannya kepada anak-anak laki-laki mereka, dan telah diteruskan kepada cucu kami. Perkataannya mungkin telah menyelamatkan saya dari banyak tagihan perbaikan yang mahal. Anda pun mungkin dapat mengingat hikmat yang seseorang berikan kepada Anda dan telah mempengaruhi kehidupan Anda. Perkataan yang dikatakan orang itu kepada Anda telah membuat suatu perbedaan. Cara lain orang dapat terpengaruh dengan kata-kata adalah saat kita menulis kepada mereka. Beberapa tahun yang lalu, saya menulis suatu buku kecil berjudul Created for a Purpose, diciptakan untuk suatu maksud. Seorang wanita muda yang hamil dan memakai narkoba membeli buku itu di tempat pemberhentian truk di California saat ia sedang melakukan perjalanan dengan seorang pria yang memperlakukannya dengan kasar. Saat ia membaca bab 4, ia tidak lagi memakai narkoba dan mulai membangun kembali kepercayaan diri dan harga dirinya. Sekitar bab 6 dan setengah perjalanan mengelilingi Amerika Serikat, ia melompat dari truknya dan diberi tumpangan oleh seorang pengemudi yang melintas dan mengantarkannya pulang. Saat ia menulis kepada saya, ia sedang membaca bab 7 dan memulai satu kehidupan yang baru. Nah, bila Anda berpikir bahwa kata-kata sayalah yang membawa perubahan itu, pikirkan lagi. Bukan. Sesungguhnya, bukan perkataan kita yang mengubah orang lain, tapi Roh Kudus yang melakukannya dengan perkataan kita. Oleh karena apa yang kita katakan dapat membuat suatu perubahan, maka berdoalah agar Tuhan menolong Anda untuk mengucapkan perkataan yang Ia dapat pakai. Musa berkata, "Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan." Ulangan pasal 32 ayat 2. Kiranya Tuhan menolong kita mengucapkan perkataan yang menolong dan bermanfaat. Bukan kata-kata yang kasar, tidak diucapkan dalam keadaan tertekan dan tidak sabar, melainkan kata-kata penguatan yang akan benar-benar menitik seperti hujan ke atas tunas muda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Hati Allah penuh dengan kasih. Itulah sebabnya Ia menghibur kita sebagai kanak-kanak sambil katanya, "Jika engkau mencari akhir perjalanan hidupmu dan menghadapi jurang maut, ketahuilah bahwa Aku pun di sana. Aku beserta dengan engkau untuk menolong engkau, untuk melindungimu dan menopangmu." Maka hendaknya Anda menjawab sebagai berikut, "Ya Tuhan, Engkau adalah segala sesuatu, dan barang siapa yang memiliki Engkau, memiliki segala sesuatu yang diperlukannya, sekalipun di alam maut."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

sebagai seorang bapa yang sejati, Allah telah memberi janji-janjinya kepada anak-anaknya. Ia juga telah berjanji untuk menepatinya. Dapatkah kita menyangka bahwa Allah tidak akan menepati janjinya, sehingga kita tidak akan mengalami penggenapan janji-janjinya itu? Tidak mungkin. Allah adalah kebenaran dan kasih. Sesungguhnya Ia tidak akan menjanjikan sesuatu kepada kita dan kemudian mengecewakan kita. Tetapi Ia memberi janji itu agar kita yakin akan pertolongannya.

0: Oleh sebab itu, berpeganglah teguh kepada janji-janjinya itu. Bergantunglah kepadanya, dan pertolongannya pasti akan datang.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Sedari awal, zaman manusia telah mencari hidup. Keberuntungan telah digunakan dalam upaya memperpanjang keberadaan manusia dan akan terus disia-siakan. Banyak agama menawarkan janji-janji. Namun hanya satu yang memberikan bukti positif, mampu memberikan hidup setelah maut. Lazarus, seorang bereputasi baik dan terkenal yang tinggal di kota Betani, jatuh sakit lalu mati. Yesus membangkitkan dia dari antara orang mati. Mereka yang mengenal dan mengasihi Lazarus bersuka cita dan bergembira bersama dia. Walaupun aneh kelihatannya, sebagian orang ingin membunuh Lazarus maupun Yesus yang membangkitkannya dari antara orang mati. Kayafas, seseorang yang lapar akan kekuasaan, telah terpilih sebagai imam besar pada tahun itu dan menginginkan bukan yang lain selain menghentikan popularitas Yesus yang semakin besar. Mari kita dengarkan, sementara Zerah, seorang penyalin dan seorang yang percaya akan kuasa Yesus, menceritakan kisah menakjubkan tentang intrik dan mujizat ini, sebagaimana yang ia saksikan terungkap dalam kisah yang sesungguhnya.

Nama saya Sarah, seorang penyalin di Bait Allah Yehova, Allah bangsa kami. Saya bukan saja telah melihat Yesus, melainkan juga mendengarkan dengan telinga maupun hati saya. Hanya Dia yang diutus Allah yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Tidak ada kecurangan padanya, hanya kebaikan. Belas kasih dan kasih yang lebih dalam dari samudra raya mengalir melalui Dia. Setelah mengamati Dia, mempelajari perkataan para nabi yang telah lama ditulis, dan berbicara dengan orang-orang yang ditolong oleh Yesus, saya telah sampai kepada kesimpulan bahwa Dialah Mesias. Yohanes Pembaptis mengkhotbahkan bahwa waktunya sudah dekat. Dia yang kami nanti-nantikan, kami rindukan dan kami cari adalah Yesus. Yohanes menyebut Yesus Anak Domba Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Besar Yesaya. Saya akui bahwa saya tidak sepenuhnya memahami bagaimana ia akan memimpin bangsa kami, atau bagaimana ia akan duduk di tahta Daud. Mungkin lewat pertempuran melawan bangsa Romawi, atau cara lain. Tapi saya tahu bahwa ia akan duduk di atas tahta suatu hari kelak. Ia menyatakan bahwa ia datang untuk berperang, dan saya percaya kepadanya. Pesannya lembut, bebannya ringan, dan saya pikir ia telah datang untuk mengubah hati manusia. Pada mulanya, saya pun skeptis ketika ia menggunakan kalimat-kalimat yang hanya pantas diucapkan oleh Allah di tempat tinggi, dengan mengatakan hal-hal seperti, "Dosamu telah diampuni." Tapi perkataan tersebut ia ucapkan sambil mengadakan mujizat yang hanya mungkin diadakan oleh Dia yang diutus Allah. Imam Besar Kayafas tidak punya kuasa seperti ini. Seorang pun yang masih hidup sekarang ini tidak punya kuasa seperti itu.

0: Caiaphas akan kuat dan menghentikan penajisan ini. Kita telah memilih orang yang tepat untuk memimpin kita. Ia terlalu cepat bertindak dan perlu ditempa dengan kesabaran. Yesus telah melakukan hanya hal-hal yang baik. Mengapa kalian mau dia dihentikan? Masakan kalian tidak mengerti? Dia kan sedang berusaha mengubah rakyat dan segala aturan Musa. Ia tidak hormat terhadap Bait Allah atau para pemimpinnya.
1: Wahai warga yang baik, para pelindung imam, silakan duduk. Mari kita mulai dengan berdoa kepada Allah Yehova dan meminta bimbingan dan perlindungan bagi Bait Allah serta bangsa kita. Lalu kalian masing-masing akan banyak waktu untuk mengutarakan pemikiran kalian, dan dengan bersatu kita akan menyusun sebuah rencana. Kita diserahi tanggung jawab untuk menjaga hukum Musa, dan untuk itu aku telah bersumpah. Aku sudah berjanji sebelum kalian, warga yang baik, memilih aku sebagai imam besar, dan janji itu akan kupenuhi sepenuhnya. Rakyat mengandalkan kepemimpinan kita, dan kita diekspektasikan untuk memimpin. Cara-cara kita sudah berabad-abad tidak berubah, dan kita takkan mentolerir individu manapun yang berusaha mengubahnya. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Allah orang Ibrani, dengarkanlah suara kami dan dukunglah langkah-langkah kami untuk melestarikan dan melindungi cara hidup kami. Jangan pernah membiarkan satu orang mengganggu dan mengubah metode-metode kami, ya Tuhan Allah. Kami akan melayani-Mu dan berkorban, upacara dan mengikuti hukum yang telah ditetapkan di hadapan kami. Dengan kekuatan dan keperkasaan kami, akan berupaya memelihara keteraturan di antara bangsa kami dan menghormati jabatan-jabatan tinggi kami. Amin.
2: Saya pernah mendengar dikatakan bahwa mata adalah jendela jiwa. Itu benar. Sengaja mensurvei, saya tatap wajah setiap tua-tua, penyalin, dan imam yang hadir. Mudah sekali dilihat, yang mana yang percaya seperti Caiaphas dan yang mana yang tidak. Banyak yang tidak yakin, kebingungan, pertanyaan, dan keresahan tampak pada wajah mereka. Ada perbedaan yang kentara dalam pertemuan ini, yang sebelumnya tidak ada. Terasa sekali ancaman yang semakin besar, takut kehilangan otoritas serta posisi. Yang tidak pasti akan mengikuti Caiaphas, dan saya takut yang lain terlalu terintimidasi untuk menentang. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat mujizat-mujizat itu? Bagaimana mungkin mereka tidak bersuka cita bersama orang-orang yang dipulihkan? Bukankah daya penglihatan, anggota tubuh, dan kesehatan seseorang itu lebih penting daripada aturan? Apakah hati orang-orang ini terlalu dingin dan tidak peka untuk melihat kebaikan di hadapan mereka? Saya berduka dalam roh saya ketika melihat keegoisan mereka. Saya berseru dalam benak saya, "Ya Tuhan Allah Yehova, bagaimana Engkau masih bisa mengasihi kami?" Mata saya berkaca-kaca ketika melihat dalamnya pelanggaran kami. Dengan rasa malu dan rendah hati, saya menundukkan kepala, tidak mampu menengadah ke langit.

0: Berbaringlah, pejamkan matamu, dan beristirahatlah. Tidurlah sebentar. Matahari belum terbit kok. Nah, begitu. Rileks saja dan istirahat.
1: Maaf ya, jadi kotor.
0: Tidak apa, Kak. Aku dan Maria mau kok merawatmu. Kita kan keluarga. Adalah suatu kehormatan bagi kami untuk merawatmu. Ayolah, pejamkan mata dan istirahat sekarang.
1: Martha, Martha, garam dunia selalu memimpin dan selalu mengurus segalanya. Pernahkah aku memberitahu kamu berapa nilaimu? Nah, nilaimu lebih daripada emas yang kumiliki.
0: Nanti deh, aku ingatkan kamu tentang apa yang pernah kamu ucapkan ketika kamu sehat dan mengeluh karena aku membelanjakan uang terlalu banyak untuk kebutuhan rumah tangga.
1: Iyalah, mungkin sebaiknya aku istirahat sekarang sebelum aku terlalu banyak bicara. Tak seorang pun mau tinggal dengan perempuan yang sombong.
0: Selama kamu bisa memelihara rasa humor, aku yakin kamu akan membaik di bawah perawatan kami.
1: Iyalah, daripada kamu kerjain nanti.

0: Martha, muntahnya lendir hijau loh.
1: Aku tahu, Maria, karena perutnya kosong. Tanaman obatnya belum cukup lama bekerja, sudah terbuang lagi. Demamnya tinggi, dan aku takut penyakit ini akan berakhir dengan maut.
0: Kita harus mencari Yesus. Mari kita utus para hamba dan minta tolong kepada semua orang yang kita kenal untuk mencarikan Yesus. Kakak bisa diselamatkan kalau kita berhasil menyampaikan kabarnya kepada Yesus. Pasti ia akan datang menolong sahabatnya. Dialah satu-satunya pengharapan kita. Yesus bisa membuat kakak sehat dan kuat lagi.
1: Maria, kamu tahu kan itu terlalu berbahaya? Tempo hari kan banyak orang Yahudi di Yerusalem ingin membunuh Yesus. Tidak mungkinlah Yesus datang kemari.
0: Hanya itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kakak. Hanya itu.

0: Yesus,
1: tolonglah aku.
0: Aku sudah jauh-jauh datang. Tolonglah aku.
1: Jamahlah anakku.
0: Celikanlah mata anakku.
1: Kumohon Tuhan,
0: melewati aku.
2: Aku tak akan melewatkan siapapun. Tak seorang pun akan kutolak. Duduklah di rumput. Aku akan datang kepada kalian.
3: Guru, kami baru saja menerima kabar buruk. Tunggu, engkau perlu mendengar pesan mendesak ini.

0: Tuhan, tuanku Lazarus berbaring sakit, hampir mati. Aku telah mencari dan berjalan tanpa henti mencarimu. Aku telah mencari dengan giat. Dengarlah aku, cepatlah datang.
1: Berbicaralah, aku mendengarkan.
0: Maria dan Marta telah mengutus aku dan yang lain untuk mencarimu. Lazarus terkena demam sungai, dan kami takut ia takkan hidup lama lagi. Tolonglah Rabi, datanglah bersamaku, selamatkanlah sahabatmu. Maria dan Marta menyuruhku untuk memberitahumu bahwa Lazarus sakit parah, padahal kondisinya gawat. Datanglah bersamaku.
1: Kembalilah kepada Maria, Marta, dan tuanmu. Katakanlah, aku akan berangkat ke Betani, begitu pekerjaanku di sini selesai. Orang-orang di sini juga butuh jamahanku.
0: Tapi Rabi, Lazarus sudah hampir mati. Kumohon, engkau datang bersamaku sekarang juga, sebelum terlambat.
1: Kembalilah ke rumah tangga Lazarus, dan beritahukanlah kepada mereka, aku tak akan terlambat menyelamatkan Lazarus.
0: Baik, Guru. Sebagaimana yang engkau katakan, aku akan taat. Tapi, kumohon, katakan sepatah kata saja, tuanku pasti sembuh sekarang. Janganlah marah kepadaku. Penyakitnya parah, dan Lazarus tidak bisa hidup lebih lama lagi.
1: Sebagaimana yang kukatakan, aku tak akan terlambat menyelamatkan tuanmu. Katakanlah kepada Maria dan Marta, aku akan segera datang.
2: Betani kan terlalu dekat dengan Yerusalem. Mana mungkin ia pergi ke sana? Terakhir kali ia di sana, ia hampir tewas dibunuh.
3: Yesus telah berjanji, ia pasti pergi.
2: Mungkin kita bisa mengurungkan niatnya.
3: Tolonglah Rabi, jamahlah aku sebelum engkau pergi.
4: Janganlah meninggalkan tempat ini.
0: Kumohon.
4: Kami membutuhkanmu.
0: Janganlah meninggalkan tempat ini. Kami memerlukanmu.

takut membahayakan nyawa Yesus membuat Maria dan Marta menunda terlalu lama sebelum mengirimkan kabar. Lazarus meninggal tidak lama setelah mereka menyuruh orang mencari Yesus. Sedari dulu rumah ayah saya selalu terbuka bagi tiga orang saleh ini. Sejauh yang saya ingat, keluarga kami bersatu bukan karena darah atau pernikahan, melainkan karena persahabatan. Ketika datang kabar tentang kematian Lazarus, istri saya bangkit dan mulai menyiapkan makanan. Sudah dipahami bahwa kami harus pergi ke rumah mereka dan memberikan penghiburan. Duka memenuhi kami masing-masing dan bahkan udara pun tiba-tiba serasa berat, menyesakkan nafas. Berbagai persiapan harus dilakukan dan saya bersyukur dapat menyibukkan tangan dan pikiran saya kalau-kalau kesedihan meliputi saya. Apa yang mungkin saya katakan? Apa yang mungkin saya lakukan untuk menghibur Marta dan Maria? Saya berdoa agar kehadiran kami saja sudah cukup untuk menggantikan kata-kata penghiburan kami.

0: Guru, sudah 2 hari berlalu dan engkau belum menyinggung soal Lazarus atau janjimu kepada hambanya. Engkau berubah pikiran ya, tidak jadi ke Betani. Kami semua juga berpikir sebaliknya. Engkau jangan ke sana, Guru.
1: Sudah berapa lama sih engkau mengikut aku? Masa engkau masih menganggap aku takut kepada manusia? Masih banyak yang harus engkau pelajari, tapi waktuku hanya sedikit. Penyakit itu tidak akan mengakibatkan kematian, melainkan diizinkan agar kalian masing-masing belajar, agar iman kalian bertumbuh. Hari ini aku akan pergi ke Betani. Ayo, sekarang juga kita berangkat ke Yudea. Pekerjaan kita di sini sudah selesai.

0: Jangan lupa, belum lama ini orang Yahudi berusaha melemparimu dengan batu. Katakanlah engkau tak akan pergi ke sana lagi. Terlalu berbahaya.
1: Ada 12 jam dalam sehari, dan kalau manusia berjalan dalam terang, ia tidak tersandung. Kalau ia berjalan dalam gelap, ia tidak dapat melihat terang dan akan tersandung. Akulah terang dunia. Lazarus, sahabat kita itu, sedang tidur. Aku akan membangunkan dia.
0: Tuhan, kalau ia hanya tertidur, ia akan sembuh. Istirahat memang penyembuh yang mujarab. Masakan engkau mau membangunkan dia dari tidurnya?
1: Bukan, kalian tidak mengerti. Izinkan aku berbicara apa adanya. Lazarus sudah mati, bukan tidur biasa. Demi kalian aku bersyukur bahwa kita tidak berada di sana, sebab sekarang kalian akan percaya dan iman kalian akan dikuatkan. Ayo, berangkat.
0: Ya sudah, kita pergi juga, agar kita boleh mati bersama dia.
2: Ayo, ayo ikut.
3: Ayo, ikut.
0: Kami akan selalu bersamamu.

Yesus dan 12 teman seperjalanannya meninggalkan situasi yang relatif aman di seberang sungai Yordan dan menyeberang ke Yudea. Murid-muridnya tidak mengerti alasan atau perkataannya, namun loyalitas mereka kuat dan mereka mengambil keputusan untuk meresikokan nyawa mereka demi menemani dia yang diutus dari atas ini. Masing-masing orang pernah menghadiri banyak pemakaman keluarga maupun teman. Kepedihan dan keremukan hati selalu terasa. Duka pribadi mungkin tidak terasa bagi saudara jauh, namun melihat kesedihan orang-orang yang dikasihi membawakan dukanya sendiri. Masing-masing orang tahu bahwa kunjungan ini akan sangat menyakitkan, sebab Lazarus adalah seorang sahabat, seorang tuan rumah yang meninggalkan dua adik yang berkabung. Dalamnya kepedihan yang tampak pada wajah guru mereka membawakan penderitaan lebih hebat lagi.

0: Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya.
1: Saudaramu akan bangkit.
0: Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman.
1: Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?
0: Iya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Aku percaya dengan segenap hati.

0: Maria, Yesus sudah datang. Ia memanggilmu. Pergilah kepadanya. Ia masih di jalan menuju rumah kita.
1: Baik, Kak. Terima kasih.
2: Mau kemana dia?
3: Iya, mau kemana dia?
2: Mau kemana dia buru-buru? Pasti ke makam.
3: Ia menangis. Kita harus pergi bersamanya.
1: Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Seandainya saja Engkau ada di sini.
4: Dasar ular tua. Menyebalkan sekali dia.
5: Maria, bangkitlah dan tunjukkanlah di mana engkau telah membaringkan dia.
3: Lihatlah air matanya dan kesedihannya. Ia sungguh mengasihi Lazarus. Mencelikkan mata orang buta sanggup. Masakan ia tidak sanggup menyelamatkan sahabatnya?

Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Besar Yesaya, Yesus sungguh seorang yang biasa berduka. Ia sudah tidak asing lagi dengan perkabungan sebab air matanya yang tidak bersuara mengalir dan mimik wajahnya remuk. Hari ini, ia telah terbukti sebagai imam besar yang paling berbelas kasihan dan setia. Bahkan kaum perempuan dan anak-anak pun bisa datang kepadanya dan menemukan telinga simpatik yang murah hati. Dia yang bersedia mengajar bahkan kaum perempuan dan anak-anak. Kayafas, oh Kayafas, masakah engkau tidak melihat? Masakah engkau tidak mengerti apa yang telah engkau perbuat? Bukankah Yesaya juga mengatakan bahwa karena pelanggaran umatku ia akan dipukul? Masakan para pelaku kejahatan ini tidak sanggup menangkap kebenarannya? Bukan mereka yang mengendalikan situasinya, melainkan hanya instrumen dalam sebuah rencana yang sudah lama diramalkan. Ya Allah, jiwaku berseru, janganlah aku menjadi bagian dari semuanya ini.

0: Ini Tuhanku, inilah makam kakak kami.
1: Segala kepedihan, keremukan hati dan air mata ini. Angkat batu itu.
2: Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati.
1: Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
2: Betul, Tuhan.
3: Ih, bau sekali.
4: Mundur.
3: Aku tidak dapat bernafas nih.
5: Pasti ia sudah gila.
3: Apa sih maunya?
5: Mungkin ia mau melihat sendiri mayatnya.
1: Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lazarus, marilah keluar.
3: Hantu Lazarus, minggir. Aku mau pergi dari sini. Aku melihat apa yang terjadi. Tunggu, lihatlah.
1: Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi.
3: Lazarus, engkaukah itu? Dari mana saja? Dapatkah engkau berjalan dan berbicara? Itu memang dia. Lihatlah, itu bukan hantu, itu Lazarus.
6: Itu memang dia.
3: Lihatlah, Lazarus, itu dia.
6: Itu bukan hantu.
3: Lazarus.
6: Itu Lazarus.

Hari ini, saya menyaksikan keilahian Yesus Kristus dan juga bejatnya hati manusia. Hampir semua orang jatuh ke tanah dan menyembah anak Allah. Namun ada juga yang diam-diam meninggalkan tempat, berjalan cepat menuju Yerusalem. Saya tahu mereka mau mengajukan segala yang telah terjadi kepada Sanhedrin. Sudah menjadi kepercayaan umum di antara bangsa kami bahwa jiwa seorang berlama-lama di sekitar tubuhnya selama 3 hari. Setelah pembusukan terjadi, baru jiwanya pergi. Para skeptis menggunakan teori ini untuk menepis mujizat membangkitkan putri Yairus dan anak tunggal seorang janda di kota Nain. Putri Yairus saja baru mati. Anak janda itu sedang diusung ke makam ketika Yesus menghentikan prosesinya dan memulihkan hidupnya. Tapi para pengejek yang sama tidak mampu menepis keajaiban bagi Lazarus karena ia sudah 4 hari mati dan semua yang hadir di lokasi makamnya masih mencium bau busuknya. Sebagian pemimpin memang menjadi percaya bersamaan dengan banyak orang lainnya. Tapi hal itu tetap tidak cukup untuk menghentikan apa yang akan terjadi berikutnya.

0: Tuhan, aku tidak bisa menemukan kata-kata yang layak untuk memujimu.
1: Kami selamanya berhutang kepadamu. Kami takkan pernah mampu memberikan segala yang seharusnya pantas engkau terima.
2: Bukankah sang pemazmur menasihatkan untuk berseru kepadaku pada hari kesusahanmu, dan bahwa aku akan melepaskanmu agar engkau memuliakan aku? Sekarang, aku telah menunjukkan kepadamu dan kepada semua orang yang hadir di sini keselamatan yang dari Allah.
3: Engkaulah Mesias, Dia yang dijanjikan telah datang. Engkau layak dipuji dan disembah. Ingatlah aku, Tuhan, ingatlah aku.

0: Wahai orang baik-baik dari seluruh Yudea, silakan duduk dan kita akan segera memulai pertemuan kita. Kita semua telah mendengar apa yang telah terjadi di kota Betani, tidak jauh dari sini. Ketika kabar tentang hal itu sampai ke Roma, dan itu pasti sampai, posisi kita semua akan terancam. Roma benar mengasumsikan bahwa selama ini kita tidak mampu mengendalikan rakyat dan kita tak akan menjadi sebuah bangsa lagi. Oleh karena itu, tanpa sungkan aku berdiri di hadapan kalian dan mendeklarasikan bahwa lebih baik satu orang mati demi bangsa ini daripada keseluruhan bangsa ini binasa karena satu orang. Kita takkan buang-buang waktu memperdebatkan apakah Yesus benar-benar membangkitkan Lazarus dari antara orang mati atau tidak, melainkan akan bertindak demi kebaikan bangsa ini.
1: Dahulukan bangsa daripada satu orang. Kita harus melindungi keluarga kita. Kita tidak bisa membiarkan satu orang mengganggu cara hidup kita. Ya, dengar.
0: Setuju ya, tolong ya, barang siapa mengetahui keberadaan Yesus, hendaklah ia melaporkannya agar Yesus bisa ditangkap.
2: Ketakutan. Ketakutan yang egois telah mendorong orang-orang yang katanya orang baik-baik lagi benar ini untuk berkomplot untuk membunuh. Tanpa ragu-ragu saya langsung menyelinap keluar dari tempat duduk saya dan hampir berlari untuk memperingatkan Yesus dan orang-orangnya. Dengan lega saya menyaksikan sementara mereka menarik diri ke arah Efraim. Di sana dekat area padang gurun mereka bisa terhindar dari mata orang-orang yang mencari mereka. Dengan kebanggaan terpendam, saya pulang ke rumah saya dengan pengetahuan bahwa pasti saya telah membantu, seandainya pun hanya dengan cara yang tidak berarti. Kembali, ketakutan saya sendiri menggunung, sementara Minggu Paskah mendekat. Akankah Yesus datang ke dekat kota? Akankah ia meresikokan nyawanya? Akankah ia benar-benar mati karena rakyat di tangan Kayafas? Masa depan tidak pasti dan saya sempat berpikir bahwa hanya waktu yang akan menjawabnya. Tapi kemudian saya terhibur oleh perkataan Yesaya. Ternyata ada dalam perkataan Yesaya, saya menemukan jawabannya. Terpampang untuk dilihat oleh dunia adalah ramalan Yesaya tentang apa yang akan terjadi. Allah di sorga, kasihanilah kami, dan tolonglah kami mengerti.

Yesus adalah penggenapan kitab suci yang telah lama ditulis oleh abdi-abdi Allah. Kuasa supernaturalnya membuktikan keautentikannya. Perkataannya tidak asing dan juga tidak sulit diterima, karena masing-masing kata penuh dengan kasih. Seperti dulu, sekarang pun ia mengasihi setiap manusia di bumi ini. Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Ketika kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita dan menyerahkan hidup kita untuk mengikut Dia, kita menerima pengampunan dari dosa-dosa kita, serta hidup yang kekal. Roh-Nya datang untuk hidup di dalam kita dan untuk menolong kita. Firman Allah mengatakan, Roh membantu kita dalam kelemahan. Roma 8 ayat 26. Allah mau kita bertumbuh sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi lebih kuat dalam iman. Kita bertumbuh sebagai orang yang percaya dengan membaca firman Allah setiap harinya. Firman Allah membantu kita mengetahui bagaimana seharusnya kita hidup. Kita juga bertumbuh sebagai orang percaya dengan berdoa setiap harinya. Hendaknya kita memuji Dia karena kebaikannya dan kemurahannya dan bersyukur kepadanya karena berkat-berkatnya kepada kita. Hendaknya kita minta ampun dari dosa-dosa kita. Hendaknya kita minta bimbingan sementara kita menjalani setiap harinya. Cara yang baik untuk memulai setiap harinya adalah membaca sebagian dari firman Allah, lalu meluangkan waktu untuk berdoa. Mengikut Kristus tidak selalu mudah. Orang percaya sering dianiaya karena menjadi pengikut Kristus. Hendaknya kita jangan heran ketika orang lain menganiaya kita dan menyusahkan kita, karena kita percaya kepada Kristus. Yesus mengatakan, jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 15 ayat 20-21. Yesus juga mengatakan, berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Matius 5 ayat 11-12. Kasih dan pengampunan hendaknya mencirikan hidup kita sebagai orang percaya, bahkan ketika menghadapi penganiayaan. Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Menjelang ajalnya di kayu salib, Yesus berdoa bagi orang-orang yang mengeksekusinya. Ia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Kita tidak sendirian menghadapi penganiayaan. Allah tahu segala sesuatu ujian yang kita hadapi dan Ia akan menyertai kita. Allah telah mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Karena hadirat-Nya dalam hidup kita, kita bisa mengutip perkataan dalam kitab suci, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 6. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Setelah itu saya akan memimpin saudara memanjatkannya dengan doa yang sama. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena datang ke dalam hidupku. Tolonglah aku bertumbuh sebagai orang percaya. Tolonglah aku kuat ketika penganiayaan datang kepadaku. Terima kasih bahwa Engkau takkan pernah meninggalkan aku sendirian. Tolonglah saudara-saudariku di dalam Kristus, dimanapun mereka berada, yang hari ini sedang menderita penganiayaan. Dalam namamu aku berdoa. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Kita akan memanjatkannya sebagian-sebagian. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena datang ke dalam hidupku. Tolonglah aku bertumbuh sebagai orang percaya. Tolonglah aku kuat ketika penganiayaan datang kepadaku. Terima kasih bahwa Engkau takkan pernah meninggalkan aku sendirian.
Tolonglah saudara-saudariku di dalam Kristus, dimanapun mereka berada, yang hari ini sedang menderita penganiayaan. Dalam namamu aku berdoa. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Semoga Allah memberkati saudara secara berlimpah, sementara saudara hidup demi Dia setiap harinya. Sampai jumpa.

Anda baru saja mendengarkan program Drama Alkitab. Dengarkan terus program Drama Alkitab ini, supaya kita bisa bertemu dan belajar secara pribadi dengan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik angka 2 untuk Humas Yaski. Nantikan program Drama Alkitab selanjutnya dan temukan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Program ini terselenggara berkat kerjasama Christ to the World Ministries dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa

Heartliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana menghindari ketidaksetiaan? Perselingkuhan. Hal ini menyelinap pada mereka berdua. Sang istri berkata, ia tidak mengerti bahwa hal ini dapat terjadi kepada mereka. Sang suami berkata, ia tidak tahu bagaimana ia sampai mendapati dirinya berada dalam situasi ini. Namun, godaan itu datang, dan sang suami menyerah kepadanya. Setelah itu, keduanya bertanya pada diri mereka sendiri, bagaimana hal ini dapat terjadi kepada kita? Sesungguhnya, ketika Anda melihat ke belakang, maka tanda-tanda peringatan sudah ada. Namun keduanya berpikir, kita memiliki pernikahan yang baik. Hal itu tidak akan pernah terjadi kepada kita. Namun kemudian, hal itu terjadi. Oke, dapatkah kita semua belajar dari pengalaman mereka? Apa saja tanda-tanda peringatannya? Pertama, waktu kebersamaan mereka berkurang secara drastis. Jadwal kerja yang bentrok menuntun pada jadwal tidur yang berbeda. Aktivitas-aktivitas di luar rumah menuntun mereka ke arah yang berlawanan. Kemudian, ada tekanan yang semakin meningkat dalam kehidupan mereka. Masalah kesehatan, masalah keuangan yang radikal, masalah-masalah besar dalam kehidupan anak-anak mereka. Nah, saya yakin Anda sedang berpikir, Anda sedang menggambarkan kehidupan kami. Bukankah setiap orang memiliki masalah-masalah ini? Ya, kebanyakan pasangan memang mengalaminya. Namun, ada satu tanda peringatan yang mereka tidak lihat, dan itu adalah sikap acuh mereka terhadap semua tanda-tanda peringatan ini. Sikap acuh adalah rutinitas yang nampak tidak berbahaya, namun menyebabkan dampak yang begitu besar. Dan akhirnya, perselingkuhan itu terjadi. Suatu pernikahan bisa menahan hampir semua tekanan, bila sang pasangan menetapkan hati untuk membiarkan tekanan itu mendekatkan mereka satu sama lain, dan bukan membiarkannya memisahkan keduanya. Ketika dua orang mulai menjalani hidup yang berbeda di bawah atap yang sama, lampu peringatan dan sirene akan berbunyi. Alkitab memakai satu ungkapan untuk menggambarkan hubungan pernikahan yang saya sukai. Ungkapan itu adalah, kembali hidup bersama-sama. Anda akan mendapatinya dalam 1 Korintus pasal 7. Kembali hidup bersama-sama dalam pernikahan dimaksudkan lebih dari sekedar suatu tindakan fisik. Ungkapan itu melambangkan hubungan itu sendiri. Dalam pernikahan Anda, apapun masalah yang Anda hadapi, hadapilah secara bersama. Berdoalah bersama. Diskusikan bersama. Anda berdua dapat menemukan solusi dari Tuhan dan menghindari jebakan ketidaksetiaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.
1: Aku memperhatikan firman Tuhan dan mengarahkan telingaku kepada ucapan-ucapannya. Takkan ku biarkan firman-Nya menjauh dari mataku. Ku simpan semua dalam hatiku. Karena itulah yang menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi tubuhku.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Api yang Padam. Saudara pendengar, firman Tuhan di dalam kitab Wahyu 3 ayat 16 mengatakan kepada kita bahwa karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Mengapa Tuhan mengatakan ini? Sebab banyak orang yang dulunya begitu cinta Tuhan, sekarang sudah terjatuh di dalam sikap suam-suam kuku. Anda mengerti tentu arti suam-suam kuku, yaitu tidak dingin dan tidak panas. Sikap seperti apakah ini? Suam-suam kuku itu adalah tidak pernah mengambil posisi untuk suatu hal. Dalam hal mengikut Kristus, maka Anda selalu bermain di dalam posisi yang aman. Banyak orang Kristen yang sekarang sudah jatuh ke dalam sikap malas dan acuh tak acuh. Orang-orang seperti ini tidak memperhatikan lagi apa yang ada di sekitarnya, sehingga selalu bersikap netral dan tidak menunjukkan keteguhan hati di dalam suatu masalah. Padahal jelas, Tuhan selalu membutuhkan murid-murid yang militan dan bisa berkata tegas kepada suatu kesalahan atau dosa. Orang yang suam-suam kuku hanya hidup untuk diri sendiri dan tidak mau lagi berdoa untuk keselamatan orang lain. Saudara pendengar, jika Anda mengalami tanda-tanda seperti tadi, nyatalah Anda sedang terjebak pada sikap suam-suam kuku. Hal ini sudah hampir sama dengan kematian rohani, akan tetapi kita jarang menyadarinya. Kita masih terus melakukan pekerjaan pelayanan, tetapi semangat dan perhatian kita sudah tidak lagi tertuju pada jiwa-jiwa yang terhilang. Kita lebih banyak mengurusi persoalan administrasi daripada persoalan kekekalan. Padahal sikap-sikap seperti ini sangat mendukakan hati Tuhan. Bukankah Tuhan sudah mati untuk dosa seluruh umat manusia? Bagaimana mungkin kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dengan hidup hanya untuk diri sendiri? Padahal sewaktu kita pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan, kita begitu berapi-api untuk kerajaannya. Ingat, bahkan pada waktu itu Anda siap mati untuk kerajaannya. Anda tidak pernah melewatkan satu hari pun untuk bersekutu dengan Dia dan mencari kehendak-Nya. Anda tidak pernah membiarkan ada orang lain yang tidak menerima Injil dan hidup di dalam dosa. Anda begitu hangat bagi Tuhan dan membuat garis yang tegas untuk Tuhan dan untuk dosa. Tetapi di mana semua itu? Api telah redup dan hampir mati. Api itu tidak lagi bersinar terang di tengah kegelapan dosa.
0: Tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Pada mulanya Allah menciptakan. Penulis ilmiah Samuel L. Brando mengusulkan sebuah tantangan bagi siapa saja yang kesulitan untuk percaya bahwa Allah menciptakan bumi. Katanya, mari kita buat teka-teki yang besar dan mari kita batasi, misalnya sampai 1 juta bagian. Bagian-bagian itu mencakup zat kimia, sifat ilmiah, elemen, atom, sel, perubahan cuaca, serangga, ikan, reptilia, tanaman, tanah, mamalia, dan insting. Baik, bisakah Anda menyatukan semuanya sehingga masing-masing tidak ada yang kekurangan apa yang dibutuhkan? Sebenarnya ini termasuk mudah. Anda berurusan dengan hal-hal yang sudah diciptakan. Mari kita menaikkan tingkat kesulitannya. Pertama-tama, ciptakan dulu 1 juta benda dan makhluk hidup dari nol sehingga semuanya berfungsi. Anda yang harus menciptakan potongan-potongannya. Berapa hal yang harus Anda ciptakan hanya agar semua potongannya sesuai satu sama lain? Anda tidak bisa hanya menciptakan telinga. Anda harus menciptakan juga suara dan gelombang suara. Anda harus menciptakan otak untuk menafsirkan gelombang suara dan juga kemampuan bagi benda-benda dan hewan untuk menghasilkan suara. Semuanya harus sesuai dan berfungsi. Sekarang setelah tahu betapa luar biasa sulitnya tantangan ini, Anda dihadapkan dengan pertanyaan ini. Berapa kemungkinan semuanya ini tercipta karena kebetulan dan bukannya oleh Anda? Tinggalkan saja 1 juta potongan itu dan tunggu agar potongan-potongan itu menyatu sendiri. Teka-teki yang hanya terdiri dari 5 potong pun tidak akan menyatu dengan sendirinya. Ayat pertama dari Alkitab berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya tidak tahu semua detail tentang bagaimana Allah melakukannya. Namun bagi saya, sepertinya konsep perancang yang arif adalah satu-satunya penjelasan yang logis tentang bagaimana semuanya bisa ada. Hanya berpikir tentang hal itu saja cukup untuk membuat saya mengamini pernyataan penulis Alkitab. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kitab Wahyu, pasal 4 ayat 11. Jika demikian, tidakkah Anda setuju bahwa Dia juga mampu untuk menyatukan potongan-potongan dari teka-teki hidup Anda? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Pertumbuhan adalah tentang perluasan. Nas Alkitab dari Mazmur 18 ayat 37. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku. Bacalah ayat-ayat perluasan berikut ini. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Mazmur 18 ayat 36. Yabes berseru kepada Tuhan Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mengabulkan permintaannya itu. 1 Tawari 4 ayat 10. Lapangkanlah tempat kemahmu, janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Yesaya 54 ayat 2. Tuhan ingin mengembangkan Anda secara rohani, emosional, dan dalam setiap aspek kehidupan Anda. Namun Anda harus belajar dari orang-orang yang lebih hebat dari Anda. Dr. John Maxwell menulis, 10 tahun pertama saya secara sengaja mengejar pertumbuhan pribadi saya dalam upaya mengejar ketertinggalan. Saya menyadari bahwa saya perlu bertemu dengan pemimpin yang lebih besar dan lebih baik di luar lingkaran saya sendiri. Tetapi ketika saya melangkah keluar dari zona nyaman, saya merasa terintimidasi. Organisasi mereka jauh lebih besar dan mereka memiliki lebih banyak ide yang lebih baik daripada saya. Saya berusaha keras dan termotivasi. Mengapa? Karena bahwa orang-orang hebat itu bersedia berbagi ide-ide mereka. Anda hanya dapat belajar banyak hal jika orang lain lebih maju dari Anda. Itu adalah transisi yang sulit tetapi sepadan. Oleh sebab itu, jangan berkecil hati. Bersyukurlah karena orang lain ada di sana untuk membantu menunjukkan jalan kepada Anda. Pertumbuhan bukanlah kursi goyang yang Anda duduki, melainkan gunung yang Anda daki setiap hari. Namun seperti yang dikatakan Jim Rohn, Anda tidak dapat mengubah tujuan Anda dalam semalam, tetapi Anda dapat mengubah rute Anda dalam semalam. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise to the World.

0: Ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil kamu juga deket sama cowok lain. Biar rasain tuh.
0: Hah? Emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 37, Iman dan Keraguan. Firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 9b. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Saudara pendengar yang terkasih, banyak orang percaya berpendapat bahwa percaya yang sejati berarti tidak pernah ragu sedikit pun. Keraguan pada naturnya adalah bertentangan dengan iman Kristen. Apakah benar demikian? Memang Tuhan Yesus seringkali menegur para pengikutnya tentang kebimbangan mereka, bahwa orang beriman harus meniadakan kebimbangan. Mengapa ada bimbang? Karena apa yang mereka lihat pada diri Yesus bertentangan dengan konsep Mesias. Tetapi perbuatan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias. Mereka tidak percaya pada Yesus bukan karena proses iman, tapi memang tidak mau percaya dan lebih percaya pada konsep sendiri. Orang yang beriman bisa saja mengalami keraguan. Tetapi keraguan itu adalah proses untuk mencari kepastian iman. Iman yang hidup perlu mengalami proses. Keraguan itu sendiri tidak boleh dilihat sebagai natur iman, melainkan proses pencarian kepastian. Keraguan tidak boleh dilihat sebagai dasar pijakan untuk meragukan segala sesuatu, melainkan metode untuk mencari kepastian. Kepastian selalu memerlukan pengertian, dan pengertian semakin diteguhkan dan diperdalam oleh pengetahuan akan kebenaran. Keraguan bisa muncul karena terjadi proses pengertian terhadap iman. Pengertian selalu mencari tahu apa yang telah diterima atau dipercaya. Pengertian berusaha untuk menjelaskan iman. Relasi yang demikian memiliki keharmonisan dan kesatuan antara iman dan pengertian. Ini adalah iman yang sehat. Sebaliknya, iman yang tanpa proses pengertian akan menjadi dogmatis. Iman seperti demikian tidak kuat dan mendalam, karena iman itu tidak ditunjang dan dijelaskan dengan pengetahuan akan kebenaran. Orang yang dogmatis berdiri atas kepercayaan yang tidak disertai pengertian yang baik. Kurang percaya atau iman yang lemah bisa saja disebabkan karena pengetahuan yang kurang memadai. Memang iman memerlukan pengetahuan yang benar, tetapi tidak setiap orang yang mempunyai pengetahuan itu memiliki iman. Sebab iman adalah urusan hati dan pengetahuan adalah urusan pengertian. Antara pengertian dan hati seringkali tidak harmonis dan belum ada satu kesatuan. Mengapa kita sulit percaya pada Tuhan? Pada satu sisi iman adalah karunia Allah, tetapi di sisi lain iman melampaui rasio. Percaya kepada Tuhan adalah melampaui rasio, sebab Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata jasmani dan tidak selalu bisa dibuktikan dengan pengalaman. Rasio selalu menuntut kepastian melalui pengalaman, hukum alam, dan logika. Karena itu, karena keterbatasannya, rasio tidak bisa memberikan kepastian iman. Konflik antara rasio dan iman seringkali mewarnai kehidupan orang kudus. Hal itu menandakan bahwa kebenaran Allah sudah berada dalam hati dan pikiran. Iman yang benar mencari pengertian, dan pengertian memperdalam dan memperkuat iman. Iman yang sejati selalu ada keraguan dalam proses kepastian. Iman yang tidak ragu adalah iman yang pantas diragukan. Iman yang tanpa proses keraguan adalah iman yang tanpa pengertian. Ini adalah iman yang berbahaya. Perdalamlah pengertian akan firman Allah, maka imanmu akan kokoh dalam dunia yang tidak pasti. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pernahkah kita menemukan sulit sekali percaya pada Tuhan dan segala janjinya? Mengapa demikian? Mengapa iman perlu diperteguh oleh pengertian akan kebenaran? Apakah Anda memiliki keraguan dalam hati? Mengapa? Daftarkan beberapa janji Tuhan sebagai dasar hidup oleh iman dan belajarlah hidup dalam janji Allah. Sampaikan tanggapan Anda maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000. Sampaikan melalui WA ke 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Aku diputusin pacar aku. Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
1: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Makasih ya, Sel.
1: Ya, sama-sama.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hidup maksimal. Dalam bukunya Senior Moments, Willard Spiegelman menyatakan pandangan yang begitu pesimistis akan hidup. Kita datang ke dalam dunia sendirian dengan menangis. Ia mengingatkan kita. Lalu tambahnya, kita lalu meninggalkannya sendirian untuk menghadapi kehampaan yang abadi. Semua kegirangan, kesenangan, dan petualangan kita terletak di antara kedua momen itu. Betapa menyedihkan pandangan hidupnya. Yang Anda miliki, kata Spiegelman, adalah kenikmatan yang bisa Anda dapatkan dari 70 sampai 90 tahun hidup Anda di bumi ini. Lalu semuanya berakhir. Bandingkan pandangan hidup itu dengan pandangan hidup Rasul Paulus yang berkata, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Kitab Roma pasal 8 ayat 18. Alkitab tidak pernah menyebutkan apapun tentang kehampaan akhir yang abadi. Melainkan, kepada mereka yang beriman kepadanya, Yesus mengatakan, "Janganlah gelisah hatimu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Kitab Yohanes 14 ayat 1-3. Yang membedakan kedua sikap yang penuh atau tanpa pengharapan ini adalah hubungan dengan Yesus Kristus. Sebagian ahli Alkitab menggarisbawahi bahwa Yesus lebih banyak berbicara tentang neraka daripada surga. Paulus mengatakan bahwa ketika Yesus kembali ke bumi, mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak menuruti Injil Tuhan Yesus akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7-9. Sangat tragis. Namun saat ini pun Anda dapat memastikan bahwa masa depan Anda dalam kekekalan aman dengan menaruh iman Anda kepada Yesus dan meletakkan hidup Anda di tangannya. Jika Anda mengenalnya, Anda mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidup ini dan seluruh kekekalan untuk menikmati hadiratnya. Anda tidak akan rugi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Katakanlah kepada Allah Bapa Anda, aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena aku tidak hanya harus berhadapan dengan soal keuangan, bakat dan kesanggupan manusia saja, tetapi aku dapat bersandar kepada tangan Tuhan yang berkuasa, yang telah menciptakan alam semesta. Engkau berfirman, dan apa yang dahulunya tiada, sekarang ada. Jika kita memegang janji ini dengan ucapan syukur, maka kita akan menerima segala pertolongan yang kita perlukan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-20. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-27 hingga ayatnya yang ke-35. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah penghiburan bagi jiwa kami. Dalam luka dan kelemahan, Engkau menyapa kami. Pulihkanlah kami dengan kasih-Mu ya Kristus. Di dalam kebenaran sabda-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: Hakim-Hakim 20 ayat 27 sampai 35. Orang Israel meminta petunjuk kepada Tuhan. Pada waktu itu tabut perjanjian Allah ada di sana, dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi berperang melawan Bani Benyamin saudara kami, atau haruskah kami hentikan saja? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Lalu orang Israel menempatkan pengadang-pengadang di sekeliling Gibea. Pada hari ketiga, orang Israel maju melawan Bani Benyamin dan mengatur barisannya di Gibea, seperti yang sudah-sudah. Bani Benyamin lalu maju menyerbu pasukan itu, tetapi mereka terpancing dari kota. Seperti yang sudah-sudah, mereka mulai menyerang pasukan itu di kedua jalan raya, yang satu menuju ke Betel dan yang lain ke Gibea, di tempat terbuka. Kira-kira 30 orang tewas terbunuh di antara orang Israel. Kata Bani Benyamin, orang-orang itu telah terpukul kalah di hadapan kita seperti semula, padahal orang Israel sebelumnya telah berkata, marilah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya. Jadi orang Israel bergerak dari tempatnya dan mengatur barisannya di Baal Tamar, sedangkan orang Israel yang mengadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya. Tempat terbuka dekat Geba. 10.000 orang pilihan dari seluruh Israel sampai di depan Gibea. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi Bani Benyamin tidak menyadari bahwa malapetaka sedang menghampiri mereka. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah di hadapan orang Israel. Pada hari itu orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang, semuanya orang bersenjatakan pedang.

Sahabat Scripture Union Indonesia, karena kejahatan yang terjadi di Gibea, orang Lewi itu dengan sengaja menimbulkan kegemparan di seluruh Israel dengan mengirimkan potongan mayat gundiknya. Ia bertujuan untuk meminta pertimbangan dan nasihat seluruh umat Allah. Setelah mendengarkan orang Lewi itu, mereka sepakat untuk memerangi Gibea. Mereka mendesak suku Benyamin untuk menyerahkan orang Gibea. Namun, ternyata suku Benyamin menolak, bahkan berkumpul untuk maju berperang. 11 suku Israel bertanya siapa yang lebih dahulu maju berperang, dan Tuhan menjawab Yehuda. Namun mereka kalah dan kehilangan 22.000 tentaranya. Orang Israel menangis dan bertanya, haruskah mereka berperang lagi? Dan Tuhan menjawab, majulah. Namun sekali lagi mereka kalah dan kehilangan 18.000 orang. Mereka semua duduk menangis, berpuasa, dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Mereka bertanya, haruskah mereka maju sekali lagi? Dan Tuhan menjawab, majulah. Dengan jaminan, besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Akhirnya, Benyamin dikalahkan dan hanya tersisa 600 orang yang lari ke Bukit Batu Rimon dan kota mereka dimusnahkan. Sepertinya ada sesuatu yang tidak lazim dalam peristiwa ini. Tuhan membiarkan 11 suku dua kali mengalami kekalahan sebelum mereka memberi kemenangan. Padahal ke-11 suku tersebut sudah meminta petunjuk Tuhan sebelum berperang. Mengapa demikian? Sepertinya ini yang terjadi. Masa itu adalah zaman hakim-hakim. Berarti setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Allah mengatakan bahwa penghakiman akan dimulai dari rumah Allah. Ini berarti bahwa Allah akan terlebih dahulu menghakimi orang yang lebih besar. Jadi, dalam peristiwa ini, Allah menghukum dulu 11 suku yang lebih benar dari Benyamin. Ingatlah, penghakiman akan dimulai dari umat Allah. Mari kita menjalankan kehidupan dengan lebih taat, dan memperlakukan sesama dengan kasih. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, Raja yang penuh kasih, lembutkanlah hati kami agar mampu memperlakukan setiap sesama dengan kasih yang tulus dan tanpa pamrih. Mampukan kami hidup sebagai cerminan kasih-Mu di dunia ini. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah doa saja cukup? Ellie Palmier Smith melayani selama beberapa waktu sebagai seorang misionaris di Kenya. Setelah ia kembali ke Amerika, terjadi huru-hara di negara yang kini ia cintai itu. Saat kekerasan semakin merajalela, hatinya rindu untuk membantu. Namun yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa. Dan berdoalah ia. Namun ia dihantui dengan pikiran. Yang kita bisa lakukan hanyalah berdoa. Benarkah? Hanya itukah yang bisa kita lakukan? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Apakah itu cukup? Dalam sebuah buletin ia bertanya, berapa sering Anda berada dalam keadaan yang sulit dan mendengar perkataan, doa itu berkuasa, atau yang bisa Anda lakukan hanyalah berdoa? Apakah kebenaran itu memberikan penghiburan? Atau apakah itu hanyalah ucapan kosong untuk memberi semangat? Ellie mencari-cari jawaban dalam Alkitabnya dan menemukan Kitab 2 Korintus 1 ayat 10-11. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Kemudian ia mendapat kabar dari seorang pendeta di gereja gubuk di Kiberia di tengah-tengah sebuah pasar besar di kota yang kumuh itu. Seluruh pasarnya telah terbakar. Ellie melihat gambarnya di BBC. Namun si pendeta tadi menyaksikan apa yang terjadi saat Tuhan turun tangan. Meskipun bangunannya sudah musnah, gereja yang sebenarnya, jemaatnya, masih utuh. Rumah dan seluruh harta mereka dibakar atau dijarah. Namun tak seorang pun kehilangan nyawanya. Saya mengaku bahwa saya tidak tahu bagaimana cara doa bekerja. Namun saya tahu Alkitab memerintahkan kita untuk berdoa. Dan itu sudah cukup. Sesuai perintah Allah, kita berdoa. Dan Allah kita yang Maha Kuasa menjawabnya. Dia telah merancang hak untuk berkomunikasi dengannya ini sedemikian rupa, sehingga kita betul-betul dapat membantu orang lain dengan doa kita. Dia menjanjikan itu dalam firman-Nya. Apakah Anda sedang mendoakan seseorang yang sangat memerlukan pertolongan Allah? Jangan berhenti. Allah akan turun tangan selagi Anda membantu dengan doa Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoindong, STA.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Mujizat adalah satu kata yang sangat indah. Kenapa kita bilang bahwa mujizat adalah satu kata yang sangat indah? Karena sebenarnya setiap orang menantikan sekali mujizat dalam kehidupannya. Tetapi tahukah saudara, sebenarnya hidup ini sendiri adalah mujizat. Kalau kita perhatikan bahwa apa yang telah Tuhan ciptakan dalam hidup kita, kita dapat berkata bahwa sebetulnya hidup ini hanyalah rangkaian dari mujizat. Bayangkan bagaimana kita bisa hidup, bayangkan bagaimana darah bisa beredar dalam tubuh kita, bagaimana kerja jantung, kerja otak, kerja paru-paru, kerja mata, kerja telinga, semua yang Tuhan sediakan buat kita sebetulnya adalah mujizat. Bahkan siang berganti malam, hari berganti hari, manusia bertambah tua, manusia bertambah dewasa. Nah, semuanya ini menggambarkan rangkaian-rangkaian mujizat yang Allah kerjakan tiap hari. Tetapi karena dia telah berlangsung begitu rutin, seringkali kita tidak menyadarinya. Tetapi tahukah saudara bahwa kalau kita bicara mujizat, memang mujizat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu mujizat rutin, yaitu mujizat yang memang terjadi setiap hari dalam kehidupan kita seperti yang sudah saya uraikan tadi. Lalu mujizat-mujizat penting. Apa artinya mujizat-mujizat penting? Adalah sebuah karya Allah yang dahsyat dan luar biasa di saat-saat tertentu dalam kehidupan kita, di mana seorang berkata, wah, rasanya saya ini udah putus asa, kok saya berdoa tapi suami saya belum pulang-pulang sampai hari ini, dia lari dengan wanita lain, tiba-tiba saudara doa, tiba-tiba Roh Kudus jamah, dia pulang bertobat dan tinggalkan semua dosanya, kesalahannya. Nah, itu adalah mujizat. Orang yang menikah 7 tahun belum dapat anak, lalu berdoa supaya mujizat terjadi, di tahun ke-8 dia hamil. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya sebut mujizat penting. Mujizat yang terjadi di saat-saat tertentu dalam kehidupan orang, sehingga seringkali ketika seseorang itu sudah terbiasa dengan rutin, dia tidak lagi melihat mujizat. Karena sebetulnya bisa melahirkan pun itu adalah sebuah mujizat, bisa punya anak pun itu sebuah mujizat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, persoalannya sekarang bukan mujizat itu ada atau tidak ada. Persoalannya bagaimana kita menerima mujizat. Yang saya percaya, mujizat masih tetap berlangsung sampai hari ini, karena Yesus Tuhan kita, sumber segala mujizat, tidak pernah berubah, dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang membawa kita untuk memahami firman Tuhan dengan benar dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat berjalan seturut kehendak-Nya dan senantiasa melangkah seturut dengan apa yang Kristus kehendaki dalam hidup kita. Dalam program ini kita sedang membahas tentang terjadinya mujizat. Nah, persoalannya kita seringkali tahu bahwa mujizat ada, tetapi seringkali kita nggak tahu bagaimana merebut mujizat atau membuat mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dalam Yohanes pasal 6 ayat yang pertama dikatakan, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-murid-Nya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepada-Nya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab perhatikan baik, Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia penuh dengan kepanikan. Tetapi hari ini saya mau tegaskan sekali lagi, Yesus tahu persis apa yang hendak dilakukannya untuk mengatasi segala masalah tersebut. Ayat yang ketujuh, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ayat 8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita perhatikan bahwa ini adalah salah satu mujizat yang terbesar yang Yesus kerjakan. Karena mujizat ini, mujizat yang dicatat oleh keempat Injil, bahwa Yesus memberi makan dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan menjadi makanan yang cukup untuk begitu banyak orang, bahkan bukan hanya cukup, bahkan sisa, bahkan mereka dapat bawa pulang bakul-bakul yang penuh kembali masih berisi dengan roti-roti yang sisa. Nah, pertanyaannya di sini, bagaimana terjadinya mujizat? Filipus sudah sangat kecewa dan berkata, guru, uang 200 dinar juga enggak cukup untuk beli roti meskipun masing-masing hanya dapat potong-potong kecil. Tetapi Yesus mulai menjelaskan, berapa roti yang ada pada kamu? Coba periksa. Lalu apa yang terjadi ketika Andreas melaporkan ada 5 ketul roti, 2 ekor ikan? Yesus bilang, bagus. Andreas berkata, untuk apa? Enggak ada artinya untuk orang sebanyak ini. Yesus bilang, suruh mereka duduk. Lalu Yesus menerima roti itu. Dia mengucap syukur, memberkatinya. Dan roti itu menjadi makanan untuk begitu banyak orang. Ini yang saya sebut tentang mujizat. Sesuatu yang orang pikir tadinya sudah gak mungkin. Tetapi buat kuasa Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana mujizat bisa terjadi? Nah, ini penting. Karena ada banyak orang percaya mujizat terjadi, tetapi tidak tahu bagaimana sampai mujizat itu dapat terjadi dalam kehidupannya. Kalau saya lihat, ada beberapa hal penting di sini. Yang pertama, coba lihat ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9 dikatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Jadi yang pertama, kalau kita mau lihat terjadinya mujizat, perlu ada korban. Perlu ada korban. Anak itu perlu menyerahkan rotinya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua orang dalam keadaan lapar. Hanya seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya waktu orang tuanya menyuruh anaknya pergi bersama dengan Yesus, saya percaya orang tuanya sudah bilang, nak, ini ada roti dan ada ikan. Kamu makan ya, nak. Kita tahu persis anak kecil. Sedapat mungkin kalau dia nggak makan, dia nggak makan, saudara-saudara. Jadi, saya percaya ibunya sudah nasihatkan, nak, roti ini jangan kamu buang, roti ini jangan kamu bagi-bagi orang, roti ini tuh kamu makan sendiri. Tetapi ketika semua orang lapar, anak ini tiba-tiba bilang, saya punya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini tindakan yang sangat berisiko sekali. Karena seandainya Yesus gak buat apa-apa dengan roti itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak ini pun kelaparan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya beri nama korban. Kalau kita mau lihat mujizat, kita perlu ada korban. Kita perlu serahkan hidup kita pada Tuhan. Kita perlu tinggalkan dosa kita. Kita perlu tinggalkan segala yang gak benar. Harus ada sesuatu yang kita buat buat Tuhan. Tuhan tanya sama Musa, Musa, apa yang ada dalam tanganmu? Musa bilang, tongkat. Nah, Tuhan bilang, dengan tongkat itu akan berbuat sesuatu. Tuhan gak minta sesuatu yang lebih dari kita. Tuhan selalu minta apa yang ada pada kita. Kalau sesuatu yang ada pada kita, kita taruh dalam tangan Tuhan, itu yang Tuhan pakai untuk mengerjakan mujizat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang ingin lihat mujizat, tapi gak ingin korban. Ada banyak orang yang ingin lihat mujizat, tapi mau tetap hidup dalam dosa. Ada banyak orang yang ingin lihat mujizat, tetapi gak mau tinggalkan kejahatannya. Nah, ini yang saya bilang, gak berani korban. Ada banyak orang rindu melihat rumah tangganya bahagia, tapi dia gak mau jadi istri yang baik. Dia pingin rumah tangganya bahagia, tapi dia tetap istri yang cerewet. Dia mau rumah tangganya bahagia, tapi dia gak mau jadi suami yang mengasihi istri.
3: dia tetap mau jadi suami yang keras kepala, kepala batu, dan masih mau tetap berselingkuh, punya istri muda. Lalu dia bingung, kenapa rumah tangga saya gak bahagia, kenapa anak-anak saya terlibat narkoba. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, sebelum mujizat terjadi, harus ada korban. Yang kedua, coba lihat ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10 dikatakan, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka dikatakan, duduklah orang-orang itu. Yang kedua, harus ada ketaatan. Kalau yang pertama harus ada kesiapan korban, yang kedua harus ada ketaatan. Yesus bilang duduk, pembagian makan sebentar lagi akan terjadi. Nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan, orang banyak itu bisa aja berdiri dan bilang, lu buat apa kita duduk? Boro-boro ada roti, ha? Cuma 5 ketul roti, 2 ekor ikan, ini yang mau dibagi-bagi. Wah, percuma kita duduk. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang gak mau tahan. Dia pikir begini, saya mesti hidup suci, saya mesti ampunin orang yang udah nyakitin hati saya. Wah, gak bisa kalau begitu. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita penuh dengan 1001 argumentasi untuk membenarkan bahwa tindakan-tindakan kita benar dan semua orang yang bersalah. Tapi persoalannya bukan siapa yang benar, siapa yang salah. Hidup dalam ketaatan dulu, hidup dalam ketaatan dulu, hidup dalam ketaatan dulu, maka kita akan melihat mujizat. Jadi yang pertama harus ada kesiapan korban. Yang kedua harus ada ketaatan. Dan yang ketiga, coba lihat pada ayat yang ke-11. Apa yang ayat ke-11 tulis? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Jadi perhatikan baik, Yesus mengambil roti itu. Sementara Andreas, Filipus sudah bilang percuma. Tetapi Yesus mengucap syukur. Berarti harus ada kesiapan korban, harus ada ketaatan, dan yang ketiga, harus ada ucapan syukur. Semakin kita bersungut-sungut, semakin kita jauh dari mujizat. Tetapi semakin kita mulai bersyukur, Tuhan, keadaannya mungkin berat, tapi saya bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Waktu kita mulai tahu bersyukur, maka mujizat sedang ada di ambang pintu, tinggal sebentar lagi masuk dan akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui surat, hubungi kami melalui telepon, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa setiap bapak ibu saudara sekalian lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus, saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap pendengar sekalian yang taruh tangan kanannya di dada karena beban, karena persoalan, karena kesulitan hidup, karena penyakit. Bapa, hamba doa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan lawat, Tuhan bangkitkan iman kami, sehingga kami boleh melihat kemenangan yang Tuhan sediakan buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, imani janji-janji Allah dalam hidup saudara, karena kita tahu Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita bukan untuk menangisi masalah kita. Ini bukan saatnya kita lemah kecewa. Tapi ini saatnya buat kita untuk siap korban, jalan dalam ketaatan, bersyukur dalam segala perkara, karena kita akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Tetap bersemangat, bersuka cita, teguh menghadapi segala perkara, karena kita tahu Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut, kata Alkitab. Haleluya. Dan doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com. Program ini terselenggara atas kerjasama GL Ministry, Glow Fellowship Center, dan Radio Pelita Kasih.

0: Allah yaitu Allah yang Maha Kuasa, gemar sekali melakukan hal-hal yang besar. Akan tetapi Ia jarang bisa berbuat demikian karena kita menghalangi Dia dengan sikap kita yang menunjukkan kebesaran diri kita sendiri, ketinggian hati kita, kepercayaan pada diri sendiri, dan betapa pentingnya kita ini. Karena itu Ia berseru kepada kita, rendahkanlah dirimu, jadilah kecil dan rendah hati. Ia hanya memakai orang yang kecil, yang tidak menghalang-halangi untuk melaksanakan perbuatan-perbuatannya yang besar.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Allah campur tangan. 3 pemuda ini bersahabat karib. Namun dalam suatu perjalanan ke Las Vegas, mereka terlibat dalam suatu kecelakaan mobil yang sangat serius. Matt dan Cole selamat, namun Steve, sahabat mereka, tidak. Pengalaman kehilangan sahabat karib mereka membuat Matt dan Cole tak terpisahkan sebagai orang-orang yang mengalami tragedi bersama. Mereka senang mengendarai sepeda motor off-road bersama-sama, dan akhirnya mereka merencanakan perjalanan besar. Berakhir pekan di sebuah kota pertambangan emas tua di padang gurun. Scott, sahabat ketiga, juga ikut. Perjalanannya sungguh mengasyikkan. Demikian Cole mengatakan. Mereka sudah sampai ke tahapan terakhir perjalanan mereka. Matt yang pertama-tama menanjak bukit, lalu menghilang dari pandangan. Ketika Cole menaiki bukit itu, ia tidak melihat apa-apa selain sebuah lubang raksasa. Dengan panik, ia dan Scott mulai mencari Matt. Namun kemudian, mereka menyadari tragedinya. Rupanya, Matt telah jatuh langsung ke dalam cerobong tambang sedalam 780 kaki yang sudah ditinggalkan, yang tidak ditandai, dan tidak selamat. "Saya tahu hidup saya akan berubah," demikian Cole mengatakan. "Anda tidak mungkin mengalami semuanya itu dan berakhir sebagai pribadi yang sama. Saya bisa mengasihani diri sendiri, menyalahkan Allah, dan mungkin mulai minum-minum. Atau saya bisa berbuat sesuatu dengan hidup saya." Pada usia 21 tahun, Cole memutuskan untuk menghormati Steve dan Matt dengan menjalani kehidupan yang terpusat pada Allah. Pertama-tama, ia mulai memberikan kesaksiannya di gereja-gereja dan sekolah-sekolah. Lalu ia magang sebagai pemimpin muda-mudi di gereja. Cole mengatakan, "Saya bersumpah demi hidup sahabat-sahabat saya, bahwa seberapa tidak nyaman pun rasanya, kalau saya merasa Tuhan memanggil saya untuk mengerjakan sesuatu, saya takkan pernah lagi menepisnya dan membiarkan peluang itu lewat." Sekarang Cole bisa mengatakan bersama Paulus, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galatia pasal 2 ayat 19-20. Entah apa yang Allah sediakan bagi masa depan Cole, namun ketika Allah demikian jelas campur tangan dalam kehidupan seseorang, itu jelas ada maksudnya. Apakah selama ini Allah sudah berbicara kepada saudara? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Untuk itu sebuah harapan saya, sebelum kita mendengar lebih jauh, kita minta Roh Kudus menuntun kehidupan kita di saat kita menikmati firman Tuhan yang sedia disampaikan. Mari kita berdoa. Dalam kuasa keajaiban Kristus Tuhan kami yang hidup, sebelum kami menikmati kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, kami memohon kekuatan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang boleh kami dengar sungguh-sungguh dapat membangkitkan harap iman kami kepada-Mu Tuhan. Sehingga oleh firman-Mu pada kesempatan yang sedia kami dengar, harapan kami boleh membangkitkan kami, boleh meneguhkan dan menguatkan kami, sehingga sungguh-sungguh aktivitas kami di hari ini, kami boleh memperoleh apa yang kami harapkan. Berkati kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan melalui kesempatan ini bukan bersumber dari akal dan pikiran serta perasaan manusia, tapi biarlah Roh-Mu yang bekerja, sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan, umat-Mu yang mendengarkan, sama-sama oleh firman-Mu kami diberkati oleh Tuhan. Berbicara oleh Tuhan, sedia kami untuk menikmati firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan ini saya akan berbicara mengenai iman. Karena segala sesuatu tanpa iman, mujizat tidak akan pernah terjadi. Tanpa iman, impian-impian, harapan, cita-cita kita tidak akan pernah terlaksana. Tanpa iman, kita tidak akan pernah melihat terobosan pemulihan. Tanpa iman, kita tidak akan pernah melihat hal-hal yang ajaib. Tanpa iman, sesuatu yang kita inginkan tidak akan pernah menjadi sebuah kenyataan. Oleh sebab itu, pentingnya kita memiliki iman. Iman yang mengantarkan kita untuk memperoleh sebuah harapan yang kita harapkan. Iman seperti apa yang kita perlukan, sehingga pada akhirnya apa yang kita inginkan dan harapkan pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Yang pertama, kita harus memiliki iman yang besar. Dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat 7-9, demikian pada pasal yang ke-8 ayat 10 dalam Injil Matius. Iman akan mengantarkan, iman yang besar akan membawa saya dan saudara untuk menikmati hal-hal yang apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Milikilah iman yang besar, karena iman yang besar mengantarkan saya dan saudara menikmati perkara-perkara yang luar biasa. Yang kedua, ingin iman seperti apa yang kita, iman seperti apa yang membawa kita pada sebuah impian menjadi kenyataan. Yang kedua, ternyata kita harus memiliki iman yang kuat. Milikilah iman yang kuat. Bagaimana iman bisa kuat? Kita harus mendengarkan senantiasa kebenaran firman Tuhan. Kita harus senantiasa menikmati firman Tuhan. Kita harus senantiasa merenungkan apa yang Tuhan firmankan. Dan yang terakhir, iman seperti apa yang membawa kita kepada sebuah impian-impian besar kita menjadi sebuah kenyataan. Iman yang sempurna. Iman yang sempurna artinya apa yang kita imani, kita kerjakan. Kita percaya Tuhan tolong, kita percaya Tuhan bela, Tuhan pelihara. Kita percaya bagaimana kepercayaan-kepercayaan kita akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika tindakan-tindakan kita, perkataan, sikap kita sesuai dengan firman Tuhan, maka iman kita menjadi sempurna. Ketika iman kita menjadi sempurna, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa, yang tidak terkonsep, yang tidak terbayangkan, pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan dalam perjalanan kehidupan kita.

0: bersama Yesus kita dapat menikmati perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan

dipancar luaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi Heart Listener, dimanapun Anda berada pagi hari ini. Ya, senang sekali saya Indra kembali hadir menjumpai Heart Listener semuanya di Voice of Life edisi 12 Mei 2025. Yang pukul 9 pagi nanti, Heart Listener, Indra akan menemani waktu pagi Anda sembari Anda bersantai atau bahkan Anda sedang bersiap-siap mengerjakan segala sesuatunya sepanjang hari ini. Selamat pagi semuanya, Heart Listener, selamat bergabung semuanya di Voice of Life. Dan Heart Listener, ditunggu juga gabungannya secara langsung di line telepon di 0811-5830-944 atau di 0819-269-1000. Heart Listener bisa gabungan juga di line WhatsApp.

hingga 2 jam, kurang lebih 2 jam ke depan ya. Halilisar Indrakan terus bersama-sama dengan Halilisar semuanya, berbagi sukacita, berbagi semangat untuk kita semuanya sebelum kita melangkahkan kaki untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Dan sebelumnya, apa kabar Halilisar Indra? Berharap kabarnya sehat semuanya, semuanya dalam penyertaan Tuhan dan semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan semuanya bisa menikmati berkat Tuhan dan anugerah Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur.

Dan selamat pagi juga buat Alisa yang ada di grup Komsel Heartland sama Rinda. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya di grup WA semuanya ya, dari A sampai dengan Z. Selamat menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan untuk Anda semua sepanjang hari ini. Ditunggu juga gabungannya oleh Indra di 0811 5830944 dan di 0819 269 1000.

0: Ya, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, Olis dari Tramo hadirkan beberapa nomor pembuka untuk mengawali kebersamaan kita di Voice of Life edisi hari ini. Stay tune terus di jalur hati Anda. Voice of Life balik lagi setelah yang berikut ini, tetap di 94.4 Heartland FM, your family station.
1: Yang terbaik buat setiap kita, amin. Sekali lagi, tepuk tangan buat dia.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicen!
3: Halo?
4: Halo Mas Arif.
3: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
4: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
3: Oh iya, aku kesana.
4: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
3: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
4: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
3: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp.
5: Benar. Urusan upgrade lampu percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Ya balik lagi di Jalur Hati ya Lister. Dua nomor yang terhadirkan mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan Lister yuk langsung aja di line telepon di 08 11 5830 944, dan di line WhatsApp di 08 1 9 2 6 9 1000. Hal Lister bisa gabungan pagi hari ini. Saling sapa satu dengan yang lain, saling kasih semangat nih untuk teman-teman yang lain ya. Oke, semangat pagi. Selamat pagi buat Alisa yang baru banget bangun nih. Masih baring-baring di tempat tidur sembari Anda scroll sosial media Anda. Selamat pagi semuanya. Yang sudah dalam perjalanan juga selamat pagi. Hati-hati di jalan. Jalanan agak licin nih karena tadi hujan dan beberapa titik kayaknya banjir nih di daerah Samarinda Utara situ ya. Oke, Alister, hati-hati aja di jalan sampai tempat yang Anda tuju dengan selamat dan bisa beraktivitas selanjutnya dengan rekan sekerja Anda, dan juga Anda bisa menjadi satu sumber inspirasi buat teman-teman di sekitar Anda. Selamat menikmati hari ini dengan penuh penyertaan Tuhan. Sampai dulu buat Alister yang lagi live streaming di www.heartline.co.id. Selamat pagi. Selamat menikmati hari Selasa dengan segala macam berkat Tuhan yang luar biasa. Kemudian juga selamat pagi buat listener yang menyimak lewat aplikasi Jalur Hati. Selamat pagi semuanya. Selamat menikmati juga penyertaan Tuhan untuk Anda sepanjang hari ini. Yang live streaming lewat Facebook, selamat pagi. Untuk live TikToknya kayaknya di segmen kedua ya, nanti bakal di live-kan aja. Ini karena device-nya belum ready nih, Alister. Hey. Oke, Alister, selamat pagi buat yang lagi sibuk di pasar, lagi potong-potong ayam. Nah, ibu-ibu selamat berbelanja. Mau masak apa hari ini? Enaknya nih yang anget-anget gitu ya. Yang anget-anget kayak rawon, soto, ya kan? Nah, enak nih pagi-pagi. Oke, Alister yang sudah sarapan, selamat menikmati santap paginya aja. Kiranya jadi berkat dan juga sumber kekuatan untuk melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Oke, Filipi 4 ayat 4 berkata demikian, Alister bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, balik lagi di Jalur Hati Halister, 56 menit lepas dari pukul 7 pagi. Masih bareng Indra ya di Voice of Life edisi hari ini. Halister masih dinantikan gabungan di line telepon dan juga WhatsApp di 0811 583 0944.

Ya, selamat pagi buat teman-teman Indra nih, yang pagi-pagi udah sibuk di grup masing-masing ya. Gak tau, banyak banget sekarang grup bermunculan di WhatsApp ya. Grup lari, grup foto, grup makan pagi, makan siang, makan sore, ada semua. Selamat melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Indra mau kirim salam deh buat teman-teman Indra di GPK dan juga di IAS. Selamat pagi semua. Selamat menjalankan hari ini dengan penuh semangat dan penuh dengan harapan yang baru. Dimana ini udah kita menginjakan kaki kita di hari yang ke-12 ya, bulan yang ke-5. Sudah mau setengah bulan lagi nih. Oke, saya percaya bahwa dalam 12 hari ini penyertaan Tuhan juga semakin nyata atas kehidupan kita. Apapun pergumulan dan masalah kita, percaya ada satu pribadi yang gak pernah tinggalin kita, Lister. Ada satu pribadi yang terus menggendong dan terus menggandeng kita, menuntun kita ke dalam rencana yang luar biasa.

Oleh sebab itu jangan pernah ragu, jangan pernah takut bahwa ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan gak pernah janji nih untuk setiap kita semuanya. Catat baik-baik ya. Tuhan gak pernah janji untuk setiap kita ngelewati hari-hari kita tuh mulus semuanya. Pasti ada ada masalah, ada pergumulan. Dan Tuhan selalu bilang, Tuhan selalu janji, Dia beserta kita senantiasa sampai kesudahannya nanti. Oke, ditunggu gabungannya, Halister, di line telepon dan di line WhatsApp untuk Anda yang mau gabung pagi hari ini. Dua line Indra buka untuk Anda hingga pukul 9 pagi nanti.

percaya kepada Tuhan dan biarlah hari ini penuh dengan hal yang baru. Dan hari ini penuh dengan berkat yang baru untuk kita semuanya. Terus melangkahkan kakimu karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya dan selalu baru setiap pagi besar kesetiaan Tuhan.